Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi hari ini saya Penginjil Fabiola Yostein akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui program Indah Bersama Tuhan. Dalam satu jam ke depan dalam program live ini, para pendengar dapat mengikuti penyampaian firman Tuhan dan juga kita akan mendoakan untuk setiap pendengar yang rindu untuk didoakan. Program ini pendengar dapat mengikuti kembali malam hari pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, silakan kirimkan di nomor 081-222-4777-567. Sekali lagi 081-222-4777-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Setelah nanti renungan yang akan saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk kita masuk di dalam doa, sehingga setiap pokok doa yang dikirimkan kepada kami akan langsung saya bawakan di dalam doa. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pengantar untuk kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pujian yang sudah menyiapkan kita untuk kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan semua keberadaan kami. Dan kami sangat bersyukur karena kami tahu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah pemelihara sejati kami. Itulah sebabnya kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau naikkan rasa syukur dan terima kasih kami karena kami tahu betapa besarnya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mohon Roh Kudus Tuhan juga menyertai kami semua, baik hamba maupun para pendengar suara indah yang saat ini mereka sedang mendengarkan program ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau siapkan semua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan baru kami untuk menopang dan menolong kami dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema dengan tema Jangan Melupakan Kebaikan Tuhan. Nats firman Tuhan yang mendasari bagian perenungan kita ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, dan ada satu bagian dari Perjanjian Baru kita akan melihat dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama pendengar Suara Indah yang saat ini menyiapkan Alkitab. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita melihat satu bagian lagi dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kelemahan manusia adalah mudah lupa. Kita mudah melupakan kebaikan. Kita mudah lupa terhadap pertolongan orang yang pernah mungkin kita terima. Kita mudah lupa terhadap apa yang baik yang kita terima dari orang lain atau dari apapun. Tetapi sangat mudah untuk kita mengingat masalah yang kita hadapi. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita dapat menerima begitu banyak kebaikan di dalam hidup kita. Tapi satu masalah saja dapat membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa dengan kita. Dari Mazmur 103 ini dimulai dengan sebuah seruan yang sangat-sangat menarik. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari bagian ini kita melihat bagaimana sang penulis Mazmur, Daud, sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia sedang mengarahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Jadi dia menunjukkan dirinya, dia menjadi model, role model untuk menunjukkan, membawa dirinya dan membawa jiwanya untuk memuji Tuhan. Ia menunjukkan bahwa memuji dan bersyukur kepada Tuhan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Karena apa? Ada saat-saat ketika kita harus mendorong diri kita untuk kita melakukannya. Seorang penulis Thomas Wilcox mengatakan bahwa kita perlu memaksa dan mendorong diri untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena kalau tidak, kita hampir pasti tidak melakukannya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mengingat dan merenungkan segala kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dari nats ini kita akan melihat bahwa kita perlu mengajar jiwa kita untuk apa? Memuji Tuhan. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa Daud harus berbicara kepada jiwanya? Pendengar Suara Indah, karena jiwa kita tidak selalu berada dalam keadaan yang siap untuk memuji Tuhan. Karena kadangkala
hanya bibir kita yang memuji Tuhan, tapi jiwa kita kemana? Mulut kita terbuka memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian, tetapi sesungguhnya jiwa kita, hati kita tidak sedang arahkan kepada Tuhan. Ada saat kita begitu bersemangat, ada saat kita begitu lelah, tapi ada saat juga kita penuh dengan sukacita, dan kita bahkan ada saat-saat di mana kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan. Ada saat kita juga melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dengan jelas sekali. Tetapi kadangkala saat-saat tertentu kita hanya melihat masalah dan masalah di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita melupakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa keluar dari mulut bibir kita berkata, Tuhan itu baik. Tapi sesungguhnya kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, dan bahkan kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Kalau kita hanya memuji Tuhan ketika perasaan kita sedang baik, maka kehidupan pujian kita akan naik turun mengikuti keadaan hati kita. Itulah sebabnya Daud tidak berkata, kalau kamu merasa ingin memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Tapi dia justru berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini adalah sebuah tindakan iman. Jadi Daud mau membawa kita seolah-olah untuk kita berkata kepada diri kita sendiri, hai jiwa saya, jangan hanya melihat keadaanmu, jangan hanya berfokus kepada masalah, jangan hanya berfokus kepada persoalan hidupmu, tapi ingat siapa Tuhanmu. Jangan hanya melihat apa yang belum engkau miliki, jangan hanya melihat kepada apa yang belum engkau dapatkan. Kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena kadangkala pendengar suara indah, ada kalanya kita juga perlu berbicara kepada diri kita sendiri. Kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri. Untuk supaya apa? Kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Ketika hati kita mulai mengeluh, kita perlu berkata, hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, Tuhan tetap memegang kendali hidupku. Dan bahkan ketika kita mengalami kekecewaan, kita berkata, hai jiwaku, Tuhan itu tetap baik. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 2 dia berkata, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita perhatikan pemakaian kata segala. Berarti semua, tidak hanya pada hal-hal tertentu. Daud tidak sedang mengingat satu atau dua berkat Tuhan saja. Tetapi ia sedang mengajak dirinya untuk melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dan mengingat betapa banyak kebaikan Tuhan. Pendengar suara indah, seringkali masalah terbesar kita bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tetapi karena kita lupa menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Makanya ada satu pujian, hitung berkat satu-satunya. Hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita menghitung setiap apa yang sudah dia berkati di dalam hidup kita. Dan baru kita mengingat dan merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu ternyata tidak sanggup untuk kita hitung dengan berapapun angka yang ada. Kita kadangkala terjebak dalam menghitung masalah dan pergumulan. Bahkan kita bisa mengingat persoalan orang lain dengan begitu teliti. Kita mengingat kesalahan orang lain dengan begitu teliti. Tetapi kita lupa pada berkat Tuhan. Kita lupa pada pengampunan Tuhan. Kita lupa pada kasih Tuhan. Seringkali kita anggap biasa. Kita bangun pagi, itu hal biasa. Ya, nama juga masih hidup. Masih diberi kesehatan, biasa.
Kan saya rajin olahraga, saya tetap jaga makan saya. Masih kita diberikan makanan, biasa. Kan saya memasak, karena saya bekerja, saya bisa beli ini dan itu. Saya masih punya usaha, masih mempunyai keluarga, itu juga kita anggap biasa. Masih mempunyai kesempatan untuk melayani, ya sudah biasa, karena saya orang Kristen, saya orang percaya, ya saya harus melayani. Kita masih diberi kesempatan untuk kita menyatakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kita diberi kesempatan untuk kita bertobat, kita, ah itu udah biasa, kan Tuhan kita begitu baik. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita melakukan kesalahan, kita mengaku dosa kita dan kita diampuni. Dan kita menganggap semua itu hal yang biasa. Padahal semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita baru menyadari nilai sesuatu ketika sesuatu itu hilang. Bapak Ibu pernah mengalami? Tak mengalami? Bagaimana kita kehilangan sesuatu dan kita baru merasakan kita itu sesuatu yang hilang itu berharga? Karena itulah Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan membukakan bagi kita untuk mengingat sebelum kehilangan dan bersyukur sebelum kita terlambat. Apa yang kita harus ingat di dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian mulai menyebutkan apa sih yang disebutkan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat dikatakan, dia yang mengampuni kesalahanmu. Dia yang mengampuni. Kebaikan Tuhan mengampuni kita. Kemudian dia dikatakan lagi selanjutnya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia adalah dokter di atas segala dokter, obat yang adalah segala obat. Dialah adalah tabib yang ajaib. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi Daud mengingat semua. Dan dia menempatkan bahwa semua itu adalah hal yang harus disyukuri di hadapan Tuhan. Pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi kita perhatikan bahwa berkat Tuhan bukan hanya berupa materi. Kita kadangkala berpikir kita merasa diberkati Tuhan kalau usaha kita berhasil, kalau kita mendapatkan keuntungan, kalau kita punya banyak uang, kalau kita mendapatkan ini dan itu, uang kita bertambah, pekerjaan kita berhasil, karir kita naik, rumah kita bagus, kita punya kesehatan yang baik, dan kita menjalani kehidupan semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Baru kita berkata, Tuhan itu baik. Tetapi di sini kita dibawa oleh sang pemazmur untuk kita melihat bahwa berkat yang jauh lebih dalam, Tuhan mengampuni dosa kita. Ini adalah anugerah yang terbesar. Kita yang berdosa seharusnya menerima hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan hidupnya untuk kita yang berdosa. Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan providensia Allah. Allah yang menciptakan adalah dia Allah yang memelihara hidup kita sampai pada kesudahan. Tuhan dia adalah Tuhan yang juga memberikan penebusan di atas hidup kita, dari segala dosa kita. Dia menyertai kita, memberikan kasih setianya. Untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan kita. Dan bahkan dia katakan, kita memenuhi kita dengan semua kebaikannya. Pendengar suara indah dikasih Tuhan, karena itulah alasan utama untuk kita bersyukur bukan hanya karena hidup kita baik-baik saja, tetapi karena Tuhan itu baik.
Ingat sekali lagi, kita bersyukur bukan karena hidup kita baik-baik saja, tetapi karena kita punya Tuhan yang baik. Keadaan kita dapat berubah, tetapi karakter Tuhan, sifat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah seiring dengan berubahnya kita. Dia adalah tetap Allah yang baik. Sehingga kita harus bersyukur. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Ketika kebenaran firman Tuhan berkata supaya kita bersyukur, bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita pura-pura bahwa semua masalah tidak ada. Karena orang yang bersyukur tetap dapat juga menangis. Orang yang bersyukur tetap dapat mengalami kehilangan, tetapi dapat menghadapi penyakit. Orang yang bersyukur tetap dapat mengalami kekecewaan. Orang yang bersyukur juga bisa mengalami kelelahan. Tetapi di tengah semuanya itu, Alkitab berkata, kebenaran firman Tuhan berkata, dan kita mau berkata di dalam rasa syukur kita, Tuhan, saya mungkin tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, tetapi saya mau percaya penuh pada Tuhan dan tetap percaya pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi inilah iman kita. Inilah syukur kita. Syukur bukan berarti mengatakan bahwa semua keadaan kita baik. Syukur berarti kita percaya bahwa di tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Sehingga apa yang kita bisa pelajari bahwa hidup yang bersyukur itu adalah hidup yang dipenuhi dengan roh yang menghasilkan ucapan syukur. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dia langsung berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan pujian, kehidupan yang menghasilkan nyanyian dan ucapan syukur, kehidupan yang menghasilkan kerendahan hati. Dikatakan di dalam ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jadi menarik sekali bagaimana Rasul Paulus menghubungkan kepenuhan Roh Kudus dengan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Artinya kehidupan yang dipenuhi oleh Roh bukan hanya terlihat ketika seseorang berdoa atau menyanyi, memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang beribadah, bukan hanya ketika kita sedang ada di dalam gereja. Tetapi juga terlihat dari bagaimana ia menghadapi kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kemudian bagaimana juga dia bereaksi ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan. Tapi dia tetap bersyukur, tetapi dia tetap melihat pada kebaikan Tuhan. Sehingga bersyukur itu membutuhkan apa? Melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Seorang bapak gereja dan penulis Kristen berkata, John Calvin, ketika menjelaskan tentang Efesus 5, dia berkata, dia menekankan bahwa ucapan syukur bukan sesuatu yang boleh kita tinggalkan atau lakukan sesekali. Kita perlu harus melatihnya karena begitu banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ini menjadi sangat penting sekali, pendengar. Syukur adalah sebuah latihan rohani. Kalau kita tidak melatihnya, hati kita akan lebih mudah mengeluh. Kita tidak belajar melihat kebaikan Tuhan.
Kita akan lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita terus melihat apa yang tidak kita miliki, kita akan kehilangan sukacita atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itu kita perlu membangun kebiasaan untuk mengingat setiap hari kita dapat bertanya, Tuhan, kebaikan-Mu apa yang saya alami lagi di hari ini. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita terus membuka hari dengan bersyukur, sehingga kita melihat bahwa ketika kita bersyukur, membuka hari kita dengan bersyukur, kita akan rasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita di sepanjang hari. Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin hari ini Tuhan akan berikan kepada kita kesempatan untuk bangun menikmati hari baru. Tuhan berikan seseorang yang bisa menolong kita. Tuhan juga berikan kesempatan untuk kita bisa melayani, atau Tuhan menjaga kita dari sesuatu, bahkan dari hal-hal yang kita tidak sadari. Kita hidup di negeri ini, kita suka sekali berkata, kebetulan. Kebetulan. Kebetulan begini, kebetulan pas ini, kebetulan ini. Kita selalu berkata kebetulan. Padahal dalam hidup kita sebagai orang percaya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang bahkan kita tidak sadari. Jadi bukan sebuah kebetulan. Karena tatur hidup kita, Dia yang sudah mengatur kita. Mungkin hari ini Tuhan hanya mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita hidup harus sesuai, kita harus menjalani kehidupan kita dengan berpengharapan bahwa di dalam hidup kita ada pribadi yang selalu menopang kita. Ada pribadi yang selalu menolong kita. Kalaupun kita diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak sesuai harapan. Kadangkala kita diperhadapkan ada saat-saat ketika kita berkata, kalau Tuhan baik, mengapa saya mengalami ini dan itu? Ya memang kadang-kadang kita melihat bahwa memang pertanyaan-pertanyaan ini hal-hal yang sepertinya pertanyaan manusiawi. Tetapi iman percaya kita di dalam Yesus Kristus membawa kita, mengajak kita untuk kita melangkah lebih jauh. Bukan hanya bertanya mengapa ini begini, mengapa ini begitu. Tetapi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya masih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan ini? Kita tidak selalu mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Tetapi kita dapat berpegang kepada siapa? Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang tetap baik, Tuhan kita yang berdaulat, Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang memiliki hikmat, mengasihi kita. Karena itulah pendengar suara indah, kita belajar bersyukur, bahkan ketika belum memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Belajar bersyukur, dengan bersyukur membawa kita untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan lebih banyak mengingat masalah hidup kita, tetapi dengan bersyukur kita lebih banyak untuk mengingat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kadangkala masalah menguasai seluruh pikiran kita. Padahal Tuhan telah memberikan begitu banyak hal di dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu belajar. Belajar melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan berarti Daud tidak punya masalah. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Raja Daud. Banyak orang menghendaki kematiannya. Dia diancam. Dia bahkan harus lari bersembunyi. Bahkan dari anaknya sendiri. Tetapi Daud tidak membiarkan masalah menjadi suara yang paling keras dalam jiwanya. Tapi dia cuma mau berkata dari jiwanya, ia memilih untuk mengingat Tuhan. Dia pilih untuk berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Hal yang sama juga dalam hidup kita hari ini. Ketika masalah datang, jangan hanya kita melihat masalah itu. Tapi kita melihat, di balik semua masalah itu ada Dia Allah yang berkuasa.
Kita tidak hanya menghitung seberapa banyak pertolongan yang kita bisa dapat, tetapi kita tetap melihat bahwa Tuhan akan selalu melakukan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Ketika kita melihat akan semua kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Pendengar yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun hidup kita, disiplin diri kita yang begitu sederhana di hadapan Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita perlu mengingat akan pengampunan Tuhan, mengingat akan pertolongan Tuhan, mengingat tentang pemeliharaan Tuhan, dan mengingat tentang kesetiaan dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang paling utama. Dan mari kita terus mengatakan kepada diri kita, kita mau memuji Tuhan, mari kita mau berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bukan karena hidup kita selalu mudah, bukan karena semua doa kita selalu dijawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mau berkata bahwa Tuhan itu tetap baik. Dia baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Sehingga di dalam kebaikan Tuhan, dan selama kita masih memiliki Tuhan, kita selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Selama kita masih hidup dan percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukan dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Dialah yang akan menolong kita dan menopang kita, memberi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini adalah ajakan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadikan pusat hidup kami adalah Tuhan. Untuk menjadikan pusat doa kami adalah Tuhan. Untuk menjadikan pusat syukur kami adalah Tuhan. Dan melihat setiap persoalan di dalam hidup kami dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami diingatkan begitu banyak hal, sehingga kami hanya bisa berkata, kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus. Semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kami percaya Engkau kerjakan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, setiap pendengar suara indah yang saat ini Tuhan terberkati oleh firman Tuhan, Tuhan terus tolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran itu, dan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun persoalan hidup mereka hari ini, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, usaha pekerjaan, apapun Tuhan yang sedang mereka hadapi hari ini, biarlah hati mereka, jiwa mereka terus bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita untuk masuk di dalam doa-doa kita. Kami sudah menerima pokok-pokok doa dari pendengar suara indah. Untuk itu saya akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah masuk kepada kami. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, pendengar bisa mengirimkan sekali lagi pada kami di nomor 081-222-477-567 dengan format pokok doa, yaitu nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara, dan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp kepada kami, dan kami akan langsung bawa dalam doa. Untuk itu, para pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok doa, mari kita sama-sama menyerahkan semua dengan hati dan iman kita di hadapan Tuhan atas segala pergumulan kita. Saya akan mendoakan untuk mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Di hadapan Allah kami yang hidup, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penyelamat kami. Kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan lagi hari ini boleh membawa para pendengar suara indah yang saat ini bergumul dengan semua persoalan-persoalan kesehatan mereka. Karena itulah ya Bapa, hamba datang membawa Ibu Meliana di Batu Jajar di dalam pergumulan untuk mengalami kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Kami percaya kuasa dan bilur-bilur Tuhanlah yang menjamah dan melawat hambamu ini, sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan untuk kakinya, sehingga kakinya Tuhan boleh sembuh dan kembali dalam aktivitas-aktivitas tanpa hambatan. Kami juga doakan untuk anaknya di dalam pendidikannya, untuk Revalina, berkati anakmu ini Tuhan dan bimbing dia menjadi pribadi yang sungguh mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan, sehingga di dalam pendidikan yang dia jalani, dia tahu semua harus berpusat kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk pekerjaan dari suami Ibu Meliana, berkati hambamu ini Tuhan dalam segala pekerjaannya, Tuhan pakai dan Tuhan berkati hidupnya untuk dia boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pergumulan dari Bapak Krisina di Geger Kalong yang mengalami pasca stroke ini. Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus itulah hambamu ini Tuhan boleh mengalami pemulihan, dan hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh Pak Kris, sehingga Pak Kris juga yang mengalami kelemahan tubuhnya ini pasca stroke ini Tuhan boleh dipulihkan. Dan kami terus juga Tuhan membawa dengan hati kami Tuhan, dengan iman kami untuk anak Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa, kami menyerahkan untuk kondisi anak ini di dalam semua kebaikan dan jamahan Tuhan. Dan biarlah dengan kuasamu ya Tuhan, kau memulihkan Joakim dalam semua terapi Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan. Kami juga doakan untuk penjualan rumah. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga rumah-rumah yang dijual Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan pembeli yang tepat untuk Pak Kris. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Didi di Cimahi. Saat ini Pak Didi Tuhan merindukan kesembuhan dari tersendat dan sakit pinggang, serta mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan di tengah-tengah semua sakit penyakit. Dan Engkau adalah Allah pengharapan yang harus satu-satunya menjadi milik dari Pak Didi. Sehingga Pak Didi Tuhan boleh diangkat dari semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kekhawatiran, biar diletakkan semua di dalam kuasa Tuhan. Dan menggantikan dengan semua pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Didi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk Pak Matius di Holis. Kami saat ini Tuhan, hambamu ini sedang sakit dan dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami tetap menyerahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah Pak Matius tetap berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan yang dibawa kepadamu. Dan kami yakin Tuhan jadi jawaban dari semua pergumulan Pak Matius. Kami juga membawa di dalam doa untuk Ibu Ella di Cipadung.
Untuk pekerjaan suami dari Ibu Ella, kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Untuk keponakannya Natasha, Vanessa, dan Mela yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus akan menopang dan menolong mereka, membukakan pintu-pintu kesempatan untuk mereka boleh membagikan ilmu yang mereka miliki, skill yang mereka punyai, untuk mereka berkarya Tuhan melalui dunia kerja. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Febi dalam pendidikan dan rencana untuk masuk SMA negeri. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua kerinduan hati Febi Tuhan bisa masuk ke sekolah negeri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan sehingga Febi boleh menjalani pendidikan dalam anugerah Tuhan. Tuhan, dia boleh menjadi kesaksian Tuhan di tengah-tengah mereka yang belum percaya, sehingga dia boleh memberikan dan menunjukkan tentang kasih Kristus dalam segala hal. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella, dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati dan Engkau sertai. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau menaikkan doa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami doakan Tuhan Ibu Sri yang juga bergumul untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa dalam nama Yesus itulah yang menjama dan melawat Ibu Sri Lestari sehingga Ibu Sri boleh mengalami pemulihan. Dan kami serahkan segala pergumulan sakit di dalam nama Yesus. Kami juga doakan, hamba mendoakan Tuhan untuk para pendengar suara indah yang saat ini mungkin mereka Tuhan sedang bergumul dengan sakit penyakit dan mereka tidak bisa mengirimkan doa mereka ke tempat ini. Tapi dari tempat ini kami memohon belas kasih Tuhan untuk melawat mereka. Apapun saat ini sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjama dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan, untuk pendidikan dan juga untuk kehidupan ekonomi. Untuk itu mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan untuk anak-anak kekasih Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan mereka dan studi yang sedang mereka jalani, serta kerinduan memiliki pasangan hidup. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai dan memberkati di dalam apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, dan Tuhan berkati apa juga yang Tuhan sedang mereka kerjakan. Berkati juga untuk Susan di dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup, untuk Maureen yang pekerjaan di Australia dan juga merindukan pasangan hidup. Ada Keisha Angelina juga untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Ada Abed dan Alex juga Tuhan untuk pekerjaan di Australia dan juga mencari pasangan hidup. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua kerinduan dan harapan mereka, biarlah mereka letakkan sepenuhnya di dalam Tuhan, dan biarlah hidup mereka juga terus mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus mereka mendapatkan jawaban. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Bapak Yudi Tamara di TKI. Bapak Yudi juga Tuhan sedang bergumul untuk penjualan tanah dan pengurusan surat tanah, agar kiranya Tuhan buka jalan surat tanah,

memerlukan pasangan hidup dan dia menggumuli itu di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang tahu segalanya, Tuhan yang akan menjadi jawaban dari semua pergumulan Pak Wewei. Kami doakan juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami doakan ada pergumulan Ibu Lani untuk kehidupan ekonomi, ada pergumulan untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, Allah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan dari setiap anak-anakmu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa dan kerinduan kami di hadapan Tuhan, dan kami serahkan semua pendengar suara indah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka lagi di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendengar yang juga mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Setelah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara yang saudara kirimkan. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk terus didoakan, mari kirimkan kepada kami SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan mengirimkan format nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus menjadikan Tuhan itu sumber dan pusat hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yostein mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: lebih banyak orang khawatir tentang masa depannya daripada menyiapkan diri untuk masa depannya.
1: 很遗憾，很多人更多为明日担忧，而不为将来筹划。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: 晚餐，
1: 小朋友们来吃晚餐喽！
2: 今天吃什么？
0: 你要跟我抢，
3: 我要回台北喽！
4: 我去路上开车。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Cinta.
1: Cinta, cinta. Udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM keliling berikut ini.
3: Buat Nenek Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan juga Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Hari Sabtu ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar nih ya. Pendaftarannya itu jam 8 sampai jam 1 siang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Hari ini mobil SIM keliling Ditlantas Polda Jabar ada di Borma Setiabudi dan besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu itu jam 8 sampai dengan 10. Nah, buat hari ini yang Kabupaten Bandung itu adanya di Honda Bintang Motor Banjaran dan ada di dealer Honda 98 Bale Endah. Besok ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan. Besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan aku bakal bagiin informasi pertama ya, dari Apple dulu aja. Katanya Apple dikabarkan lagi mempertimbangkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 5.000 karyawan. Posisi yang ditinggalkan ini katanya bakal digantiin dengan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI. Kabar ini terungkap dari laporan jurnalis Mark Gurman dari Bloomberg. Menurutnya, wacana PHK itu dipertimbangkan Apple baru-baru ini. Tapi Apple memutuskan menundanya hingga waktu yang belum ditentukan. Apple sempat percaya bahwa panggilan telepon dengan agen AI maupun agen AI berbasis web bisa mengambil alih peran yang diisi karyawan divisi dukungan atau support. Walaupun kini rencana itu diurungkan. Nah, meskipun rencana PHK 5.000 karyawan divisi support ditunda, belum diketahui nih apakah Apple akan kembali mempertimbangkan langkah itu di kemudian hari atau tidak.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bangnya cepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Suara Indah 92,1 FM.
1: Masih di Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita Asian Games. Yang pertama, Nurisa Dian Asrifah mempersembahkan emas kelima bagi Indonesia di Asian Games tahun ini. Dia membawa pulang medali emas setelah mengalahkan Amaya Amparo dari Filipina. Dan ini tuh pada final di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose SQ Aichi Kamis 1 Oktober kemarin. Sebelum Nurisa, pencapaian tertinggi panahan Indonesia di Asian Games adalah medali perak yang diraih oleh Diananda Khoirunnisa pada nomor recurve individu putri di Asian Games Jakarta Palembang 2018. Pada edisi yang sama, Riau Ega Agata meraih perunggu nomor recurve individu putra. Indonesia kemudian menambah dua medali perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022 yang digelar tahun 2023. Jadi ini adalah emas kelima bagi Indonesia setelah dua keping dari badminton, satu dari angkat besi, dan satu dari panjat tebing. Nah, masih dari Asian Games juga nih ya, yang sekarang itu dari panjat tebing. Desak Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing asal Bali, meraih medali emas nomor speed putri Asian Games Aichi Nagoya Rabu 30 September. Dia mencatatkan waktu 6,062 detik sekaligus memecahkan rekor Asia. Di final, Desak unggul 0,002 detik atas atlet Tiongkok Teng Li Chuen 6,064 detik. Wah, benar-benar bedanya tipis banget. Medali perunggu diraih oleh Jong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Emas ini menjadi emas keempat tadi ya, kan yang panahan kelima. Ini emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Selisih kemenangannya bahkan jauh lebih singkat, satu kedipan mata doang guys, karena 0,002 detik aja. Masih dari medali emas, sempat tertinggal di game pertama dan merebut di game kedua, game ketiga sempat kejar-kejaran angka dan akhirnya dimenangkan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin 19-21, 21-13, 21-18. Katanya pertandingan ini bikin deg-degan selama nonton. Selamat buat Leo dan Daniel yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Katanya Leo Daniel ini berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Tiongkok, Liang Weikeng dan juga Wang Chang yang sebelumnya menyingkirkan wakil Indonesia lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Merah putih berkibar, Indonesia juga ikut bangga. Jadi total sekarang udah ada 5 medali emas yang dibawa pulang di Asian Games tahun ini ya. Semoga masih ada medali-medali lainnya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan main topik kita hari ini. Kita mau kenalan lebih dalam dengan generasi Gen Z.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti, dan kita bakal kenalan dengan seorang Gen Z. Dari panggung Grammy hingga aksi nyata di lapangan, penyanyi Olivia Rodrigo terus membuktikan kalau dirinya tuh lebih dari sekedar bintang pop favorit masa kini ya. Dia mengawali karir lewat hits yang menduduki puncak tangga lagu dunia, mulai dari album Sour, Guts, hingga era

barunya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Olivia sukses menerjemahkan perasaan dan kerapuhan Gen Z menjadi karya yang paling relevan. Nah, tapi ternyata daya pikat Olivia tuh gak cuma berhenti pada deretan piala dan rekor streaming. Dia juga sosok idola yang peka terhadap isu sosial dan berani menggunakan platformnya buat bersuara. Kalau misalnya kita memperhatikan perjalanan God's World Tour hingga panggung-panggung terbesarnya saat ini, dia gak cuma sekedar ngajak penggemarnya sing along lagu-lagu galau, tapi dia menyulap arena konsernya menjadi ruang pergerakan nyata untuk women empowerment. Lewat inisiatif global bertajuk Fun for Good, Olivia tuh mendedikasikan sebagian pendapatan dari tiket konsernya untuk mendukung berbagai organisasi akar rumput. Fokus utamanya, memperjuangkan hak kesehatan reproduksi perempuan, mendukung pendidikan bagi anak perempuan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender. Bahkan di beberapa titik konsernya, dia menghadirkan stand khusus untuk memberikan edukasi dan akses kesehatan reproduksi bagi para penggemar yang hadir juga. Jadi kalau kita lihat, konser Olivia bukan lagi sekedar hiburan visual dan audio, melainkan sebuah safe space yang memberdayakan sesama perempuan. Keberanian dan kepedulian inilah yang menjadikannya sosok panutan inspiratif, jujur, berani bersuara, dan autentik. Sosoknya yang inspiratif ini dan karyanya yang jujur bikin banyak orang pengen selalu terhubung dengan energi positifnya Olivia. Dan kabar baiknya, kini estetika dan cerita perjalanan Olivia bisa kita hadirkan langsung di sudut favorit kamar. Dan dia gak cuma bekerja atau passionnya gak cuma di bidang musik aja, tapi dia juga sudah bekerja sama langsung dengan The Lego Group. Karena sudah merilis secara global koleksi Lego Edition Olivia Rodrigo. Dengan semangatnya adalah find a story in every piece. Nah, dengar-dengar Olivia juga ikut terjun langsung nih bersama tim desain untuk memastikan setiap set yang menyimpan Easter eggs, lirik rahasia, hingga referensi momen panggung ikoniknya. Keren banget. Dan tahu nggak, koleksinya itu tuh yang kayak gitu belum, seakan-akan belum cukup bikin excited. Karena kolaborasi dia juga menghadirkan kejutan selanjutnya, yaitu versi Vinyl Hunt. Dan katanya di Indonesia cuma ada 25 doang loh. Okay, karena gitu kita tahu ya Olivia Rodrigo itu adalah seorang penyanyi yang terkenal di kalangan Gen Z. Dan dia itu adalah penyanyi kelahiran tahun 2003. Selain penyanyi, dia juga adalah penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat.

Nah, jadi kalau dilihat memang si Olivia Rodrigo ini adalah kan 2003, berarti dia adalah Gen Z ya. Dan dia menjadi terkenal setelah membintangi serial Disney Channel Bizarre Fox dan juga seri Disney Plus High School Musical The Musical Series. Kita bakal dengerin dua lagunya dari Olivia Rodrigo. Yang pertama ada Deja Vu, yang kedua ada Traitor. Jangan-jangan kemana-mana ya. Setelah dua buah lagu berikut ini, aku masih bakal balik lagi buat ngebagiin informasi seputar Gen Z. Nanti itu akhir-akhir ini para Gen Z tuh lagi dihypekan dengan sebuah makanan yang sebenarnya kalau bagi generasi milenial, baby boomers, itu tuh udah makanan umum banget lah. Makanan yang memang comfort food gitu, tapi udah umum gitu, tapi bagi mereka tuh ini jadi booming atau kenapa? Karena aku ngelihat juga beberapa content creator Gen Z lagi pada prasmanan makanan yang satu ini. Nah, nanti bakal aku bahas setelah beberapa buah lagu berikut ini ya.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebian aja.
0: Minum air mineral.
2: Suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri dengan dengerin lagu favorit pun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, buatkan Sarabtu FM. Dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Yo pendengar masih di program Trending Topic Morning. Dan seperti yang tadi aku udah bilang di segmen sebelumnya, kita bakal ngomongin satu makanan yang namanya adalah seblak. Siapa nih anak Gen Z zaman now yang gak pernah makan seblak? Mungkin mayoritas sudah pada makan ya, udah pernah ya. Bahkan saking favoritnya makanan satu ini, bisa jadi hampir tiap hari makan seblak. Seblak ini adalah salah satu kuliner Jawa Barat yang terkenal dengan rasanya gurih, pedas, dan ada aroma kencur yang mendominasi. Biasanya pakai kerupuk kenyal, dimasak dengan bumbu rempah, cabai, ya taulah ya seblak. Dimasak dengan bumbu rempah, cabai, ya taulah ya seblak kayak gimana, mie instan, makaroni, telur, daging, olahan, ceker, ayam, sayuran.

karena ada kandungan capsaicin yang ada di dalam cabai. Inilah yang kasih rasa pedas pada makanan dan berpotensi menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Ketika mengkonsumsi makanan pedas, zat ini tuh bisa memicu produksi asam lambung berlebihan dan menyebabkan ketidakseimbangan serta merusak lapisan pelindung dinding lambung. Nah, selain pedas, seblak juga cenderung tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi natrium, yang kalau dikonsumsi berlebihan bisa ganggu keseimbangan hormon tubuh hingga bikin kita naik berat badan. Kalau kita lihat bahan utama seblak itu kan kerupuk ya. Kerupuk tuh bukan cuma terbuat dari tepung yang miskin gizi, tapi dia juga tinggi garam. Selain itu, pemilihan topping lainnya juga biasanya tinggi natrium, tinggi lemak jenuh, belum lagi ditambahin penambahan garam dapur, MSG, dan penggunaan minyak berlebih untuk menumis bumbu halus. Kombinasi antara kerupuk aci, makaroni, mie, kuah berminyak bikin seblak jadi tinggi kalori dan rendah serat. Jadi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup, maka seblak akan berdampak pada berat badan jadi naik. Di sisi lain, kandungan natrium yang tinggi pada kuah seblak dan bahan olahannya bisa meningkatkan tekanan darah dan memperbesar risiko penyakit kardiovaskular seiring berjalannya waktu. Jadi sangat penting nih buat membatasi konsumsi seblak setiap harinya demi menghindari penyakit yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, berapa kali nih kita bisa mengkonsumsi seblak dalam seminggu? Seblak itu digolongkan sebagai makanan yang dikonsumsi sesekali aja. Artinya, kalau seminggu sekali itu nggak masalah. Ketika mengkonsumsi seblak juga disarankan buat membatasi penggunaan minyak, garam, dan cabai serta perhatikan topping yang dipilih. Perbanyak isian sayur dan protein segar seperti telur ayam, daging fillet, atau ditambahin ikan. Kurangi isian karbohidrat olahan dan daging olahan yang tinggi natrium. How do I tell you I need you?

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang aku mau bagiin informasi selanjutnya yang berkaitan dengan generasi Z. Kita pasti udah gak asing lagi dengan istilah doom scrolling. Nah, sekarang aku mau ngasih istilah baru yang sebenarnya gak akan terlalu beda jauh sama si doom scrolling ini, yaitu doom jobbing. Yaitu istilah

Yang terinspirasi dari doom scrolling tadi, kalau doom scrolling itu menggambarkan kebiasaan terus-terusan baca berita atau konten di media sosial. Nah, kalau doom jobbing ini merujuk pada kebiasaan menghabiskan waktu berjam-jam buat mencari lowongan kerja. Aktivitas ini juga melibatkan ngelamar sebanyak mungkin posisi, tapi seringkali nggak pakai strategi yang jelas. Akibatnya, muncul rasa lelah dan kehilangan rasa percaya diri ketika mencari pekerjaan. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ya, kita tahu ya, kondisi pasar kerja semakin kompetitif, terutama di Indonesia. Sehingga membuat banyak pencari kerja merasa membuka situs lowongan dan mengirimkan lamaran adalah cara teraman supaya nggak kehilangan kesempatan. Tapi sayangnya, kebiasaan ini seringkali hanya memberikan ilusi kalau kita sedang membuat kemajuan. Padahal, lamaran yang dikirim tanpa ada penyesuaian dengan posisi atau perusahaan yang dituju, akhirnya malah berujung pada penolakan terus-terusan. Atau bahkan, boro-boro ditolak, nggak ada respon. Nah, hal itu tuh bisa memicu rasa frustrasi dan kelelahan emosional. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghindari yang namanya doom jobbing ini? Utamakan kualitas dibandingin kuantitas ketika kita ngelamar pekerjaan. Mengirim puluhan lamaran yang sama itu tidak disarankan, karena lebih baik kita pilih posisi yang benar-benar sesuai dengan CV kita. Batasi waktu untuk mencari lowongan setiap hari. Dengan cara ini, proses mencari kerja itu bisa kerasa lebih terarah, sekaligus bantu menjaga kesehatan mental selama menjalani proses rekrutmen. Ini tuh menjadi pengingat kalau walau mencari pekerjaan adalah proses yang panjang dan melelahkan, bukan berarti kita harus mengabaikan rasa lelah dan jenuh itu. Ingat, kita harus tahu kapan harusnya beristirahat. Ini adalah kunci supaya mental kita tetap terjaga saat mencari pekerjaan. Bagi pendengar semua yang lagi cari pekerjaan, tetap semangat ya.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

pendengar, waktunya aku pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi hari Senin di jam yang sama, 8 sampai 11. Bye-bye semuanya dan have a nice weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Songs, tempatnya Anda merequest lagu-lagu barat populer. Ya, untuk Anda yang mau request lagu-lagu barat di acara ini, Anda bisa mengirimkan request melalui telepon, WhatsApp, ataupun juga DM Instagram ya. Untuk line telepon ke 6033540, WhatsApp 0812-921-11921, DM Instagram di @suaraindah92.1. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Siang,
0: Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat, Bu. Terima kasih. Puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu Ami?
1: Lagunya apa? I'm sorry ya.
0: Boleh.
1: Berarti sehat, semangat.
0: Puji Tuhan.
1: Profesor Leono, Pak Jensan, Om Epik, Sandra Paso, Koyaku, Benny Sakra, terima kasih suka kirim aku undang. Buat ini Boria, Jensan semua aja
0: sih. Oke.
1: Okay.
0: Yuk, terima kasih Bu Ami. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Gloria, apa kabar?
2: Ya, udah makan belum?
0: Belum dong.
2: Udah si Betty ya. Bet, ayo kirim, Bet. Minta lagu ini, You Were Made For Me To Love, ya?
0: Boleh.
2: Ya, kirim buat Steve ya. Buat Ayihan Motor, untuk Miming, Sylvie, Mary, Ine, Benny, Nani, Victor, Feli, Suyono, Uke, Feroriadi, Benny, Ahin, Siska, Maria, Epik, Unti, Sunjaya, Ami, kenapa kemarin gak datang? Tuti, Benny, Padede, Betty, Yan Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, Kuat, Yosep, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yakob, Wawa, sama Yamsti. Ya, segitu ya.
0: Okay.
2: Makasih ya.
0: Yuk.
2: Ya,
0: terima kasih. Dadah, ya. Halo, selamat siang.
3: Siang, Steve.
0: Apa kabar, Pak Victor? Sehat, Pak?
3: Sehat, puji Tuhan. Gimana, Steve? Sehat?
0: Sehat, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih. Mau lagu apa, iya, Pak Victor?
3: Jadi inget Combro, ya.
0: Nah, benar, Combro. Kangen, ya, Pak? Pengen cepet-cepet ngumpul lagi di Lembang, Pak?
3: Betul, betul. Sekarang mah ini aja yang apa? CCR teh apa?
0: Banyak, Pak. Rhythm of the Rain atau apa ya?
3: Yang selain Combro teh ada ya.
0: Ada CCR Cross Tribal Kan.
3: Terus
0: banyak sih, Pak.
3: Yang biasa diputar tuh jadi lupa.
0: Cottonfield ada apa? Lodai ya, ada.
3: Nah, Lodai maksudnya Lodai.
0: Kita nah, masa Lodai. Ya. Benar, ini kesukaan Ibu Deborah nih.
3: Iya. Lodai dikasih Combro kan enak.
0: Iya, supaya masuk orang pasar baru nih.
3: Iya. Kapan-kapan kita menunya Lodai ya.
0: Iya, benar, Pak. Boleh, Pak.
3: Ditambah Combro.
0: Iya.
3: Enak dah. Ya, terima kasih buat Ibu Glo sama Ibu Ami ya. Kirim juga buat Lindawan, sehat-sehat selalu. Pak Suyono, Ibu Erni, Yuli, Pani, Wawa, Ibu Feli. Oh iya, nanti kita ketemu di Ibu Feli kita ya.
0: Siap.
3: Siaplah nanti ketemuan ya. Oh iya, buat Ibu Feli itu selamat ulang tahun kemarin tuh.
0: Iya, betul. Ibu Feli selamat ulang tahun.
3: Sehat selalu, sukses selalu, diberkati selalu ya.
0: Amin.
3: Juga mungkin buat Ibu Weni, Ibu Silvi, Fani, Suyono, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yani, Lani Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Lani, Deborah, Setiawati, Andrelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Aji, Buncun, Benny, Pak Bede, Benny Nani, Maria Mei, Veronica, Ibu Tuti, Mei, Bu Betty, Bu Miming, Bu Herlin, Bu Yosef, Cisiva, Fanny, Feilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Uti, Mam Nurul, Ibu Lita, Ibu Lili, Om Aguat, Pak Akong, Ayun, Rahmat Parkan, Mekupong Epik, Pak Winata, Ahin, Alan, Ahau, Lianhua, Pak Cecep, Jan Senciang, Jan Puing, Lipo Tu, Lipo An, Rehan, Ibu Lin, Richard, Seman Juntak, Pak Riyati. Buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak. Halo, selamat siang.
4: Siang, Steve.
0: Ibu Lindawan, apa kabar?
4: Baik. Kok tumben kok Victor Jumat masuk ya? Biasanya hilang dia hari Jumat. Ini saya minta lagu Pipa Belula.
0: Oke.
4: Buat kok Victor, terus buat Andri Lau, buat Kukong Etik, buat Opa Yusman, buat Susu Un Cingwan. Tip kalau Sundaya sama siapa tuh namanya, Liao Yansen, sama nggak?
0: Sama.
4: Oh iya iya iya, buat sekalian dia. Terus buat Oma Aguat, buat Mary Kebon Kopi, buat Ibu Leni Ketapang, dan buat semua pendengar Suara Indah.
0: Oke.
4: Makasih ya, Tim.
0: Yuk, sama-sama. Halo, selamat siang.
5: Halo.
0: Halo, Ibu Feli.
5: Halo, selamat siang.
0: Halo, Bu Feli.
5: Ya, ya.
0: Selamat ulang tahun ya, Bu. Semoga panjang ya. Umur, sehat selalu, banyak amin. Rezekinya ya.
5: Amin, amin, ya.
0: Sehat, Bu.
5: Ya, makasih ya, Tim, ya, doanya.
0: Iya.
5: Saya juga mau mengucapkan ini soal apa? Buat sahabat-sahabat di udara ya, untuk Pak Victor, apa Ibu Gloria, dan yang lainnya juga ya. Kemarin kan ada yang pada kirim untuk saya ya.
0: Iya, kemarin udah rame.
5: Ya, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat di udara yang mengucapkan apa selamat ulang tahunnya dan doa-doanya ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati untuk semuanya ya.
0: Amin.
5: Yip, mau minta lagu ya. Judulnya dari Queen aja, I Want to Break Free ya.
0: Oke.
5: Okay. Ada ya?
0: Iya.
5: Oh ya. Nanti ditunggu ya, Steve ya. Nanti iya. Ya hari Minggu ya.
0: Iya, Bu, siap.
5: Heeh. Ya. Nah, saya kirim dulu untuk Pak Andri Lau, Pak Bunbun, Bapak Ahim Cibadak, Bapak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Kong Epit, Pak Ale, Pak Beni Cakra dan Bu Nani, untuk Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Ibu Deborah, Bu Ine, Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Iing, Ibu Maria Mei, Bu Yosep, Ibu Veronica, untuk Ibu Ine ya. Untuk Ibu Iming tadi, Miming udah ya. Ya.
0: Iya.
5: Kadang-kadang suka terbalik sama Ibu Ine. Untuk Ibu Astuti, Mama Nurul, sama untuk Ibu Selvi.
0: Oke.
5: Okay. Makasih ya, Steve ya.
0: Oke, okay, sama-sama.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Feli. Terima kasih banyak. Satu lagi nih, bonus nih. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Pak Beni Cakra, apa kabar,
6: betul.
0: Pak?
6: Banyak terima kasih, saya baik. Saya baik ya.
0: Baik, Pak. Terima kasih.
6: Saya minta kisir.
0: Boleh. Ya. Pak?
6: Ya?
0: Kemarin wedding anniversary apa ya?
6: Oh, itu biasa aja ya.
0: Selamat ya, Pak ya.
6: Ya.
0: Semoga sehat terus, dua-duanya langgeng
6: ya?
0: Terus. Tahu kan, Pak?
6: Hebat sekali.
0: Banyak mata-matanya, Pak.
6: Hebat sekali.
0: Happy wedding anniversary buat Pak Beni Cakra dan Ibu Naninya ya. Sehat
6: ya,
0: terus,
6: panjang
0: umur ya.
6: Kepada semuanya.
0: Mm-hmm.
6: Saya minta tadi
0: kesera-sera.
6: Kesera-sera ada ya.
0: Iya, siap.
6: Ya. Kemudian untuk Pak Suyono, Pak Ain Cibadak, Andro, tapi yang untuk Tengku Ingkong, untuk Jang Mangkung Hai, untuk Ibu Liz, Wiyaya, Gloria, Elsa, Agnes, dan Anis. Kemudian untuk Lani Kerapang, kemudian untuk Ain Cibadak, Andro, sudah. Kemudian untuk Pak Victor dan teman-temannya, serta untuk Pak Suyono, sudah. paling wafat sudah untuk Pak. Ya untuk semuanya saja ya.
0: Oke.
6: Okay. Banyak terima kasih, Steph.
0: Oke. Okay.
6: Sungguh terima kasih. Untuk ini lupa Lanfang Caca Wiana.
0: Oke.
6: Okay. Dan untuk Pak Ibu Lanfang saja ya.
0: Oke.
6: Okay. Untuk ini teman saya selama Wang Jingzu, Misa sama Abang Jensen.
0: Oke.
6: Okay. Dan untuk semua saja.
0: Oke.
6: Okay. Banyak terima kasih Tuhan memberkati.
0: Yo, sama-sama Pak Beni Cakra, terima kasih banyak ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Sekarang kita akan langsung mendengarkan lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda. Ya, barusan I Want to Back Free spesial buat yang ulang tahun Ibu Feli. Oke, kembali Steve mengundang Anda yang mau request kali ini melalui WhatsApp ataupun juga DM Instagram, boleh. WhatsApp di 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Dan buat pendengar yang mau kirim lewat DM Instagram, boleh di @suaraindah92.1. Iya, Steve mau bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Sudah ada Ibu Lani Katapang mau Rhythm of the Rain dari The Cascades. Salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris Pak Yaakob Kong Epic, Pak Andelo, Pak Rahmat Parkan, Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Ibu Uti, Ibu Mary, Ibu Siska, Ibu Linda, Mam Nuru, Bu Iing, Ibu Betty, Ibu Ine, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Lani Katapang. Berikutnya ada Ibu Yunita di Otista, lagunya minta dipilihin aja. Salam-salamnya untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yawiansun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Sen Siang, Hu Ing Che, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ada Pak Anto Setiawan melalui WhatsApp di nomor anggota 733, minta goodbye dari Air Supply. Untuk Andrelo, Ko Bunjun, Ko Aji, Suyono, Ko Hong Epic, Pak Cecep, Cikweniang, Li Ian, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Anto. Lalu ada Denny Rahmat minta lagu Take Me to Your Heart dari MLTR. Salam-salamnya untuk Sherin Klein, Charlotte, Olivia, Theodorus, Maureen Gracia, Amara Patricia, Meru, dan Kaira Sirli. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih. Lalu ada Ibu Naya nomor 995 minta Eternal Flame dari Human Nature. Salamnya untuk semua pendengar, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Satu lagi ada Ibu Astuti di Cimahi, Ibu Uti, Mau Fernando dari Aba. Untuk Pak Bubun, Uda Asben, Ibu Iing, Mam Nurul, Bulani Katapang, Andre Lau, Mbak Weni, Pak Sunjaya, Oma Guat, juga Liviana. Terima kasih Bang Steve, happy working. Sama-sama Ibu Astuti, terima kasih juga sudah selalu setia ya. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan requestnya melalui WhatsApp ya. Jangan lupa nanti malam jam 8 bisa ikut live-nya Steve di TikTok juga ya. Steve garis bawah 92.1 jam 8.15 malam ya. Oke pendengar, sekarang Steve akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Kita awali dengan Rhythm of the Rain. Nanti disusul ada Goodbye. Untuk Ibu Yunita ada My Way, Take Me to Your Heart, Eternal Flame, dan juga Fernando. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lewat telepon, silakan ke 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Garsi masuk.
0: Hai Bu Betty, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Gimana Steve, udah makan siang?
0: Udah dong, makanya suaranya kenceng. Gimana Ibu, udah makan bapau belum Bu?
1: Belum, ini baru mau ke rumah jendela lagi mau makan siang. Minta lagunya.
0: Ya.
1: Rasputin dari Bonnie M udah belum?
0: Belum. Kirim-kirim?
1: Kirim-kirimnya. Buat Ibu Gloria, Mama Uti, Mas

0: Ibu nanti dapat didik. Dan buat semua yang kemarin datang, terima kasih udah mau pakai angkot saya. Salam dari Pak Jajang Cenah.
1: Siap.
0: Selamat tugas. Tuhan
1: yuk.
0: Yesus berkati.
1: Terima kasih Bu Betty yang selalu meramaikan suasana. Terima kasih banyak ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, apa kabar?
1: Kabar baik, Kokong Epic, gimana sehat?
2: Puji Tuhan, juga sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Cimahi masih paneli.
1: Masih paneli? Di sini mendung terus nih, cecerembet terus nih.
2: Hari-hari sampai di kawasan singlet.
1: Iya, betul. Kokong mau lagu apa?
2: Lagu dari ini apa? Julius Iglesia Crazy.
1: Boleh.
2: Kirim-kirim ya.
1: Yo.
2: Untuk Bu Betty, terima kasih. Untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Inci Badak, Pak Andri Lau, Pak Sujono, untuk Pak Cecep Padalarang, untuk Pak Bubun Cianjur, untuk Pak Anto Setiawan, Pak Yakub, Pak Beni Pardede, untuk Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Ami, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mariamei, Oma Guat, Saudara Alan, untuk semuanya aja lah. Makasih, Tid. Tuhan berkati.
1: Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kokong Epic. Silakan buat pendengar yang mau request dapat telepon lagi ya. 6033540 0812 921 11 921. Halo, selamat siang.
3: Halo, Steve.
1: Pak Andre Lau, apa kabar?
3: Baik.
1: Barusan dikirim sama Kokong Epic.
3: Ibu Betty lupa saya.
1: Iya, Bu Betty ya. Dia udah lama menghilang, baru muncul lagi, Pak.
3: Iya.
1: Mau lagu minta apa?
3: Lagu
1: yang
3: How can I tell her?
1: Boleh. Ini kesukaannya Mama Nulur juga. Yeah.
3: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Kokong Epic, Suyono, Victor, Ahin Jibadak, Kobuncun, Lani Ketapang, Ibu Ami, Ibu Feli, Ibu Iing, Lindawan, Mariame, Setiawati, Astuti, Yedi Jendo, La Betty terakhir. Makasih.
1: Oke, thank you Pak Andrelo. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
1: Ibu Mary, apa kabar?
4: Puji Tuhan, sehat. Masih juga sehat ya.
1: Sehat, Bu. Terima kasih. Kebon kopi gimana? Panas, Bu? Hujan?
4: Panas.
1: Panas,
4: panas.
1: Ya?
4: Panas, iya.
1: Sama, berarti semua masih panas.
4: Iya, iya. Mungkin
1: bukan apa,
4: lagi
1: Bu?
4: Hujan ya, Mas. give me more time.
1: Give me more time-nya Nicole ya.
4: Nicole ya.
1: Untuk siapa?
4: Kirim
1: aja,
4: buat Papiko, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Ferry, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Epic, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunyaya, Pak Asin, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Inu, Ibu Tuti, Uda Asben, Ibu Siawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat Masjid, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebon Kopi. Ya, Steve, mau sapa-sapa dulu untuk, aduh, Ibu Weni belum masuk nih, belum dengar suaranya. Ibu Weni ada di mana, Bu? Semoga sehat selalu ya. Ibu Deborah juga belum masuk. Rupanya lagi sibuk mungkin ya di tempat jualannya. Menyapa juga untuk Pak Hendy, kemudian Pak Uke, lalu untuk Ibu Veronica juga ya, Ibu Yeyen. Oke, ada telepon. Halo, selamat siang.
5: Halo, Setip.
1: Iya, Bu.
5: Maaf, lagi sebentar.
1: Iya.
5: Mau tanya Ibu Weni. Ibu Weni mah lagi cuan, nyari cuan.
1: Ah. Lagi cari cuan.
5: Iya. Di sana panas, di sini juga panas.
1: Iya. Lagi masih panas, Bu.

0: ini Ibu Deborah atau tidak masuk?
1: Belum masuk Bu Deborah.
0: Tapi kayak Deborah.
1: Lagi cari cuan.
0: Ya sama lagi nyari cuan. Nomor satu itu mah ya. Jadi saya lupa belum ngucapin ke Bapak Beni sama Teteh. Itu hari apa?
1: Ulang tahun pernikahan ya.
0: Anniversary untuk Kak Beni Cakla dan Bu Nani. Semoga sehat, diberi umur panjang, semoga tetap langgeng ya.
1: Amin, amin.
0: Tetap berhati ya.
1: Oke.
0: Maaf sedikit ya, masuk lagi nggak apa-apa.
1: Iya nggak apa-apa Bu.
0: Soalnya nggak punya nomor WA-nya.
1: Oke.
0: Okay. Makasih ya.
1: Yo sama-sama Bu Feli, selamat siang. Oke, satu penelpon lagi setiap kasih kesempatan ya buat pendengar yang mau merequest lagu barat ya. Oh iya, untuk Ibu Marianti nih, semoga sehat ya Bu ya. Kemarin masih bindeng sebarannya, semoga sekarang lebih baik ya, lebih sehat lagi Ibu Marianti dan keluarga, Tuhan berkati. Kemudian juga untuk Dr. Herman, lalu yang di Cianjur itu ada Ibu Lita di Cianjur, Pak Bubun di Cianjur, kemudian Ibu Sisil juga, yang di Bandung ada siapa lagi ya, Bu Lin, kemudian Ibu Ine juga. Ibu Ine semoga sehat selalu ya, semangat terus Bu Ine. Ibu Ayun juga udah lama gak dengar suaranya Bu Ayun, semoga sehat-sehat terus. Oke, Steve bacain satu dari WhatsApp ya. Ada Ibu Lili mau minta lagu The Voice of Love dari Victor Ruth, kirimnya buat Ibu Mary, Pak Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili ya. Terima kasih sudah request di acara ini. Dan Steve juga sudah menyiapkan lagu-lagunya untuk Anda. Ada Rasputin tadi diminta sama Ibu Betty, ada Crazy yang diminta Kukong Epic, How Can I Tell Her diminta sama Pak Andre Lau, Give Me More Time diminta sama Ibu Mary di Kebun Kopi, dan The Voice of Love ya untuk Ibu Lily. Selamat mendengarkan.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan kembali mengundang Anda yang mau request lagu, silakan bisa menelpon ke 6033540 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang. Halo Ibu Rita,
1: ya.
0: Apa kabar Bu?
1: Kabar baik.
0: Ibu Rita mau lagu apa?
1: Ibu Feli kemarin ulang tahun ya?
0: Iya betul.
1: Saya mau minta lagu apa ya? Power of Love udah?
0: Belum.
1: Power of Love aja.
0: Boleh.
1: Kirim Dion ya. Nah, kirim ya buat Ibu Feli. Selamat ulang tahun. Semoga sehat. Bahagia selalu ya. Terus juga buat Steve ya. Terus buat Ibu Veronica, Ami, Ibu Ami Ketapa. Kalau Ibu Ami masih suka masuk sih?
0: Masih, paling rajin Bu Ami.
1: Saya enggak dengar sih. Pak Benny, Pak Victor, Ibu Deborah, Weni, Om Arya Mei, Om Aguan, sehat selalu ya Oma. Buat Ibu Merik, buat Kopi, buat semua-semua ya Steve.
0: Oke okay.
1: Terima kasih ya.
0: Oke okay, terima kasih ya. Banyak untuk Ibu Lita. Silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi. Halo selamat siang.
2: Halo selamat siang.
0: Nah udah di absen baru muncul.
2: Iya.
0: Murid teladan. Apa kabar Bu? Gimana, udah lebih sehat Bu?
2: Puji Tuhan, lebih mendingan. Atau masih bandel nih.
0: Harus makan bapau itu teh Bu.
2: Nah, boleh dong dikirimin. Iya ya.
0: Iya Bu. Mau lagu apa Bu?
2: Tenderson Hour punya nggak? Justin Bieber ya.
0: Judulnya?
2: Tenderson Hour.
0: Coba ya. Enggak punya eh.
2: Enggak ada.
0: Mm-hmm.
2: Stand by me punya.
0: Stand by me yang dari
2: Music Travel. Belum ada.
0: Sebentar. Adanya jadul-jadul kalau di sini, Bu.
2: Yellow aja deh, yellow.
0: Yellow ya, ada ya. Yellow ya.
2: Iya, itu aja. Kirimnya buat semua pendengar. Buat Steve and Family, jangan lupa bapaunya ya.
0: Oke okay, siap, kirimin alamatnya nanti di Gojek ke sana Bu.
2: Siap deh, diterima ntar.
0: Oke
2: okay. Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Marianti. Ya, silakan kalau masih ada yang mau masuk lewat telepon boleh ke 6033540 0812-921-11921. Ya, ada Pak Cecep di Padalarang ya. Pak Cecep di Padalarang mau request lagunya The Wedding buat Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Benny ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Ku Hong Epic, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yaakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Iko, Steve and Family, semoga sehat selalu. Thank you Pak Cecep, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Ikoi mau minta lagu Lady Jane untuk Ahin Cibadak, penyiar juga semua pendengar Suara Indah. Thank you Pak Ikoi. Kemudian ada Opa Yusman di Cimahi mau lagunya Hey Jude untuk Pak Steve, Andre Lau, Setiawati, Lindawan, Alan, Cecep, Lianhua, Bubun dan semua pendengar Suara Indah. Oke, okay, thank you Pak Yusman. Lalu ada Ibu Nurma minta San Francisco untuk Pak Steve dan semua pendengar Suara Indah aja. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Nurma, terima kasih sudah request ya. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan requestnya. Sekali lagi terima kasih. Sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda. The Power of Love, Yellow, The Wedding, Lady Jane, kemudian Hey Jude. Lalu ada San Francisco, ya. Selamat mendengarkan. Thank you.

92,1 FM Suara Indah Education and Pro Profession. Ya. Baru saja kita mendengarkan San Francisco dari Scott McKenzie. Semoga bisa hits pada siang hari ini. Masih bersama saya Steve selama 3 jam ke depan ya, sampai dengan pukul 3. Ya, semoga lagu-lagu yang setiap putarkan bisa terus menghibur pendengar di siang hari ini. Dan saatnya kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ke 60335440 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirim ya. Mau menyapa untuk Oma Guat. Oma, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya, hari ini belum masuk. Ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat. Udah ada banyak yang masuk. Steve akan membacakan request yang udah masuk melalui WhatsApp ya. Oke, ada Ibu Lian nomor angka 1115. Minta lagunya Goodbye My Love dari Teresa Teng untuk Anto Setiawan, Chico Inyang, Steve dan semua pendengar. Oke, okay. Terima kasih untuk Ibu Lian. Lalu ada Uda Asben di Arca Manik mau Nothing's Change My Love. Nothing's Gonna Change My Love For You ya. Mungkin lagu yang dimaksud itu. Salam untuk Pak Andre Lau, Pak Victor, Pak Bubun, Pak Epic, Ibu Wawa, Ibu Gloria, Ibu Lili di Kopo, Ibu Mary, Ibu Veronica, Ibu Mariame, Ibu Silvi, Ibu Deborah, dan semua pendengar setia Suara Indah. Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap menikmati siaran Suara Indah. Thank you, udah asben. Kemudian ada Ko Ahin Cibadak mau minta lagunya Don't Forget to Remember untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syuhwa, Mary, Deborah, Mariamei, Maya, Yunita, Yeni, Yayan, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Bunjun, Andelau, Ikoi, Cecep, Rehan, Alan, Ahau, Kuhom Epic, dan semua pendengar. Terima kasih Ko Ahin. Lanjut lagi sama Ibu Setiawati ya. Ibu Setiawati nomor anggota 778 minta lagunya Any Songs untuk semua pendengar dan Steve. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Setiawati ya. Oke, silakan yang mau request lewat telepon boleh 60335400812921111922.

Iya, ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104. Mau diputarkan lagu dari Engelbert Humperdinck yang berjudul Love Me With All of Your Heart. Ya, salam. Selamat bertugas buat Kak Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih untuk Ibu Lita di Cianjur. Ya, Ibu Lita ada dua tadi, Ibu Lita yang di Bandung, satu lagi Ibu Lita yang di Cianjur. Ya, nomor anggotanya yang di Cianjur nomor 1104, kalau yang di Bandung 736. Oke, pendengar, lagu-lagu sudah Steve siapkan, kita akan dengarkan dulu ya lagu-lagunya. Kita awali dengan Goodbye My Love dari Teresa Thompson. Selamat mendengarkan.

将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天，不是吗？

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara Hits. Barusan ada Flying Without Wings dari Westlife ya, semoga bisa menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Ya, kembali mengundang Anda di segmen yang terakhir ini untuk bisa merequest lagu Lugu Barat melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk line telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Sudah ada Ibu Veronica melalui WhatsApp ya, minta lagu Memories atau I Can't Stop Loving You. Untuk Ibu Feli, selamat ulang tahun, happy-happy selalu. Bu Gloria, Bu Deborah, Bu Astuti, Bu Miming, Bu Silvi, Ibu Yamsi, Ibu Mary, Ibu Winnie, Ibu Betty, Ibu Lina, Ibu Alan, Ibu Winnie, dan Pak Victor. Oke, terima kasih Ibu Veronica sudah merequest ya. Terima kasih banyak.

Oke, silakan yang mau merequest lewat WhatsApp ataupun juga telepon 6033540, WhatsApp 0812-921-11921. Untuk DM Instagram boleh di @suaraindah92.1.

Oke, pendengar, Steve hadirkan dulu ya lagu yang sudah dipilih sama Ibu Veronica. Ada Memories dari Andy Williams. Dan Steve juga mau memutarkan lagu-lagu bernuansa country ya. Semoga Anda suka. Ada dari Olivia Newton-John, Take Me Home Country Roads. Kemudian ada You're Still The One dari Shania Twain. Dan ada Tantowi nih, Billy Can Read. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, masih dalam acara Hits. Tadi ada Still the One dari Shania Twain, bisa, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini ya. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa.

Okay, selamat sore pendengar semua. Gimana kabarnya di sore hari yang cerah ini? Cerah tapi agak-agak mendung gitu ya kalau di sekitaran Pasteur. Kalau di tempat kalian gimana nih? Aduh, suaranya ada yang masuk juga. Okay, ketemu lagi sama Junsi di program Asiatik. Iya, hari ini

lagi. Ya, soalnya Grace itu lagi atit, lagi sakit. Jadinya kita doain ya, semoga Grace cepat sembuh, jadi bisa kembali menemani pendengar semua di Asiatik berikutnya. Oke, tapi tenang aja, Junsi tetap bakalan nemenin pendengar semua sampai jam 7 malam nanti dengan berbagai program, bukan program ya, dengan berbagai materi seru yang berhubungan dengan negara Korea. Sebelum Junsi mau memberitahukan kira-kira hari ini ngapain aja, ya kita ngegosip dulu kali enaknya ya. Ada berita terbaru apa sih yang kalian tahu yang berhubungan sama hiburan Korea mungkin? Kalau Junsi kemarin tuh cukup kaget juga ya pas lihat berita. Ada yang baru saja ketahuan berpacaran ya kan? Gak tahu ini pengumuman dari dispatchnya itu kapan ya tepatnya. Cuman kalau Junsi baru lihatnya tadi ya, tadi siang gitu. Jadi ada berita ada yaitu T.O.P. dan juga Nana yang ternyata sedang menjalin hubungan asmara. Dan ini sudah dikonfirmasi langsung dari dispatch ya. Sudah dikonfirmasi dan pacarannya ternyata sudah dari bulan Juni lalu. Ada yang nyangka enggak sih kalau mereka bakalan berakhir pacaran seperti ini? Jujur kalau Jun sih enggak nyangka sih ya. Soalnya bisa dibilang T.O.P. sama Nana ini kalau kita lihat pernah ketemu bareng-barengnya itu di model, di video klipnya T.O.P. kan ya. Video klip dari lagu solonya T.O.P. berjudul Totally Crazy, dan kebetulan model videonya itu adalah Nana. Mungkin di saat itu mereka ketemu jadi lebih dekat gitu ya. Tapi setelah itu juga kita bisa lihat interaksi yang agak canggung antara mereka berdua waktu Nana itu datang juga untuk bantuin T.O.P. promosi videonya, promosi lagu barunya di sekitaran bulan April. Ada yang ingat gak? Jadi ada video di YouTube-nya T.O.P. dan mereka tuh lagi kayak makan gitu ya. Entah itu gimana konsepnya ya, pokoknya mereka makan bareng. Tapi makannya tuh kayak cemilan-cemilan, bukan makanan Korea yang megah, yang berat banget, tapi kayak cemilan-cemilan gitu. Jadi ada apa, bultak bokkeumyeon alias mie samyang yang pedes itu, terus ada beberapa cemilan-cemilan lainnya juga. Mereka tuh cuman berdua di situ, berdua makan bareng, makan juga makanan cemilan seperti itu. Dan waktu itu si Nana yang bikin inget banget tuh adalah gara-gara rambutnya Nana yang warnanya orange mentereng banget ya warnanya, terus juga yang orange ngembang gitu, potongannya potongan pendek lurus kaku gitu ya, sampai disangka sama T.O.P. itu adalah wig, itu wig ya kata dia. Tapi akhirnya si Nana tuh menjawab gitu ya, oh bukan, ini adalah rambut saya, rambut asli gitu. Dan mereka tuh ngobrolin wig sama rambutnya itu pas sambil makan. Jadi si T.O.P. abis nyuap terus tiba-tiba ngeliat ke arahnya Nana terus nanya, itu kabal ya atau itu wig ya maksudnya? Terus dijawabnya, enggak, ini rambut saya. Terus sama si Nana dan sambil makan juga si Nananya. Jadi kayak pertanyaan yang kenapa harus pas nyuap banget itu nanyanya gitu. Abis itu mereka ketawa canggung-canggung gitu loh. Jadi kayak antara masih gak percaya sih ya, wah tiba-tiba dari yang kemarin videonya itu masih pada canggung banget, sekarang tiba-tiba udah pacaran, sudah beberapa bulan lagi gitu kan. Wah, ada yang enggak kalau mereka di situ suatu hari kemudian itu akan jadi pasangan. Sebenarnya kalau dari netizen ya, aku lihat dari komen-komennya lagi, sampai aku lihat lagi ya itu si videonya, terus juga postingan-postingan tentang sosial media yang tersebar gitu. Dan banyak sekali netizen yang bilang kalau, ya lucu ya ternyata, gemes ya walaupun agak canggung juga. Terus ada juga yang bilang, wah aku jadi pengen nge-ship deh, tapi mungkin gak ya, kok kayaknya canggung banget gitu. Iya, jadi komenan netizen pun beragam juga ya. Ada yang pengen ngejodohin tapi agak ragu juga bakalan jadi gak ya. Tapi ternyata beneran jadi dong. Iya, pokoknya kita doain lah ya, semoga pasangan ini langgeng terus kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Karena ini satu couple yang cukup unik juga.
Kalau misalnya berlangsung terus sampai benar-benar menikah, nanti punya anak dan keluarga yang utuh gitu, kayaknya bakal jadi ini ya, jadi sejarah juga, couple yang legend juga gitu ya. Dan mereka juga sama-sama berasal dari Gen 2 kan ya, idol Gen 2 gitu. Pasti seru juga kalau bisa bersatu. Ada yang dukung juga pasangan T.O.P dan juga Nana. Ya itu berita pertama yang agak mengejutkan buat aku, ya gak tahu buat kalian gimana, mengejutkan atau tidak ya. Nah terus berita kedua yang aku juga tadi baru lihat ya, jadi ada Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo itu dia baru join Bubble, ya baru punya Bubble nih, jadi bisa ngobrol-ngobrol gitu kan langsung dengan para penggemarnya lewat Bubble tersebut. Dan mulai aktif di Bubble-nya itu di tanggal 1 Oktober kemarin. Ya, nah ini tuh katanya sesuai dengan prediksi netizen, bahwa netizen tuh memprediksi kalau misalnya Lee Kwang Soo ini punya Bubble atau semacamnya itu bakalan jadi lucu, bakalan jadi seru banget kalau misalnya kita bisa lihat percakapan antara Lee Kwang Soo dengan fans-fansnya gitu. Dan ternyata benar sesuai dengan prasangka dari para netizen, di mana Lee Kwang Soo ini ternyata masih bingung ya, di awal-awal tuh kan masih bingung ini gimana sih cara makainya, sampai dia minta para fansnya untuk bantuin gimana sih cara ngatur foto profilnya ya, terus juga backgroundnya diganti-ganti tuh seperti apa caranya gitu. Dan akhirnya karena dia sambil nanyanya tuh kayak pertanyaan yang beruntun gitu ya, jadi banyak sekali ngirim tuh banyak. Tiba-tiba ada fans yang dengan santainya membalas chatan dari Lee Kwang Soo itu dengan kata berisik. Ini fansnya antara gemes banget gitu ya, ini kenapa baru join tiba-tiba bunyi mulu ya notifnya gitu. Atau pengen ngerjain ngusilin si Lee Kwang Soo aja, pengen lihat reaksinya Lee Kwang Soo seperti apa gitu. Terus juga yang baru gabung ya, ngelihat balasan ngelihat balasan dari para fansnya, dia juga nanya gitu loh, baru mulai udah kayak gini balasannya. Iya, terus ada juga yang bilang, oh tolong kecilin dong volumenya gitu, padahal kan gak pakai suara ya. Terus sampai dijawab lagi sama si Kwang Soo, emangnya suara aku kedengeran gitu. Bener-bener diusilin banget sama para fansnya di situ. Terus iya banyak banget nih, karena panjang banget ya interaksi dari Lee Kwang Soo sama fansnya. Terus juga sampai Lee Kwang Soo pun nanya, emangnya biasanya idol lain atau artis lain tuh sehari itu wajarnya normal itu ngomong berapa kali sih, sampai nanya kayak gitu. Aigo. Dan gak cuman para fansnya aja yang juga ikutan menyerukan, ikutan bikin seru dari kegiatan Lee Kwang Soo yang ngechat banyak di Bubble ini ya. Bahkan ada sahabatnya yaitu Kim Ubin yang ikut penasaran pas udah tahu bahwa Kwang Soo itu akhirnya membuka Bubble. Si Ubin ini nanya ke para fansnya gitu, eh emang bisa liatnya di mana, aku juga pengen ngobrol sama dia. Aduh, padahal ya kan namanya temen ya, ya udah sih daripada lewat Bubble balas-balasan. Dan maksudnya si Lee Kwang Soo juga kan nggak bisa tahu ya kalau yang balesnya itu Kim Ubin asli atau bukan gitu. Kalau misalnya Kim Ubin tuh ngebalesin lewat chat dengan cara berlangganan sama seperti fans lain gitu kan. Oke, okay, ada yang udah nge-subscribe Bubble-nya Lee Kwang Soo belum? Ada yang mau coba subscribe? Mungkin sebulan aja pengen lihat ini tuh kocaknya seperti apa sih gitu. Apakah sekocak acara Running Man? Oke, okay, itu yang kedua ya. Nah terus juga ada yang ketiga nih, berita yang mungkin para K-popers yang taunya biasanya nih ya, para K-popers atau fans dari idol-idol K-pop yang suka ngikutin perjalanan para artis K-pop ketika lagi promosi lagu-lagu barunya di acara musik ya, terutama di acara Inkigayo, tepatnya dari SBS ya kan, SBS Inkigayo, di mana kalau misalnya artis atau idol yang abis nyanyi di situ biasanya suka pada kirim selfie ya kan. Kirim selfie-nya itu yang jadi khasnya adalah dengan latar belakang tangga
dari SBS di mana si tangganya itu punya pegangan yang warnanya merah. Ada yang tahu? Tangga merahnya khas SBS Ikigayo. Mungkin kalau ada yang masih bingung, nah yang mana sih background tangga merah, coba deh cari-cari idolnya yang baru comeback mungkin, terutama terus abis promosi juga di SBS Ikigayo, di antara salah satu selfie-nya mereka ada gak yang latar belakangnya itu tangga merah. Itu khas dari SBS Ikigayo. Nah ternyata dari si tangga, tentang si tangga merah ini ya, baru ada kabar bahwa SBS itu akan menutup, sebenarnya bukan tangganya ya, lebih tepatnya gedungnya yang bernama Dengchon Public Hall. Ya, jadi gedung yang ada si tangga khasnya itu akan ditutup pada akhir tahun ini karena mengalami masalah keamanan akibat bangunan yang sudah tua serta biaya pemeliharaan. Ya, dan akhirnya Ikigayo pun, acara Ikigayo pun juga akan dipindah ke gedung SBS Prism Tower yang ada di Sangamdong. Ya, jadi pastinya tangga merah itu juga udah gak bisa digunakan lagi ya, karena kan akan ganti gedung gitu. Jadi kalau aku lihat dari komentar netizen, banyak yang bilang, aduh itu legend banget, aduh aku mau ngumpulin deh foto-foto idolku yang ada di tangga itu gitu ya, biar jadi kenang-kenangan gitu. Ada juga yang bilang, kalau misalnya nanti ganti gedung, mungkin akan ada spot selfie yang baru khasnya Ikigayo lagi gak sih gitu. Ada yang positive thinking ya seperti itu. Terus ada juga yang ingetnya malah sama tangga legendnya dari Mubeng ya, KBS, KBS Music Bank. Itu juga kan mereka biasanya setelah perform di acara Mubeng, para idol tuh juga kan fotoan dengan latar tangga ya kan. Nah tangganya Mubeng itu yang khasnya tuh adalah ada bagian pegangannya tuh yang benar-benar nempel sama tembok ya kan, dan ada bagian yang agak lowong sedikit dari antara pegangan sama temboknya, jadinya idol yang kurus-kurus badan itu suka pada nyelip di situ ya, di antara pegangan sama tangganya. Jadi itu juga jadi salah satu ciri khas selfie para idol kalau abis perform di KBS Music Bank gitu. Kalau kalian lebih tahunya yang mana sih, tangganya SBS yang warna merah atau tangganya Mubeng alias KBS Music Bank? Kalau aku ya jujur malah lebih kenalnya sama tangganya Music Bank dibandingkan Ikigayo. Makanya pas lihat berita, oh tangga legend, tangga merah legendnya Ikigayo mau gedungnya mau ditutup gitu. Terus emang ada ya? Emang ada tangga khas dari Ikigayo? Aku taunya cuma dari Mubeng. Mungkin ada, cuman enggak aja ya, karena Mubeng itu benar-benar kenapa jadi melekat banget di pikiranku karena banyak yang suka nyelip di pinggiran pegangannya itu. Jadi kayak, aduh itu kalau nyangkut gak bisa keluar lagi, gimana tuh, masa panggil damkar, kan gak lucu. Oke, itu aja sih yang Junsi baca-baca ya belakangan ini, berita-berita yang seru yang bisa dibagikan kepada kalian semua. Kalau kalian berita apa sih yang lagi bikin gempar gitu, atau mungkin berita seru lainnya, boleh banget coba kasih tahu kepada pendengar yang lain sambil kirim requestan ya. Requestan berupa penyanyi K-pop ataupun juga J-pop kesayangan kalian, kirimnya ke nomor WhatsApp yaitu di 0812 921 11921, atau juga bisa kirim lewat DM Instagram yaitu di @suaraindah92.1. Jangan lupa di follow ya. Nah kalau gitu hari ini kita mau ngapain aja? Seperti biasa kalau nggak ada Grace Oni, berarti Junsi akan tidak akan mereview drama ataupun juga film. Nah hari ini kita mau bahas tentang short drama ya, atau juga bisa disebut dengan bukan short drama ya, short form drama atau juga mikro drama. Ya, pada suka nonton gak nih mikro drama atau short form drama? Tapi biasanya tuh yang banyak ditonton kan dari ini ya, dari China ya kan, short formnya yang cuman per episodenya tuh 1 menit atau 2 menit gitu kan, terus episodenya banyak gitu. Tapi ditontonnya tuh biasanya vertikal, bisa yang gak harus yang horizontal gitu kan, jadi enak kalau ditonton lewat HP ya kan. Nah jadi belakangan ini aku juga lihat bahwa short form drama itu gak cuman dari China aja, tapi short form drama pun juga mulai banyak keluar dari buatannya Korea. Dan
juga gak cuman mulai muncul dari Korea aja, tapi ternyata artis-artis besar atau yang punya nama di Korea juga itu mulai beberapa ikutan main di short form drama. Kalian ada yang ngeh gak? Kira-kira artis siapa aja, artis Korea siapa aja yang pernah main atau sudah main di short form drama juga? Ya, nanti kita akan bahas itu untuk mengganti review drama hari ini ya. Terus juga nanti akan ada bancak-bancak Hangugo. Bancak-bancak Hangugo hari ini kita belajar ya. Karena untuk budayanya sudah dipakai untuk review, untuk menggantikan bagian review drama. Jadi untuk di bancak-bancak kita akan belajar. Belajarnya tentang apa? Yaitu tentang kata seru dalam bahasa Korea atau yang disebut dengan gamtansa. Contohnya apa? Misalnya omoh. Atau juga cha gitu ya, atau juga ya adalah banyak ya, nanti kita akan bahas ya. Kalau aku kasih spill semuanya kayaknya nggak seru sih, kalian harus coba ingat-ingat lagi sendiri dulu aja kira-kira yang termasuk kata seru yang mirip-mirip dengan omoh atau juga cha gitu ada apa lagi ya, nanti kita akan bahas bareng ya beserta contoh-contoh penggunaannya, artinya yang sebenarnya itu apa, dan juga ternyata ada kata seru bahasa Korea yang artinya itu bisa lebih dari satu. Nanti kita bahas di bancak-bancak Hanguk ya. Oke, terus juga pastinya di akhir akan ada Hanguk News, di mana kita akan bahas berita-berita terbaru tentang negara Korea Selatan ya, yang seru-seru ada apa saja. Misalnya lanjutan kisahnya hiu yang terdampar sih ya, yang tiba-tiba demen banget, betah banget ada di pelabuhan Busan gitu kan, dimana kalau misalnya hiu kan harusnya berada di laut yang dalam gitu ya, karena kan hiu juga ukurannya besar. Nah, tapi kali ini si hiunya dia betah banget ada di sekitaran pelabuhan Busan, dimana sebenarnya daerah airnya tersebut itu buatan ya, jadinya nggak tidak sedalam itu dan tidak cocok juga untuk ditinggali oleh hiu gitu. Nah, kemarin kan sempat kita bahas tuh di Jumat lalu tentang berita hiu ini. Nah, sekarang kira-kira apakah hiunya sudah berhasil pergi sendiri atau sudah dibantu untuk bisa pergi dari pelabuhan itu menuju perairan yang lebih dalam atau tidak? Itu ya, nanti kita akan bahas. Terus juga ada event terbaru yang seru juga di salah satu pulau buatan yang ada di Seoul. Ya, ini seru banget sih kalau aku lihat. Kalau misalnya kalian ada yang berencana untuk jalan-jalan traveling ke Korea dalam waktu dekat ini, terutama di awal Oktober ya, nanti harus dengerin banget kira-kira ada event seru apa ya di Seoul nanti ya. Pastinya kita bahas di Hanguk News.

Okay, kalau gitu kita mau langsung bacain requestan yang sudah masuk ya. Ini yang pertama ada dari AS687. Requestan minta lagu dari 1 atau 8 atau 9. Tadi tiga-tiganya aku coba cari gak ada sih ya. Yang pakai angka-angka gitu tuh gak ada ya. 1, 8 atau 9 itu gak ada. Terus atau 0 juga gak ada. Atau Hayun, Hayeon, Janghyuk, Kanghyuk, Yunbi atau Yunso. Tadi sih aku coba cari ya, bentar-bentar. Tadi yang adanya, oke, adanya yang dari Hayeon ya. Nanti aku putarin yang dari Hayeon. Oke. Terus salam-salamnya buat Nunadel aja yang udah masukin lagunya Eilid yang Swinging Magic. Tapi kok I Got Your Back-nya masih belum aja sih. Padahal gak lama lagi Eilid udah mau comeback loh. Gitu. Nah, kalau soal lagu yang dimasukin, jadi memang gak selalu semua lagu dari album terbarunya para penyanyi itu bisa dimasukkan ya, tergantung dari liriknya seperti apa. Ada lirik yang memang tidak boleh kita putarkan gitu, atau juga mungkin gak semua banget bisa kita masukin di playlist kita gitu ya. Jadi dimaklumin aja ya, kalau misalnya menurut kalian liriknya tidak berbahaya, tidak ada kata-kata yang gimana gitu gitu ya, mungkin bisa coba di request lagi aja nanti ya, coba tanyakan ke Grace. Okay, terus berikutnya ada dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mereka salah satu lagu dari Hwasa. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Ida Jipo, Ambar Tri Hapsari, Apriliona Hamdani, Ara Pinili, Maureen Gracia, Charlotte Olivia Theodorus, dan Christy Garneda. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Okay deh, itu dulu aja requestan yang Junsi bacain. Sekali lagi, kalau ada yang mau kirim requestan khusus penyanyi dari K-pop ataupun juga J-pop, langsung kirimin aja sekarang juga. Kemana? Yaitu ke nomor WhatsApp, yaitu 0812 921 11921, atau juga bisa kirim lewat DM Instagram ke @suaraindah92.1. Jinsi tunggu ya.

0: Jun, dari Ani. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: John bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudukai.

7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa

0: Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
1: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, pendengar semua, masih bareng sama agensi program Asiatik. Iya, kita sudah masuk ke bagian review, tapi hari ini tidak review drama ya, karena kita gak bareng sama Grace Oni. Kalau sama Junsi, kita mau bahas budaya Korea nih hari ini. Tepatnya kita akan bahas tentang short form drama ala Korea. Ada yang sudah pernah nonton short form dramanya Korea? Kalau yang banyak beredar itu mungkin masih berupa short form drama dari Tiongkok atau dari China ya. Tapi sebenarnya dari Korea pun juga lumayan banyak loh. Nah, seperti apa perkembangan short form drama ini di Korea? Langsung aja kita bahas. Ya, jadi industri hiburan Korea Selatan sedang mengalami pergeseran tren. Jika dahulu para aktor papan atas hanya berfokus pada serial televisi konvensional atau film layar lebar, kini format short form drama atau juga sering disebut dengan microdrama berdurasi sekitar 1-2 menit per episode menjadi primadona yang baru. Wow. Dikemas secara vertikal dan ramah pengguna ponsel pintar, drama pendek ini menawarkan plot yang cepat, penuh konflik, dan sangat adiktif. Iya banget ya, penuh konflik gitu, kayak bikin kesel mulu bawaannya biasanya kalau short form drama ini ya. Tidak heran jika sederet nama aktor populer Korea pun mulai terjun dan menorehkan popularitas baru di ekosistem digital ini. Nah, genre short form drama ini mulai merambah Korea sekitar tahun 2024

Dengan platform seperti VGLO atau juga Lazin Snack, meluncurkan short form drama Korea untuk memanfaatkan pasar yang sedang berkembang. Nah, namun apakah bentuk short form drama atau mikrodrama ini bisa dengan mudah menjadi populer di Korea Selatan? Ternyata guys, tidak semudah itu. Di awal-awal bentuk short form drama masuk ke dunia hiburan Korea, format ini kesulitan mendapatkan daya tarik. Ya, ini yang dikatakan oleh No Chang-hee. Dia adalah seorang direktur Institut Industri dan Kebijakan Digital yang berbasis di Seoul. Dan kenapa jadi sampai kesulitan mendapatkan daya tarik? Katanya karena sebagian adalah disebabkan kebiasaan menonton dari orang Korea itu sendiri. Nah, dia juga bilang bahwa orang Korea cenderung menonton drama sebagai konten yang berdurasi panjang. Sementara konten yang berdurasi pendek, terutama dikonsumsi melalui platform seperti YouTube, gitu ya, itu masih jarang peminatnya. Akibatnya, drama berdurasi pendek hampir tidak memiliki ruang untuk masuk ke dalam kebiasaan konsumsi media yang ada di sana. Nah, tapi meskipun serial berdurasi pendek semakin populer di seluruh dunia, ya kan, drama pendek di Korea itu masih kesulitan untuk melampaui pengikutnya yang terbatas. Format ini menghadapi persaingan dari dominasi drama Korea berdurasi panjang, dan banyak judul itu tetap berakar pada genre khusus dan alur cerita provokatif yang dapat membatasi daya tariknya bagi penonton arus utama. Nah, tapi bisakah industri ini mengabaikan penonton muda yang semakin beralih ke konten yang lebih pendek dan lebih cepat di platform seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram Reels? Nah, ada seorang profesor media di Departemen Seni dan Sains Media di Universitas Terbuka Nasional Korea, yaitu Lee Song-min, yang mengatakan bahwa saat ini masih sulit untuk menganggap drama pendek di Korea sebagai arus utama. Mau diukur dari indikator industri seperti penjualan dan ukuran pasar, ataupun dari dampak budaya itu sendiri. Nah, kenapa? Nah, dari Profesor Lee Song-min ini mengatakan bahwa tema-tema khusus dan subkultural itu sudah, inilah yang bisa dibilang mencegah format short form drama ini menjangkau khalayak yang lebih luas di Korea. Karena menurutnya penonton Korea itu memiliki ekspektasi tinggi terhadap bagaimana produksi domestik menggambarkan tema-tema khusus dan juga tema-tema sensitif, ya. Karena kan biasanya tuh drama short form yang pendek-pendek itu masih sering menampilkan skenario di mana protagonisnya diancam secara ekstrim, ya. Sampai-sampai ada yang adegan dibius, ya, sampai ada dibiusnya lah, dipaksa apa segala macam yang benar-benar sensitif juga, ya. Jadinya pengaturan hal tersebut, pengaturan dari tema-tema drama pendek tersebutlah akhirnya bisa menimbulkan ketidaknyamanan ketika disajikan sebagai bagian dari budaya populer Korea arus utama. Ya, arus utama itu maksudnya adalah berupa drama-drama Korea yang ada saat ini, ya, dan juga film-film Korea. Ya, jadi memang dari temanya sendiri yang belum cocok gitu ya di kalangan penonton Korea, dan juga tadi ya masih terbiasa dengan drama-drama yang durasinya panjang, ya, minimal 50 menit, ya, itu aja udah sekarang udah makin pendek sih sebenarnya, ya. Nah, terus apakah sampai sekarang pun masih benar-benar susah untuk menjangkau penonton Korea atau masih susah untuk terkenal di Korea? Ya, terlepas dari rintangan-rintangan yang tadi kita sebutkan, beberapa ahli ternyata melihat bahwa tahun 2026 ini sebagai titik balik potensial dari short form drama. Meskipun drama pendek ini belum mencapai viralitas arus utama, keterlibatan penonton itu semakin meningkat, didorong oleh popularitas global dan pemasaran yang agresif. Ya, jadi makin banyak nih promosi-promosi di sosial media, dan banyak yang orang akhirnya pun setelah menonton iklan tersebut di sosial media jadi terprovokasi gitu ya untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang juga bisa dipakai untuk menonton short form drama tadi. Terus juga nih, kata Profesor Lee Song-min, dibandingkan dengan saat orang pertama kali membicarakan konten berdurasi pendek sebelumnya, tahun ini jelas terlihat peningkatan jumlah orang yang benar-benar telah bisa menikmati short form drama. Serta aksesibilitasnya pun lebih besar.
Nah, momentum ini juga mendorong para kreator Korea yang sudah mapan untuk bereksperimen dengan format tersebut. Contohnya ada sutradara Lee Byung-hun yang terkenal dengan film laris tahun 2019-nya yaitu Extreme Job. Dia juga merilis drama pendek atau short form drama yang berjudul My Baby Daddy is My Best Friend melalui Lazin Snack pada bulan Februari lalu. Terus juga ada pembuat film veteran yang bernama Lee Jun-ik yang karyanya itu sempat termasuk ke dalam film laris tahun 2005 yaitu King and the Clown, juga sudah sempat mencoba format ini. Film pendeknya yang berjudul My Father's Table yang dibintangi oleh aktor Byun Yohan, suaminya Tiffany, dan juga Lee Jong-un, itu sudah dirilis di bioskop, ya sekali lagi di bioskop, bukan di platform-platform khusus tapi di bioskop pada tanggal 9 September lalu. Dan ini pun menandai pertama kalinya short form film ya kalau ini jatuhnya ya, serial pendek ini diputar di layar lebar. Nah, proyek-proyek pendek juga dapat menawarkan alternatif bagi para kreator karena televisi tradisional dan juga streaming itu semakin kesini itu menjadi semakin mahal di Korea katanya. Nah, terus selain Byun Yohan, aktor dan aktris terkenal Korea siapa lagi sih yang sudah pernah ikut menjajal short form drama? Yang pertama ada Lee Sang-yeop. Lee Sang-yeop ini sebelumnya sudah pernah juga ikutan banyak drama juga ya kalau kalian perhatikan gitu, yang pernah nonton drama-dramanya dari Lee Sang-yeop, terus juga terkenal dari variety show yang bareng sama siapa sih? Jadi lupa. Bentar ya. Yang sama Jessie ya kan, sempat juga dijodoh-jodohin gitu sama Jessie tapi akhirnya kan nikah sama bukan selebriti gitu kan. Nah, Lee Sang-yeop ini ternyata juga sudah pernah ikutan main di short form drama. Kalau kalian pernah lihat juga ya, karena kayaknya aku pernah lihat juga sih cuplikannya gitu. Lewat di timeline Instagram seperti itu ya. Itu kayaknya pernah lihat juga. Ya, jadi dia pernah main di short form drama yang berjudul When Time Unlocks Love. Ini menceritakan tentang pernikahan kontrak yang dijalani oleh Kim Woo-jin yang diperankan oleh Lee Sang-yeop dan juga karakter Im Eun-ju. Woo-jin adalah pria berhati emas yang rela mengorbankan impiannya demi merawat wanita yang dicintainya. Sayangnya hati sang wanita masih tertinggal pada cinta pertamanya. Nah, ketika sang istri akhirnya menyadari ketulusan Woo-jin, semuanya sudah terlambat karena Woo-jin telah pergi memilih jalannya sendiri. Ya, penayangan dari short form drama berjudul When Time Unlocks Love ini adanya di Drama Box. Rilisnya di tanggal 27 Januari 2026. Total episodenya adalah sebanyak 62 episode dengan durasi kurang lebih 2 menit ya. 1-2 menit per episodenya. Itu yang pertama ya, Lee Sang-yeop. Ada yang sudah nonton? Terus yang kedua, ini juga yang sempat bikin banyak pembicaraan ya, karena kayak biasanya nih aktor tuh mainnya makjang atau drama-drama ya romantis lainnya lah ya, atau tentang drama yang membicarakan tentang pernikahan gitu. Tiba-tiba main di short form drama. Ini kayaknya udah banyak sih yang lihat ya. Itu adalah aktor Song Hoon. Dia bermain di short form drama dengan judul Honey, Guess Who's the Real Boss. Ya, jadi dikenal dengan citra pria tangguh dan CEO kaya di berbagai drama romantis panjang biasanya kan ya. Tapi ternyata Song Hoon juga bisa membawa aura karismatiknya ke dalam dunia mikrodrama atau short form drama. Nah, sinopsis dari short form dramanya ini adalah sebenarnya dia berasal dari adaptasi serial Amerika yaitu Watch Out, I'm the Lady Boss. Ya, ceritanya berpusat pada karakter bernama Han Iso, seorang pewaris tahta bisnis raksasa yang baru kembali dari Afrika, namun disalahpahami sebagai pekerja sosial miskin hingga dihina oleh mantan kekasihnya. Nah, di sini Song Hoon memerankan karakter bernama Yoon Se-hyun, seorang CEO dingin namun menawan yang mengetahui identitas asli dari Iso dan melamarnya untuk membantunya membalas dendam. Mirip ini ya, mirip-mirip juga dengan dramanya dia juga, sempat ada tuh yang dia nikah untuk membantu si karakter perempuannya balas dendam juga ke keluarganya. Ada kan ya? Judulnya apa gitu aku lupa juga.
Nah, short form drama dari Song Hoon itu juga tayangnya di platform Drama Box ya. Tanggal rilisnya adalah 11 Februari 2026. Jumlah total episodenya adalah 64 episode. Juga berdurasi sekitar 1-2 menit per episodenya. Oke, terus yang ketiga ini aku nggak nyangka loh. Aku baru tahu kalau dia pernah main di short form juga. Itu adalah aktor Kim Bom. Kim Bom yang pastinya banyak kenal dari dramanya si bareng sama Gu Jun Pyo. Ya, dramanya F4 versi Korea ya kan, Boys Over Flowers atau juga di Ghost Doctor dan juga Tale of the Nine Tailed 1938. Iya kan, nah ternyata dia juga pernah main di short form drama melalui adaptasi web novel fantasi medis berjudul I Return as SSS, gak tau ya, SSS, pokoknya ada SSS, double, S triple gitu, triple S, Class Doctor, I Return as SSS, Class Doctor. Nah, cerita dari short form dramanya ini mengisahkan tentang karakter An Do-il yang diperankan oleh Kim Bom. Dia adalah seorang ahli bedah trauma berbakat yang mengalami time travel kembali ke masa-masa awal ia menjadi dokter residen pemula. Menariknya, di kehidupan keduanya ini ia dibekali kemampuan supernatural untuk melihat sisa umur manusia yang lain. Ia pun menggunakan pengetahuan masa depan dan kekuatan tersebut untuk menyelamatkan pasien dan mendobrak ketidakadilan di rumah sakit. Wow. Biasa ya kalau cerita-cerita short balik lagi time travel gitu banyaknya juga. Nah, terus drama short form dramanya dia ini ditayangkan di YouTube Shorts dan juga Instagram Reels. Ya, jadi memang format distribusinya itu via aplikasi atau web video pendek gitu. Tanggal perilisannya ini tuh sebenarnya diumumkan resminya pada bulan Januari, sekitar Januari atau Februari 2006 yang lalu. Dan kira-kira tayangnya sih di sekitar awal tahun ini ya. Terus total episodenya adalah berkisar 50 sampai kurang dari 100 episode. Dengan durasinya juga sama, yaitu 1-2 menit per episodenya. Lalu yang keempat, ini salah satu anggota grup idol Golden Child, yaitu Bong Jaehyun. Bong Jaehyunnya juga ternyata pernah ikutan di short form drama ya. Judulnya adalah The Villain Next Door. Sinopsisnya adalah tentang drama cinta di tempat kerja dan lingkungan bertetangga. Ketika seorang sekretaris menolak pernyataan cinta dari bosnya, sang bos justru nekat pindah rumah ke sebelah flat si sekretarisnya ini. Nah, Bong Jaehyun itu memerankan karakter bernama Cha Do-hyun. Dia adalah seorang sekretaris junior menawan yang menjadi rival sekaligus bumbu konflik romansa di tempat kerja tersebut. Jadi bukan yang utamanya berarti ya, dia jadi rivalnya nih. Terus short form dramanya di ini ditayangkan di Always Short Drama, ya, aplikasi bernama Always Short Drama, dan dirilisnya di tanggal 10 Januari 2025, bukan 2026 ya, jadi di tahun lalu rilisnya itu. Totalnya ada sebanyak 50 episode berdurasi kurang dari 1 menit per episodenya. Oke, terus yang kelima, ada aktor pendatang baru yang lagi naik daun yang pernah main di drama Study Group tahun 2025, lalu juga di Night Has Come tahun 2023, dan baru-baru ini juga menyabet penghargaan Rookie of the Year tahun 2025 lalu, yaitu adalah aktor Park Yoon Ho. Park Yoon Ho ini sudah pernah main juga di short form drama yang berjudul Gangirl Goes to Boys High School. Ini sinopsisnya adalah tentang anak gadis ketua gangster yang harus menyamar menjadi siswa laki-laki di SMA khusus pria demi memburu anak dari gangster rival mereka. Nah, si Park Yoon Ho ini memerankan karakter bernama Kang Siwon. Dia adalah seorang siswa populer di sekolah tersebut yang dingin namun lambat laun berubah menjadi sangat protektif atau jadi bucin setelah mengetahui rahasia sang gadis. Nah, short form dramanya ini ditayangkan di
ini ya, di aplikasi seperti TikTok dan juga Snack Video dengan judul versi lokalnya atau versi judul Indonesianya adalah Our, bukan ya, versi Indonesianya ya, itu Our Schoolboy Mode Bucin. Ya ampun. Iya sih, kalau Shalom Dom itu judulnya suka aneh-aneh ya. Kalau nggak kepanjangan, agak terlalu to the point gitu ya judulnya tuh. Nah, tanggal perilisannya adalah dirilisnya secara berkala sepanjang akhir 2024 sampai awal 2025. Ternyata. Oke. Nah, yang terakhir ada juga aktris berbakat yang dikenal lewat akting memukaunya di Sky Castle, yaitu Kim Bora. Ya, dia juga ternyata sudah ikutan main di short form drama. Ya, ini juga aku pernah lihat sih cuplikannya, sempat lewat gitu di timeline sosial media, entah yang mana gitu, sempat ada juga. Dan aku kaget, seorang Kim Bora main juga di short film drama. Wow. Ya, dan apalagi dramanya itu tentang romance-romance remaja gitu ya. Judulnya adalah I'm the Real Third Generation Chaebol Hair. Wow. Panjang banget. Ya, ceritanya adalah tentang latar SMA internasional bernama SMA Hui Myong yang eksklusif. Ya, jadi ceritanya tentang perebutan kekuasaan, mimpi dan juga cinta, di mana Kim Bora memerankan karakter bernama Hae In. Dia adalah seorang putri tunggal sejati dari MK Group yang merupakan konglomerat keuangan terbesar di Asia yang sengaja menyembunyikan identitas aslinya demi hidup mandiri. Nah, konflik memuncak ketika posisinya direbut oleh pewaris palsu bernama Si En yang diperankan oleh An Solbin demi memperebutkan surat rekomendasi ke universitas bergengsi dunia. Iya, ini juga sebenarnya ceritanya agak mirip-mirip dengan ini kayaknya ya, dengan short form drama itu atau dari barat ya. Pokoknya kayak ada gitu yang, karena aku sempat nonton juga sepintas ya cerita dari short form dramanya Kim Bora ini, tapi pernah juga lihat versi yang China-nya gitu atau yang baratnya, aku lupa juga sih, kayaknya sih yang China-nya ya, ceritanya tuh mirip-mirip juga gitu. Nah, penayangannya adalah di aplikasi Real Short ya, dirilis tanggal 23 Juli 2026 dengan total episodenya juga sama, yaitu sekitar 1-2 menit. Wah. Di antara short form drama yang dibintangi oleh aktor-aktor dan juga aktris Korea yang tadi kita sudah bahas, kira-kira yang mana yang pernah kalian tonton?

Okay, kita bacain yuk requestan yang sudah masuk. Ada dari AS789, requestan minta lagu dari Friends. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Saya berharap sehat, pada sehat semua dan bahagia selalu. Terima kasih. Okay. Lalu ada juga dari AS413, requestan minta lagu dari Ken Hirai atau Zodiac. Nanti kita putarkan yang dari zodiaknya ya. Terus happy belated birthday for me di tanggal 27 September. Semoga di bulan baru ini jangan sedih dulu, karena tepat di hari ultahku, kucing yang udah aku rawat selama 8 tahun berpulang 2 sekaligus. Ultah yang harusnya happy malah berakhir dengan luka karena semua yang direncanakan gagal. 8 tahun bukan waktu yang sebentar kan? Ya, tapi 8

tahun sih ya. Kalau untuk usia kucing pun juga sudah lumayan ini ya, sudah berumur juga gitu istilahnya. Jadi ya pastinya lebih rentan juga kondisi fisiknya ya, tapi pastinya kucingnya juga seneng kok sudah dirawat bertahun-tahun dengan baik sama AS413 ya. Jadi kita doain aja semoga kucing-kucingnya di sana sudah senang ya bermain-main di sana, terus juga selalu memperhatikan AS413 dari jauh. Oke, selamat ulang tahun ya buat AS413. Semoga bahagia selalu, semoga keberuntungannya makin banyak dan makin bisa memberikan banyak berkah juga untuk kucing-kucing liar di luar sana ya. Karena kan sering banget tuh ngasih makanan ke kucing-kucing. Jadi semoga nanti nemuin juga kucing penggantinya ya, yang bisa bikin hari-hari lebih berarti lagi. Oke, nanti juga Junsi mau puterin deh lagu Selamat Ulang Tahun khusus untuk AS413. Biar gak sedih lagi ya, walaupun ulang tahunnya udah lewat, tapi tetap Junsi bakal puterin nanti ya. Dan lagu requestannya juga tetap bakal diputarkan ya, lagu dari Zodiac. Oke, yang lain juga nih, kalau dia mau kirim requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop masih boleh banget ya, masih bisa kok sampai sebelum jam 7 nanti Junsi tungguin pokoknya. Jadi makanya langsung aja sekarang juga kirim requestannya biar nggak lupa ya, biar nggak ketutupan sama requestan yang lain. Jadi cepat dibacain dan juga cepat diputarkan lagunya. Ya tapi khusus hari Jumat yang di request itu hanya bisa penyanyinya saja ya, penyanyi untuk K-pop dan juga J-pop. Langsung aja kirim rekasannya ke nomor WhatsApp yaitu 0812 921 11 921, atau juga bisa kirimnya lewat DM Instagram yaitu di @suaraindah92.1. Pokoknya Junsi tungguin terus, langsung kirimin aja sekarang dan jangan lupa follow Instagramnya.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

Okay, waktunya kita belajar nih dalam bancak-bancak Hangugo bareng sama Junsi di sini. untuk hari ini di bancak-bancak Hangugo kita akan mengenal kata-kata seru dalam bahasa Korea atau yang disebut dengan gamtansa. Ya, kata-kata seru tuh bukan maksudnya kata-kata yang menarik, seru gitu, bukan ya. Tapi kata seru, kata yang dipakai untuk mengungkapkan emosi secara spontan, memanggil seseorang, atau memberikan respons. Ya, jadi bukan yang seru-seru, bukan. Tapi harusnya tetap seru sih untuk dibahas. Bukan, tapi harusnya tetap seru

yang artinya adalah kata seru emosi. Jadi digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara secara langsung, ya emosi dari pembicara secara langsung, seperti perasaan terkejut, gembira, sedih, atau juga kesal. Ada apa saja contohnya? Yang pertama adalah I go. Wah, ada yang tahu ini? Biasanya yang ada I go-nya seperti itu siapa? Ya, I go. Ini tuh digunakan biasanya di saat mengeluh ya, atau juga di saat lelah, atau juga lagi terkejut gitu kan, ada yang ngagetin, I go gitu. Atau juga ketika kita merasa kasihan. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin mirip dengan kata aduh gitu ya. Aduh gitu kan, banyak sekali penggunaan juga ya dari kata aduh ini. Atau juga seperti kata ya ampun gitu ya, melihat misalnya ada orang atau temen, bukan temen sih ya, adik kita yang masih kecil ngeberantakin kamar kita pas kita baru masuk kamar gitu, kita langsung bilang aigo gitu, ya ampun gitu. Nah, itu bisa pakai aigunya tadi ya. Nah, contoh penggunanya dalam kalimat misalnya yang pertama, aigo horia haru jongil anja isottoni nomu apune. Sekali lagi, aigo horia. Horinya di sini bukan nama orang ya, tapi maksudnya adalah pinggang gitu ya. Aduh, pinggangku gitu. Haru jongil anjai setoni nomu apune, karena duduk seharian jadinya sakit banget. Ya. Aduh gitu kan. Rasa bentuk keluhan juga di sini dipakai kata aduhnya, itu pakai aigo tadi. Terus contoh yang kedua. Aigo, 일을 어쩌나? 지갑을 집에 두고 왔어. Sekali lagi, aigo, 일을 어쩌나? 지갑을 집에 두고 왔어. Ya, aigo di sini lebih mirip dengan kata ya ampun gitu ya. Atau aduh juga sebenarnya bisa sih ya, berupa keluhan tapi juga sekaligus ada rasa terkejut-kejutnya juga gitu kan. Aduh, atau ya ampun bagaimana ini gitu. Ochona, ochona tuh mirip dengan otota juga ya, kata dasarnya itu artinya adalah bagaimana gitu. Ochona, jigabul jibe dugo wasso, dompetku ketinggalan di rumah. Ya, jadi pastinya ada terkejutnya juga. Aduh, lupa nih ternyata ada yang ketinggalan gitu kan. Tapi juga pasti berupa keluhan karena ada sesuatu yang tertinggal tadi. Itu aigo. Ya, mungkin kalian juga sudah sering ya pakai kata aigo ini gitu dalam percakapan sehari-hari. Terus yang kedua juga tidak kalah populer, tidak kalah banyak dipakai oleh orang asing yang juga mungkin suka nonton drama Korea ya. Itu adalah kata omo. Omo, biasanya nadanya kayak gitu ya. Omo, omo ini tapi ya, ya Robun, biasanya tuh lebih banyak digunakan oleh para wanita dibandingkan laki-laki. Terutama dipakai di saat seseorang sedang terkejut atau juga heran. Ya, jadi bisa dibilang mirip sih dengan kata ya ampun tadi ya, dengan yang penggunaannya sama si aigo tadi. Itu juga kan bisa diartikan sebagai ya ampun. Nah, omo ini juga bisa lah mirip-mirip dengan kata yang diartikan sebagai ya ampun. Atau juga seperti oh my god gitu ya. Dipakai di saat terkejut atau heran. Contohnya, omo, sesange. Nah, kalau yang pakai sesange-sesange ini biasanya itu sudah mulai berumur ya yang ngomongnya. Jadi para ajuma-ajuma gitu, atau halmoni gitu ya, omoni gitu. Itu biasanya udah mulai pakai kata sesange gitu. Omo sesange. Nah, ini omo sesange ini mirip seperti oh my god gitu ya. No 진짜 오랜만이다. 잘 지냈어? No 진짜 오랜만이다. 잘 지냈어? Ya tadi omo sesange, astaga ya ampun gitu, oh my god gitu. No 진짜 오랜만이다, kamu benar-benar sudah lama ya tidak kelihatan atau tidak melihatmu gitu. 잘 지냈어, gimana kabarnya gitu. Itu diawali dengan omo sesange. Ini ada rasa terkejut yang disampaikan ya, yang dinyatakan oleh bentuk dengan bentuk omo ini gitu, karena udah lama gak ketemu tiba-tiba ketemu dengan orang tersebut jadi kaget gitu, bilangnya omo sesange ala ajuma-ajuma Korea. Oke, terus juga contoh berikutnya, omo 벌써 시간이 이렇게 됐어? 빨리 가야겠다. Omo 벌써 시간이 이렇게 됐어?

됐어? 빨리 가야겠다. 야, 엄머 di sini juga bisa diartikan sebagai ya ampun, sudah jam segini. Ya, ini juga pasti ada rasa kagetnya, terkejutnya gitu kan, karena enggak berasa tahu-tahu udah jam segini lagi. Kirain tuh masih jam segono gitu. Taunya udah jam segini gitu kan. Jadinya dia bilang juga, "Pali gak ya kita? Aku harus cepat-cepat pergi," gitu ya. Biasa nih kalau misalnya lagi mau berangkat kerja atau berangkat sekolah, berangkat kuliah gitu kan. Pas lagi siap-siap tuh lihat jam terus berasa, "Oh, masih 15 menit lagi lah atau masih setengah jam lagi lah," gitu ya. Biasanya berangkatnya setengah 7 misalnya, sekarang masih jam 6 atau jam 6.15 gitu kan. Jadinya santai nih siap-siapnya, ternyata pas lihat lagi jamnya udah setengah 7 pas gitu. Udah lagi jam setengah 7, perasaan tadi masih jam 6 gitu ya. Baru siap-siap sebentar, santai bentar, udah lewat lagi jam setengah 7-nya. Ya, itu bisa pakai omo. Omo-omo atau omona juga bisa ya, sama aja, omo atau omona. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Ini juga masih dalam bentuk kamtansa yang menyatakan emosi atau perasaan ya. Yaitu adalah kata hol. Nah, kalau hol ini nadanya bisa macam-macam. Bisa hol gitu ya. Kalau ada rasa-rasa keselnya atau kecewanya itu biasanya nadanya gitu, hol gitu. Atau kalau emosi atau perasaannya lebih kayak kaget, terkejut, ini juga bisa pakai hol. Jadi nadanya tuh lebih kayak hol. Hol gitu ya. Jadi matanya tuh agak terbelalak sambil bilang si holnya ini. Ya, hol ini sebenarnya salah satu bentuk kata slang sih ya. Jadi bukan yang benar-benar bahasa Korea baku gitu. Jadi sebuah kata slang atau kata gaul yang digunakan biasanya di saat terkejut ataupun di saat tidak percaya terhadap sesuatu yang didengar gitu, atau suatu berita, dan juga di saat kecewa. Ya, kalau diartikan mungkin dalam bahasa Indonesia mirip dengan hah gitu ya. Kita dengar suatu berita yang mencengangkan tadi bikin kita kaget, terkejut ataupun tidak percaya. Masa sih gitu. Atau juga seperti kata waduh. Ya, waduh gitu. Itu bisa pakai hol. Tapi ini ya, hol ini tuh bisa dibilang agak cocoknya tuh lebih ke percakapan yang sudah akrab ya, percakapan casual untuk orang-orang yang memang sudah akrab dengan kita, yang seumuran orangnya atau juga yang lebih muda. Jadi jangan dipakai kalau kita ngobrolnya dengan orang yang lebih tua, termasuk juga orang yang kita hormati gitu. Jangan sekali-kali pakai hol ini ya. Ya, ke temen lah masih boleh, ke keluarga ya boleh gitu, tapi jangan ke atasan, ke guru gitu ya, bahaya jatuhnya. Oke, contohnya gimana? Kalimat yang pertama, hol debak, Bangtan Sonyeondan se nore deurobasseo, dedanhadora. Sekali lagi, hol debak, Bangtan Sonyeondan se nore deurobasseo, dedanhadora. Ya, hol digabungkan dengan kata debak. Ya, debak ini satu kata juga yang sebenarnya artinya lebih kayak bentuk ekspresi ketika kita melihat sesuatu yang besar banget ukurannya ataupun sesuatu yang menghasilkan keuntungan yang besar, itu bisa pakai kata debak. Tapi dalam percakapan semakin kesini, debak ini juga bisa dipakai sebagai salah satu kamtansa sebenarnya ya, digabungkan dengan hol ini sering banget, hol debak. Ya, artinya itu kayak wah atau hah. Hah, keren banget gitu ya. Hol debak, hah keren banget. Bangtan Sonyeondan alias BTS gitu ya. Senore Durobaso, kamu udah denger lagunya yang terbaru? Detan Hatora, ternyata bagus banget, ternyata keren banget. Ya, itu Detan Hata katanya. Oke, contoh kalimat yang kedua. Hol, 진짜? 내일 시험이라는 걸 완전히 잊고 있었어. Ya, hol 진짜 nah. Hol juga sering digabungkan dengan kata 진짜 ya. Hol-nya di sini kayak waduh, 진짜 serius gitu ya. Hol 진짜 waduh serius. 내일 시험이라는 걸 완전 잊고 있어서. Aku benar-benar lupa kalau besok ada ujian ya. Gawat ya. Tip ini ada rasa terkejutnya, tidak ter
tidak percaya juga ya kan. Nah ini juga bisa pakai kata hol yang artinya seperti waduh gitu ya. Itu yang ketiga tadi. Contoh yang keempat, ada juga kata ora. Ora, ya oranya bukan ora dalam bahasa Jawa ya, oranya bahasa Korea itu pakai o lebar, pelafalannya o, bukan o bulat o, tapi o, ora, nadanya juga kayak gitu, ora. Jadi digunakan secara spontan ketika seseorang menyadari adanya sesuatu yang aneh, tidak terduga, atau juga berbeda dari perkiraan semula. Dalam bahasa Indonesia, kata ora ini bisa paling pas diterjemahkan sebagai loh atau eh atau juga kok gitu ya, menandakan apa ya, keheranan lah ya, bentuk ketika kita heran terhadap sesuatu yang awalnya kita kira tidak akan seperti itu, berbeda dari yang kita pikirkan. Loh, eh, atau kok ya, contohnya yang pertama ora ne jigabi odi gatchi, 분명히 가방에 넣었는데. Ya, sekali lagi, ora 내 지갑이 어디 갔지? 분명히 가방에 들어 넣었는데. Ya, jadi ora di sini artinya lebih kayak loh ya. Loh, dompetku mana ya? Padahal jelas-jelas tadi aku masukkan ke dalam tas. Ya, jadi ada bentuk herannya di sini. Heran kok bisa ya? Enggak ada tiba-tiba, padahal tadi jelasnya sudah dimasukin ke tas, tapi tiba-tiba tidak ada. Pakainya ora di sini. Nah, lalu contoh yang kedua. Ora? 불이 왜 안 켜지지? 정전인가? Ya, ini keheranannya lebih jelas lagi. Ora? Artinya di sini lebih kayak eh gitu ya. Eh, ora? 불이 왜 안 켜지지? Kok lampunya tidak mau menyala gitu ya. Dicoba dicetek-cetekin, nyalain mati, nyalain mati tapi enggak nyala-nyala juga gitu. 정전인가? Apalagi mati lampu ya. Nah, itu bisa pakai ora juga. Sekali lagi, tapi orangnya pakai O yang lebar ya, pelafalannya O. O dengan penulisan O, apa, garis utamanya, garis utama manusia. Oke, kalau tadi ada ora, yang berikutnya ada juga era. Era, kalau pakai kata era, ingatnya sama lagu apa coba? Kalau aku ingatnya sama lagunya Big Bang, Era Morigeta. I love it, era morigeta, ya kan? Ada yang tahu lagunya ya, era. Ini juga termasuk salah satu jenis kata seru atau kamtansa ya. Nah, si era ini digunakan ketika seseorang mengambil keputusan secara nekat, pasrah atau juga melepaskan kekesalan setelah sempat merasa ragu. Dalam bahasa Indonesia, kata era ini paling pas diterjemahkan sebagai ah gitu, sudahlah, gitu ya. Ah sudahlah, nah, biarin deh. Ah tahu deh, ah tahu ah gitu ya. Seperti ah lah, intinya seperti kata ah gitu ya. Intinya kita nekat, ya udahlah kita pasrah, ya udah kita kesel tapi ya udah pasrah gitu ya. Itu pakai era. Kata ini juga biasanya diucapkan tepat sebelum seseorang melakukan suatu tindakan impulsif karena sudah lelah berpikir atau juga sudah lelah merasa kesal. Contohnya yang pertama seperti liriknya lagu dari Big Bang yaitu era morgeta, era morgeta ya, artinya bisa diartikan sebagai ah sudahlah aku tidak tahu lagi, ah sudahlah aku tidak tahu lagi ya, morgetanya artinya aku tidak tahu lagi, aku nggak tahu ah gitu ya, ah sudahlah aku nggak tahu, ah nggak tahu ah gitu ya, terserah deh bodo amat gitu ya, itu era morgeta. Diucapkannya biasanya ketika kita sudah menyerah untuk memikirkan sesuatu yang memikirkan suatu masalah ya, penyelesaiannya seperti apa, kita udah pusing, aduh nggak tahu deh, ah sudahlah aku nggak tahu lagi, era morgeta, seperti itu. Contoh yang kedua, era kenyang kaca, era kenyang kaca. Kalau nadanya gitu kayak lagi ini ya, jadi mafia-mafia Korea gitu ya, era gitu, nadanya kayak gitu. Era kenyang kaca. Ini juga bisa diartikan sebagai ah, biarin deh, ayo pergi aja. Ah, biarin deh, ayo pergi aja. Ya, diucapkannya saat kita nekat memutuskan untuk pergi meskipun ada keraguan sebelumnya, meskipun mungkin harusnya kita nungguin orang lain tapi enggak datang-datang juga, enggak ada kabar juga. Ya udahlah, udah kita pergi aja. Enggak tahu deh. Pokoknya kita pergi aja. Enggak usah nungguin lagi, enggak ada kabar juga orangnya misalnya ya. Seperti itu.
Okay, terus itu tadi bentuk yang pertama ya, gamtan yang menunjukkan emosi atau perasaan. Nah, yang kedua, jenis yang kedua adalah eiji gamtansa. Ini artinya adalah kata seru yang menyatakan kehendak atau interaksi dengan orang lain. Jadi, bentuk eiji gamtansa ini digunakan untuk menarik perhatian orang lain, memanggil, menjawab, atau menyatakan sikap pembicara terhadap pendengar. Contoh yang pertama, ini juga sering didengar nih di drama ya, yaitu kata ya. Nadanya harus gitu ya, ya. Kata ya ini digunakan untuk memanggil teman atau orang yang lebih muda secara informal. Ya, ini sangat-sangat casual mungkin bisa dibilang ya. Atau juga lebih seringnya ini sebenarnya kesannya agak kasar sih ya. Jadi gak bisa sembarangan juga kita manggil orang dengan ya. Ya, sebenarnya kalau diartiin ke Indonesia, kata ya ini sama seperti kata hey gitu ya. Kalau kita mau manggil orang hey gitu ya. Cuman kalau di Korea ya itu lebih kasar, jadi hanya bisa dipakai untuk yang mungkin teman seumuran atau kepada yang lebih muda, bukan orang-orang yang lebih tua ataupun kita hormati ya, atau juga ke orang asing agak kasar juga sih kalau kita manggil langsung ya. Gitu ya. Kalau kalian perhatikan di drama-drama juga kan tidak sembarangan orang bisa kita panggil dengan sebutan ya. Jadi harus hati-hati penggunaannya. Contohnya gimana? Yang pertama, ya, no gogiso mo he? Pali iri wa ba. Sekali lagi, ya, no gogiso mo he? Pali iri wa ba. Artinya adalah, "Hey, kamu lagi apa di sana? Cepat kesini deh." Ini misalnya lagi ada adegan pembulian gitu ya, atau misalnya dari kakak ke adiknya gitu kan, kadang-kadang suka ya apa namanya santai banget kan manggilnya, hey kamu lagi apa sini deh gitu ya, mau disuruh-suruh misalnya dari kakak kan suka kayak gitu ya, itu bisa pakai ya. Terus contoh lainnya, ya 장난치지 마 나 지금 진짜 진지해. Sekali lagi, ya 장난치지 마 나 지금 진짜 진지해. Artinya, hey jangan bercanda, aku sekarang benar-benar serius. Nggak lagi bercanda, jadi kamu stop bercanda. Ya itu biasanya juga ke temen ya, ke temen yang udah deket banget baru bisa nih pakai ya. Dengan artinya adalah hey gitu ya. Jadi udah nggak pakai nama lagi, karena di sini ada rasa-rasa keselnya juga. Ya, jadi panggilan kepada orang tersebut tidak pakai nama lagi. Sudah langsung pakai sebutan atau kata seru ya. Okay, terus yang terakhir yang termasuk ke dalam eiji gamtansa atau kata seru kehendak atau juga interaksi yaitu adalah kata ja. Ja, ja-nya di sini bukan yang artinya tidur ya. Ja, bukan jada gitu, tapi benar-benar kata seru yaitu ja. Ja ini digunakan saat kita mau mengajak sesuatu, mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu atau ketika kita mau memulai sesuatu. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin mirip dengan kata yuk gitu. Yuk gitu kan di awal merupakan sebuah awalan kalau kita mau mengajak orang melakukan sesuatu, ada kata yuk gitu kan. Atau juga seperti kata nah gitu ya. Kalau kita mau memulai sesuatu, sering kali kita awali dengan kata nah gitu kan. Nah, di Korea juga sama, pakainya cha. Cha gitu ya. Contoh kalimatnya. Yang pertama, 자, 이제 다 같이 시작해 볼까? 자, 이제 다 같이 시작해 볼까? Ya, artinya adalah ayo atau yuk, sekarang mari kita mulai sama-sama. Atau gimana kalau kita mulai sekarang gitu ya. Itu awalan 자. Terus contoh yang kedua, 자, 여기 네가 부탁한 물건이야. 잘 서. Sekali lagi, 자, 여기 네가 부탁한 물건이야. 잘 서. Ya, 자-nya di sini lebih ke yang artinya nah gitu ya, sambil ngasih barang ke lawan bicaranya ya. 자, 여기 네가 부탁한 물건이야. Artinya adalah ini barang yang kamu minta. Ya, jadi sambil ngasih si barang tersebut, lalu dilanjutkan dengan 잘 서 yang artinya pakailah dengan baik. Gunakanlah dengan baik ya, karena udah dibantu nyariin, beliin jauh-jauh misalnya. Ini dikasih deh sekarang dengan awalan ca, kayak nah tadi ya.
Nah ini barangnya, pakainya dengan baik-baik ya. Seperti itu. Ya, jadi itulah tadi beberapa kata yang digunakan sebagai kata seru dalam bahasa Korea. Pastinya juga sebenarnya masih lebih banyak, masih ada banyak lagi ya kata seru dalam bahasa Korea. Gak cuman yang tadi sudah aku sebutin aja, tapi memang yang mungkin paling sering kita dengar di drama atau paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari itu adalah beberapa kata yang tadi gitu. Nah, kalau yang sering nonton drama Korea biasanya sih suka keceplosan atau malah jadi terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari, ya kan? Nah, kalau kalian nih seringnya atau mungkin suka nggak sengajanya pakai kata yang mana sih saat ngobrol dengan teman? Kurom, onedo, suko, hesa.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

itulah tadi ya tentang kata seru dalam bahasa Korea. Kira-kira kalian seringnya pakai yang mana sih? Pasti ada kok yang suka keceplosan ngomong aigo atau omo atau juga ya. Walaupun tetap harus hati-hati ya, sekali lagi harus hati-hati penggunaannya karena nggak semua bisa kita pakai kepada semua orang gitu ya. Semua katanya tuh ada yang boleh, ada juga yang tidak boleh dipakai sembarangan gitu. Harus lihat-lihat dulu dengan siapa kita berbicara gitu ya. Oke, kita mau lanjut untuk bacaan requestan yang sudah masuk. Kali ini ada dari AS769, requestnya minta lagu dari Hirose Komi. Wah, ini tuh udah lama banget sih ya. Maksudnya penyanyi legend gitu kan. Jadi di sini pun sebenarnya nggak banyak lagunya, tapi masih ada nih yang bisa aku putarin satu ya. Terus salam-salamnya buat kakak-kakak penyiar duluan sama Big Grits, boy group virtual yang akan menjadi salah satu pengisi acara di Indonesia Comic Con 2026 hari Minggu besok. Oh, Minggu ini ya? Wah, boy group virtual makin banyak ya, grup-grup virtual dari Korea. Oke, terus berikutnya ada dari AS403 katanya, Oni Junsi, besok nonton NCT 127 gak? nonton yuk bareng yuk. Oni, aku mau request lagunya NCT 127. Salam-salamnya buat Oni Junsi dan Oni Grace dan buat cinggu-cinggu si Jenny yang besok nonton NCT 127 di Jakarta. Selamat nonton ya si Jenny. Gua mau Oni. Iya nih, kira-kira udah dateng kayaknya ya beberapa member NCT 127 kayaknya udah dateng di Jakarta karena mereka mau ada fan meeting dulu kalau enggak salah hari ini ya, mungkin malam gitu ya. Jadi pada cepet-cepet datangnya juga. Tapi ada yang datang dari Paris, ada juga yang datangnya dari Jepang gitu. Jadi misah-misah. Oke, siapa lagi nih yang nonton NCT 127 juga? Siapa tahu kita ketemu besok. Pakainya bajunya merah hitam ijo ya. Sesuai dress code. Oke, Junsi masih nungguin nih untuk yang mau kirim rekasan penyanyi K-pop dan juga J-pop. Masih boleh banget ditungguin sampai sebelum jam 7 ya. Jadi buruan, langsung aja kirimin sekarang juga. Kirimnya ke WhatsApp di 0812-921-11921 atau juga bisa kirim ke DM Instagram ya. DM Instagram yang ada di @suaraindah92.1. Ini Junsi juga udah lama banget gak dengerin, Junsi udah lama gak bacain requestan dari DM Instagram. Jadi kalau yang punya Instagram langsung follow ya Instagram kita dari suaraindah92.1. Biar tahu juga informasi-informasi terbaru tentang program-program yang ada di Suara Indah apa aja. Gak cuma Asiatic aja, tapi ada program-program lain yang juga gak kalah seru. Jadi jangan lupa follow. Oke, iya udah deh kalau gitu. Kita mau dengerin lagu berikut ini dan juga beberapa pesan berikut ini. Nanti Junsi balik lagi.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Jun, tuh sih, tuh ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beru, jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Iya, saatnya Junsi untuk membagikan Hanguk News. Ada berita terbaru apa tentang Korea Selatan minggu-minggu ini? Oke, berita yang pertama ini tentang Korea Selatan yang akan menghadirkan penulisan soal, penilaian, dan pengujian mandiri berbasis AI ke ujian topik pada tahun 2029. Wah, serba AI ya. Makin kesini semuanya serba AI di Korea. Sampai ujian topik pun ada AI-nya. Oke, ya, jadi Korea Selatan akan merombak ujian kemampuan bahasa Korea atau yang disebut dengan ujian topik yang dikelola negara dengan menggunakan AI dan teknologi digital lainnya mulai tahun 2029. Ini adalah hasil pengumuman dari Kementerian Pendidikan dan Institut Nasional untuk Pendidikan Internasional pada hari Selasa lalu. Kementerian Pendidikan berencana untuk menyusun rencana strategi informasi untuk ujian topik pada tahun 2027 dan membangun platform terintegrasi sebelum memperkenalkan pembuatan soal dan penilaian berbasis AI pada tahun 2029. Dengan menggunakan model bahasa besar yang didukung AI, sistem ini akan menghasilkan pertanyaan yang disesuaikan dengan berbagai tingkat kemampuan, membandingkannya dengan pertanyaan ujian sebelumnya untuk mencari kesamaan, dan memprediksi tingkat kesulitannya. Untuk bagian menulis dan berbicara, para pejabat sedang mempertimbangkan untuk meminta AI melakukan penilaian awal sebelum penilai manusia melakukan evaluasi akhir. Jadi tetap ada bagian manusianya gitu yang memeriksa gitu ya. Nah, topik juga akan secara bertahap memperkenalkan ujian di rumah. Wow, ujian topik di rumah. Mirip dengan tes bahasa Inggris berbasis mirip dengan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau ujian TOEFL. Sistem pengawasan yang didukung AI akan menggunakan teknologi pengenalan wajah dan pelacakan mata untuk mendeteksi kecurangan.

Ujian di rumah awalnya akan terbatas pada ujian tingkat rendah yang tidak langsung digunakan untuk penerimaan universitas atau penyaringan visa. Jadi mungkin yang nggak terlalu benar-benar ujian yang bisa menentukan apakah kita bisa diterima universitas atau diterima untuk menjadi syarat pembuatan visa gitu ya. Perombakan ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah peserta ujian topik. Kementerian Pendidikan memperkirakan jumlah peserta ujian topik akan melampaui 1 juta pada tahun 2030 nanti. Dan kementerian akan membentuk komite reformasi topik pada akhir tahun ini yang akan menyatukan para ahli di bidang pendidikan bahasa Korea, penilaian, dan AI. Komite akan mengembangkan kerangka kerja pengujian baru pada Juni 2027 dengan perubahan yang akan berlaku pada tahun 2029. Panel yang akan membahas penggabungan tingkat menengah dan lanjutan, perluasan penilaian menulis dan berbicara, serta pembuatan ujian topik untuk pelajar yang lebih mudah. Kementerian Pendidikan juga berencana untuk membuat topik lebih mudah diakses secara luas, sambil mempertahankan jadwal saat ini, yaitu 15 sesi ujian per tahun. Kementerian akan memperluas lokasi ujian di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan ujian kelompok di sekolah-sekolah dengan populasi siswa internasional yang besar dan tempat kerja yang mempekerjakan banyak pekerja asing. Persyaratan untuk ujian di luar negeri juga akan dilonggarkan agar ujian dapat dilaksanakan di komunitas yang lebih kecil. Wah, jadi intinya sih makin kesana nanti ujian topik tuh akan makin beragam jenisnya, beragam caranya, dan mungkin bisa makin susah juga ya. Tidak sebatas yang sekarang-sekarang kita atau yang sudah pernah nyoba ujian topik gitu ya. Kan ujiannya mirip-mirip biasanya dengan ujian-ujian sebelumnya. Nah nanti mungkin bisa saja jadi lebih sulit karena ada AI juga yang menilai kita duluan, terus juga dari manusia juga akan menilai. Lalu apalagi kalau misalnya ada ujian di rumah lah, ada ujian khusus untuk peserta yang lebih muda, jadi lebih beragam juga ya jenisnya ya. Wah, bagaimana menurut kalian? Oke, ya pastinya tapi memang akan terus berkembang sih ya ujian topik ini. Bahkan bisa dibilang ujian topik yang kemarin aja yang terakhir itu aja banyak yang bilang sudah mulai lebih susah lagi dibandingkan ujian-ujian sebelumnya. Banyak kosakata yang muncul adalah kosakata-kosakata yang baru gitu ya, yang biasanya banyak dikeluar di ujian topik sebelumnya. Nah yang terakhir itu, yang terakhir kalinya itu banyak kosakata baru katanya. Kalau seperti itu bingung juga ya kita sebagai orang asing yang mau belajar bahasa Korea. Kalau kosakatanya baru lagi, kita belajarnya dari mana gitu kan? Karena buku-buku yang ada itu pasti ngasihnya kosakata yang banyak keluar di ujian-ujian sebelumnya. Nah kalau dimasukin kosakata baru, kita taunya gimana gitu kan? Kecuali memang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kerja atau dalam kuliah gitu. Ya cuman kan jadi lebih luas lagi ya jangkauan kosakatanya. Wah, ya semangat aja deh para pembelajar bahasa Korea ya, apalagi yang mau kerja atau mau kuliah, lanjutin sekolah di Korea. Oke, itu berita yang pertama. Lanjut berita yang kedua, ini tentang hiu bukangi. Ada yang masih ingat hiu bukangi? Di Jumat lalu kita sudah bahas ya. Hiu bukangi ini katanya masih berada di Kanal Busan setelah upaya penyelamatannya gagal. Jadi upaya penyelamatan seekor hiu sepanjang 3,5 meter yang terdampar di Taman Tepi Laut Pelabuhan Utara di Donggu, Busan dihentikan pada hari Selasa kemarin setelah tim penyelamat gagal mengarahkannya ke laut. Operasi tersebut yang melibatkan penggunaan pompa air untuk mengarahkan hiu keluar dari jalur air buatan dimulai pukul 10 pagi dan berlanjut hingga sekitar tengah hari sebelum dihentikan sementara. Upaya kedua dilanjutkan kemudian pada sore hari, tetapi berakhir pukul 3.30 sore tanpa hasil. 5 kapal dikerahkan dalam operasi tersebut, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah kota Busan, penjaga pantai Busan, markas besar pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Busan, dan lembaga lainnya. Kapal-kapal tersebut termasuk kapal patroli berbobot 4,6 ton dan kapal penyelamat berbobot 3 ton.
Para kru menyemprotkan air di belakang hiu untuk menciptakan busa, suara, dan getaran dengan harapan gangguan tersebut akan mendorongnya untuk menjauh dari kapal dan menuju ke laut lepas. Namun hiu tersebut sibuk hangi itu berulang kali berenang kembali ke belakang kapal atau menghilang di bawah permukaan. Para pejabat mengatakan mereka tidak mengamati tanda-tanda masalah kesehatan pada hiu selama operasi penyelamatan. Untungnya sih tidak ada gangguan atau yang bikin hiunya jadi tersakiti gitu ya dari operasi penyelamatan ini walaupun harus gagal ya. Nah, kota tersebut berencana untuk melakukan upaya lain pada hari Jumat hari ini menggunakan jaring yang dirancang khusus untuk menuntun hiu kembali ke laut. Beberapa pihak mempertanyakan apakah hiu tersebut sebaiknya dibiarkan saja mencari jalan kembali ke laut dengan sendirinya. Jadi jangan dibantu gitu maksudnya ya. Namun para ahli memperingatkan bahwa pengurungan yang berkepanjangan di saluran air dangkal dan sempit dapat membahayakan nyawa hewan tersebut dan mengatakan bahwa intervensi manusia itu tetap diperlukan. Saluran air buatan di taman tersebut membentang sekitar 1,5 km dan hanya selebar 30 hingga 60 meter saja. Kedalamannya berkisar dari sekitar 2,5 meter saat air surut hingga 4 meter saat air pasang. Nah, jadi paling dalam itu cuma 4 meteran gitu ya. Jadi kasihan gitu hiunya jadi kayak lebih sempit ruang geraknya ya kan. Nah, pertama kali terlihat di kanal sempit di pelabuhan utara Busan pada 18 September lalu, hiu bukangi telah menarik 568.800 pengunjung ke daerah tersebut hingga hari Senin lalu. Hiu tersebut segera diberi julukan sayang bukangi tadi ya, merujuk pada nama Korea dari pelabuhan utara, yaitu Bukang. Karena bukangi ini telah menjadi daya tarik lokal, Busan pun memutuskan untuk menjadikan hiu tersebut sebagai duta kehormatan kota. Oh, lucu banget ya, jadi duta dia di sana. Keputusan ini diambil setelah 91% dari sekitar 8.200 responden dalam jajak pendapat Instagram yang dilakukan pemerintah kota mendukung usulan tersebut. Iya, jadi ya semoga aja apapun yang terjadi nantinya ya, apakah dia mau kembali atau tidak ke laut lepas, itu bisa bikin hiunya itu bahagia dan tetap sehat pokoknya ya, jangan sampai jadi sakit atau ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Ya semoga sih upaya pemerintahnya hari ini pakai jaring ya untuk membantu si hiunya balik lagi ke laut lepas itu bisa berhasil ya. Kasihan dia di tempat lebih sempit kan ya kalau bukan di laut lepas gitu. Oke, berita Hanguk News untuk segmen ini dua dulu aja yang Junsi bacain ya. Nanti masih lanjut, masih ada berita ketiga dan juga keempat. Tapi sebelum itu kita mau lanjutin baca requestan yang sudah masuk. Oke, ada dari AS294, requestnya minta lagu dari IVE. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, 6 member IVE dan Dive Sebandung, Jawa Barat dan Indonesia. Aku sayang semua member IVE, pokoknya disebutin satu-satu. Terus katanya IVE bakal comeback di tanggal 19 Oktober 2026. Ini yang pralilisnya dan 26 Oktober 2026 untuk rilis EP-nya. Wow, bentar ada lagu baru, yay. Oke. Terus ada juga dari AS135 nih ya, katanya mau request. Awalnya sih mau requestnya Grain of Sand ya, cuman gak ada nih di playlist kita, jadi diganti dengan Mrs. Green Apple atau Le Sserafim. Oke, nanti kita puternya yang dari Mrs. Green Apple ya. Terus salam-salamnya buat Junsi, Grace, Mecheng, Korobert dan Family, Cisandra dan Family, semua kru dan pendengar Asia Tik. Terus juga buat alumni Dharma Bakti tahun 79 sampai 2008. Terus juga buat Ko Setia Budi, Ko Novi, Ko Yayang, Loren dan Family, Jin Liang, Tian Jin, Wisastra, Anton, Bonoli 76, Mr. Blue Chip. Terus juga kenapa Sianan sendiri, Grace-nya kemana, Grace-nya lagi sakit, doain ya biar Grace-nya cepat sembuh. Terus jangan takut ditemenin denger siaran Junsi cuap-cuap sampai tuntas kok.
Siarannya semangat, God bless you dan makasih. Makasih juga ya buat AS135 karena sudah nemenin Junsi dan Grace terus setiap kali siaran. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, untuk yang lain gimana nih? Masih ada yang mau kirim requestan? Masih boleh banget kok, langsung kirimin aja ya requestan berupa penyanyi K-pop ataupun juga J-pop ke nomor WhatsApp yaitu di 0812 921 11 921, atau juga bisa lewat DM Instagram. Ayo, ada yang masih ingat di mana, kemana DM-nya, Instagramnya Suara Indah itu apa? Ada yang masih ingat? Itu di @suaraindah92.1 ya. Sekali lagi bisa ke WhatsApp di 0812 921 11 921 atau ke DM Instagram di @suaraindah92.1.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

masih bareng sama Junsi sampai jam 7 malam nanti. Bentar lagi nih jam 7 malam ya. Tapi masih ada 2 berita dari Hanguk News yang belum dibacain. Jadi langsung aja lanjut ke berita yang ketiga. Ini tentang pemesanan tiket KTX akan dibuka 2 bulan sebelumnya, memudahkan perjalanan bagi wisatawan asing. Yeay, siapa nih yang ada rencana mau liburan ke Korea? Mau jalan-jalan ke luar Seoul misalnya? Ya harus naik kereta gitu, bisa mulai pesan dari jauh-jauh hari ya. Oke ya, jadi mulai bulan depan, pemesanan tiket kereta cepat KTX Korea akan tersedia hingga 2 bulan sebelum keberangkatan, memperpanjang jangka waktu pemesanan 1 bulan yang berlaku saat ini. Bersamaan dengan perpanjangan jangka waktu pemesanan, KTX akan memperkenalkan serangkaian peningkatan operasional bagi wisatawan asing untuk membuat proses pemesanan lebih nyaman. Menurut Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi serta operator KTX, Korel, pelanggan dapat memesan tempat duduk hingga 2 bulan sebelumnya mulai 1 Oktober. Pemerintah mengatakan perpanjangan ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan merencanakan perjalanan di dalam negeri. Khususnya bagi wisatawan asing, banyak yang memesan penerbangan ke Korea setidaknya 2 bulan sebelumnya. Tetapi tiket KTX hanya tersedia 1 bulan sebelum keberangkatan, sehingga menyulitkan perencanaan perjalanan di dalam negeri. Pada siaran pers hari Minggu lalu, pihak kementerian mengatakan wisatawan akan dapat memesan KTX bersamaan dengan pembelian tiket pesawat, sehingga memudahkan perencanaan perjalanan domestik dan penggunaan KTX yang lebih nyaman. Wisatawan Korea juga akan dapat memesan tiket jauh-jauh hari untuk liburan panjang dan musim puncak liburan, serta signifikan meningkatkan kenyamanan pemesanan tiket KTX dengan memungkinkan mereka untuk mendapatkan tempat duduk dengan lebih nyaman. Dukungan bahasa di situs web KTX juga akan diperluas menjadi 10 bahasa pada akhir tahun ini dengan penambahan bahasa Perancis, Jerman, dan Mongolia ke 7 bahasa yang saat ini sudah tersedia, termasuk juga bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Sudah ada loh bahasa Indonesia di web KTX, jadi kita juga lebih mudah kalau mau pesan tiket kereta ya di web ini. Nah, Korel menyatakan bahwa mereka juga sedang mengembangkan sistem untuk mendukung layanan pembayaran seluler global yang banyak digunakan oleh wisatawan asing, termasuk WeChat Pay dan Alipay, selain kartu kredit luar negeri seperti Visa, Mastercard, dan Union Pay yang saat ini diterima. Iya, jadi benar-benar dimudahkan lagi ya bagi para wisatawan asing yang mau jalan-jalan ke luar kota Seoul. Misalnya dari Seoul mau ke Busan naik kereta, ya terutama KTX atau ke Daegu, ke Daejeon mungkin, dan lain sebagainya. Ya bisa pesan dari 2 bulan sebelumnya. Mungkin barengan tadi sesuai yang dikatakan kementerian ya, bisa barengan habis pesan tiket pesawat langsung pesan tiket KTX di websitenya. Apalagi sudah tersedia juga dalam bahasa Indonesia, jadi pastinya lebih mudah. Oke, nih berita yang terakhir nih. Ini juga berlaku untuk yang mau jalan-jalan di Korea, terutama di awal Oktober ini ya. Siapa tahu ada yang besok gitu ada jadwal penerbangan ke Korea Selatan. Ada siapa yang lagi siap-siap nih ya, sambil beres-beres, siap-siapin barang-barang untuk dibawa ke Korea sambil dengerin Asiatic gitu kan. Nah, harus banget nih tahu ada acara yang seru juga yang diadakan sekarang ya, yaitu ada festival cahaya terbuka terbesar di Seoul akan diadakan di Noodle Island. Nah, pas banget Noodle Island atau Pulau Noodle alias Noodle Som itu baru dibuka kembali ya sekarang, setelah beberapa bulan kemarin itu direnovasi dan juga ditutup ya. Biasanya tuh Noodle Island tuh jadi tempat untuk orang-orang mau melihat senja ya di pulau yang tidak jauh dari pulau utama gitu kan, bisa lihat senja sambil lihat kereta lewat gitu. Itu pemandangannya bagus banget di saat senja terutama ya. Itu pokoknya kalau kalian ke Seoul harus banget
nongkrong di Nodelsom pas lagi menjelang senja, apalagi langit-langit menuju warna oranye-oranye keemasan gitu kan, itu bagus banget, romantis banget di situ. Mungkin sambil makan chicken atau makan ramyun, itu wah, mantep banget pokoknya ya di Nodel Island ya, Robun. Nah, acara apa sih yang akan diadakan di Nodel Island? Ya, jadi mulai tanggal 2 hingga 11 Oktober 2026 ini ada 2026 Seoul Light Hangang Bitsum Festival akan menghadirkan seni laser berskala besar, instalasi media, dan pertunjukan audio visual di seluruh Nodel Island atau Pulau Nodel. Festival ini berlangsung pukul 18.30 hingga 22.30 waktu Korea dengan tiket masuknya gratis. Wow. Nah, apa saja yang bisa kita nikmati atau kita dapatkan di pulau ini, di acara ini? Yang pertama adalah pengalaman imersif, yaitu berupa interaktif light art. Jadi kita bisa menjelajahi karya-karya seperti firmamento yang menggabungkan laser dengan data astronomi untuk menciptakan hamparan konstelasi. Dan juga ada pamun, ya, di mana cahaya, suara, dan kabut itu akan berubah-ubah saat ada orang yang masuk ke dalam ruangan yang disediakan. Masuk terus kita bergerak, nanti si kabut-kabut, cahaya, dan suaranya itu akan mengikuti gerakan orangnya. Terus yang kedua, ada juga cahaya di seluruh Nodel Island ya. Berupa patung cahaya, berupa pohon willow bercahaya, dan juga jalan setapak bercahaya sepanjang 300 meter yang tersebar di seluruh Pulau Nodel, mengubah seluruh rute menjadi bagian dari pameran. Dan gak cuma itu, ada juga special night cruise. Jadi ada kapal yang akan beroperasi antara Yoido dan Pulau Nodel dengan 4 perjalanan di hari kerja dan 8 perjalanan di akhir pekan. Kita bisa muter-muter ya di sekitaran Pulau Nodel dan juga Yoido yang ada di dekat situ sambil menikmati pemandangan malam atau senja yang romantis. Terus juga ada shuttle bus, yaitu berupa bus antar jemput gratis yang beroperasi setiap 15 menit pukul 18 hingga 22 malam yang menghubungkan Sinyongsan, Pulau Nodel, Stasiun Nodel, dan juga Noryangjin. Iya. Jadi kita gak usah pusing-pusing ya mau menuju Pulau Nodel itu seperti apa, bisa naik shuttle bus gratis ini. Walaupun gak sampai ke rumah ya, tapi lumayan lah kita bisa naik shuttle bus dari beberapa tempat yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang festival cahaya yang ada di Nodel Island ini, bisa langsung aja cek situs resmi festivalnya untuk melihat peta pameran lengkapnya dan juga jadwal pertunjukan-pertunjukan yang ada di sana ya. Nama acaranya tadi adalah 2026 Seoul Light Hangang Bitsum Festival. Cari aja websitenya sesuai nama acaranya. Oke, wah, seru banget pasti ya kita menjelajahi tempat-tempat baru gitu. Apalagi tempat yang baru dibuka gitu kan, belum banyak orang yang tahu. Ada acara seru juga di sana, pastinya jadi suatu pengalaman yang spesial dan tidak bisa terlupakan dengan cepat gitu kan. Wah. Oke, itu tadi Hanguk News untuk minggu ini. Semoga bisa menjadi informasi dan inspirasi yang baru buat semua pendengar setianya Asia Tea. Oke, nah, kalau gitu aku mau cek lagi nih requestannya, masih ada yang baru masuk. Oh, ada nih, baru masuk. Bentar. Ada dari WhatsApp nomor belakangnya 5655. Request lagunya, minta lagu dari Ayu. Salam-salamnya untuk Grace, Junsi, dan semua pendengar Asiatic. Happy weekend semua. Dari Ayu ya, bentar ya.

Yang mana ya lagunya? Yang seru-seru, mau yang ballad atau yang ceria? Kita pilih ini aja deh ya, yang sesuai bulan atau mendekati tanggalnya. Untuk Ayunya nanti kita putarkan ya. Kamsahamnida untuk yayasannya. Terus yang di WhatsApp ini sudah dibacain semua. Kalau di Instagram gimana? Di Instagram juga udah sih, nggak ada yang baru ya untuk Junsi bacakan. Ya sudah bacain semua. Oke deh, kalau gitu sepertinya masih ada waktu untuk kita dengarkan lagu-lagu dulu ya, sebelum nanti Junsi pamit untuk menemani pendengar semua sampai sebelum jam 7 nanti. Ya sudah, kalau gitu kita coba dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Nanti Junsi balik lagi.

sudah waktunya Junsi untuk pamit. Terima kasih banget ya yang udah nemenin Junsi dari jam 3 tadi sampai sekarang. Makasih banget juga untuk yang sudah kirim requestan ya. Terus jangan lupa terus dengerin Asiatik setiap hari Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam. Dan kalau ada yang belum sempat dengerin program-program Asiatik, program-program Asiatik, materi-materi dari Asiatik ataupun juga program dari Suara Indah yang lain, bisa coba dengerin podcast kita ya. Ada di Spotify, Noise, dan juga ada di Apple Podcast. Langsung aja cari dengan keywordnya Asiatik ataupun juga Suara Indah.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini saya Viana bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Dan kali ini pendengar, adik-adik dari TKK Trimulya kembali akan menunjukkan talentanya loh. Mereka sudah mempersiapkan dua performance spesial untuk mendengar Radio Suara Indah. Dan pertunjukan pertama itu adalah mendongeng. Nah, kita mau kenalan dulu ya dengan performer pertama kita. Halo, siapa nama kamu? Sama boleh perkenalan sedikit ya.
1: Halo, namaku Valencia. Aku bisa dipanggil Alen. Umurku 6 tahun. Aku di kelas K2II. Hobinya aku menyanyi dan menari. Cita-cita aku menjadi atlet gimnastik. Makanan kesukaan aku ice cream. Kegiatan di sekolah yang paling aku suka bermain di playground.
0: Wah, dengar-dengar hari ini Alen mau dongeng ya, mendongeng.
1: Iya.
0: Hari ini kamu mau membawakan dongengnya, judulnya apa?
1: Semut yang rajin dan belalang yang malas.
0: Oke pendengar, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang persiapan

0: Siapan perform kali ini, kita bakal dengerin dulu pertunjukan dari Alen. Jangan kemana-mana ya.
1: Halo, namaku Valencia. Aku bisa dipanggil Alen. Hari ini aku mau bercerita dengan berjudul Semut yang Rajin dan Belalang yang Malas.
2: Pada suatu musim yang panas, di sebuah ladang yang sangat luas, hiduplah sekawanan semut yang sangat rajin. Mereka mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Ada seekor belalang sedang duduk di bawah pohon sambil bermain gitar. Tiba-tiba belalang berkata kepada semut, "Hai semut, mengapa kalian bekerja sangat keras? Ayo sini, bersantai dan menyanyi bareng aku. Kami sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin nanti. Jika tidak bersiap dari sekarang, kami akan kelaparan. Sebaiknya kamu juga mengumpulkan makanan, belalang." "Hahaha, musim dingin masih sangat lama. Mengapa harus repot-repot? Lihat, makanan di ladang ini masih sangat banyak." Semut hanya menggelengkan kepala melihat yang hanya belalang, dan mereka pun melanjutkan pekerjaan. Bulan berganti bulan, musim panas telah selesai. Angin dingin bertiup kencang. Salju tebal menutupi semua permukaan bumi. Semua tanaman layu dan tidak ada makanan tersisa. Di dalam tanah, semut hidup dengan nyaman. Mereka punya persediaan makanan yang sangat banyak. Belalang menggigil kedinginan dan kelaparan. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihatnya semut. Dengan sisa-sisa tetangganya, ia berjalan ke rumah semut dan mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. "Semut, tolong aku. Aku kelaparan dan kedinginan." Pemimpin semut merasa iba dan mempersilakan belalang masuk. Ia menghangatkannya dan memberinya makan. Belalang memakan makanan itu dengan lahap, sehingga tenaganya kembali. "Terima kasih semut, kalian sangat baik. Aku minta maaf. Aku sudah mengejek kalian. Sekarang aku tahu akibat kemalasanku." "Sama-sama belalang, kami senang membantumu. Tapi berjanji, setelah musim dingin ini berlalu, kamu harus bekerja keras dan bersiap untuk masa depan." Belalang mengangguk dengan penuh tekad. Sejak hari itu, belalang berubah menjadi hewan yang sangat rajin dan tidak pernah menunda pekerjaan. Pesan moral hari ini, pertama, orang yang rajin akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Kedua, jangan pernah menunda pekerjaan. Ketiga, saling menolong. Sampai sini dulu ya cerita aku hari ini. Dah.
0: Wah, mendongengnya sangat lancar, sangat jelas. Kakak tuh jadi inget dulu waktu kakak kecil juga suka dibacain dongeng sama papa mama. Nah, kalau Valencia sebelum tidur suka dibacain dongeng juga nggak sama papa mama?
3: Jarang sih, tapi diputarkan lagu Bible Lullabies.
0: Oh, dari Bible Lullabies itu kamu paling suka yang mana?
3: Ada lagu yang awalnya orang dewasa, akhirnya anak kecil.
0: Oh.
3: Suaranya bagus banget.
0: Oh, karena soalnya Alen juga tadi suka menyanyi ya. Jadi kalau sebelum tidur suka dengerin lagu juga ya.
3: Iya.
0: Iya. Alen, aku penasaran soalnya kan ada banyak dongeng nih di Indonesia ini. Nah, kenapa kamu pilih dongeng yang tadi buat perform?
3: Karena ceritanya bagus, menarik, dan menambah pengetahuan.
0: Oh gitu, memang kamu boleh cerita dikit gak barusan dari dongeng itu tentang apa sih, sedikit aja yang Alen tangkep?
3: Kerja keras, rajin, dan tidak pernah menunda pekerjaan.
0: Pantesan, tadi Alen bilang banyak belajar dari dongeng ini ya. Nah, sebelumnya kamu berapa lama nih latihan untuk perform dongeng hari ini?
3: 3 minggu.
0: 3 minggu? Setiap hari?
3: Iya.
0: Wah, latihannya di sekolah atau di rumah atau di dua-duanya?
3: Di dua-duanya.
0: Di dua-duanya. Kalau di sekolah sama Miss, kalau di rumah sama Papa atau Mama ya?
3: Iya.
0: Iya. Nah, sebelumnya kamu pernah perform baca dongeng di tempat lain gak? Di mana?
3: Tidak.
0: Oh tidak. Nah tadi kalau misalnya perform seperti ini, Valencia kan bilang di rumah juga ada yang ajarin. Selain Papa atau Mama, apakah Valencia ada les juga gak?
3: Tidak ada.
0: Tidak ada, jadi semuanya dibantunya oleh Miss, oleh Papa, oleh Mama gitu ya? Wah, hebat banget ya Papa, Mama, dan Miss-nya ya sudah membantu Valen untuk perform hari ini. Valen, terima kasih ya performnya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, Valencia datang lagi ke Radio Suara Indah ya buat mendongeng cerita yang lain, oke?
3: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke pendengar, jangan kemana-mana. Setelah lagu berikut ini, kita bakal ngobrol singkat dengan Miss yang membimbing Valencia. Tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Learning for life is fun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession kembali lagi dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan Miss yang mendampingi Valencia dari TKK Trimulya. Halo, selamat sore Miss, apa kabarnya?
1: Kabar baik Miss Viana, terima kasih banyak.
0: Boleh Miss perkenalan diri dulu, membimbing di bidang apa, namanya siapa, dan sudah berapa lama?
1: Terima kasih Kak, nama saya Lucy Elizabeth, bisa dipanggil Miss Lucy. Saya membimbing pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mengajar di TKK Trimulya ini, di Bahasa Indonesia ini sudah berjalan 2 tahun. Tapi bergabung di TKK Trimulya sudah 10 tahun, Kak.
0: Oh, berarti sebelumnya membimbingnya di bidang apa nih, Miss, kalau boleh tahu? Kan berarti
1: sebelumnya,
0: tadi ada 8 tahun,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul. Saya pernah di PRIEN dan juga menjadi PKS kesiswaan.
0: Wah, pengalamannya sudah banyak ya, dan sudah lama ya, Miss, ya, 10 tahun. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi seorang pembimbing, bagi seorang tenaga pengajar juga. Dan kalau aku dengar tadi nih, walaupun anaknya TK, masih kecil gitu ya, tapi udah lancar dan jelas banget artikulasinya ketika mendongeng. Ini tuh latihannya, tadi kan dibilang 3 minggu.
1: Betul.
0: 3 minggu tuh berarti Senin sampai Jumat selama 3 minggu itu di sekolah selalu latihan, Miss.
1: Iya, betul sekali. Setiap hari kita latihan.
0: Dan durasi per sesi latihannya tuh kira-kira berapa lama? Terus pas lagi apa latihannya dan prosesnya seperti apa nih supaya bisa mencapai level seperti kayak tadi?
1: Iya. Biasanya itu kita 15 sampai 20 menit, Kak. Setelah jam anak-anak makan siang. Jadi biasanya kita mulai latihan, lalu proses awalnya itu pertama anak-anak, bukan anak ya, maksudnya Valen nih ya, membaca dulu nih seluruh ceritanya. Lalu menghafalkan setiap perbagian ceritanya dengan bantuan menggunakan gambar dan gerakan. Jadi anaknya cepat hafal gitu. Nah sambil bercerita, lalu kita lihat nih, diperhatikan intonasi dan lafalnya. Kalau ada kurang nih lafalnya, kita perbaiki, lalu diulang lagi. Kemudian kita coba rekam, Kak. Setelah direkam, nanti anaknya bisa dengar. Oh, seperti ini, salahnya di mana mungkin, atau oh yang perlu diperbaiki seperti apa.
0: Yeah.
1: Ya, seperti itu, Kak.
0: Okay. Gitu. Nah, dari sekian banyak siswa-siswi, kenapa Miss pilih Valencia untuk perform hari ini?
1: Nah, Valencia itu anak yang berani, Kak. Lalu pintar bercerita dan juga bertanggung jawab.
0: Tadi kalau misalnya kita flashback ya, waktu wawancara Valencia ya, Valencia tuh sempat bilang, aku tegang, tapi ketika wawancaranya tuh lancar banget ya Missnya. Jadi memang anaknya berani ya Missnya.
1: Iya, betul.
0: Nah kita tahu ya, mendidik dan mendampingi anak TK itu pasti punya tantangannya tersendiri. Nah kira-kira nih Miss, kesulitan apa yang Miss rasakan selama membimbing anak-anak TK, dan cara ngatasinnya gimana?
1: Nah anak-anak itu kalau zaman sekarang tuh sekarang cepet bosen ya. Lalu udah gitu mudah terdistraksi atau terganggu nih gitu ya. Mudah terganggu dengan apapun gitu. Fokusnya gitu yang kurang. Nah cara mengatasinya, kita diberi kegiatan yang cukup menarik gitu ya. Dan juga yang membuat anak-anak jadi fokus gitu sih Miss.
0: Nah kita tahu sebenarnya setiap anak tuh pasti punya talentanya masing-masing. Gimana cara kita sebagai pengajar dan mungkin orang tua juga untuk tahu nih bakat anak ini tuh apa? Terus gimana caranya kita bisa bantu mereka buat gali bakatnya?
1: Ya, kalau kita biasanya diberikan berbagai macam jenis kegiatan yang beragam dan aktivitas itu supaya anak bisa belajar mengeksplor ketertarikannya itu di bagian apa begitu. Nah kita sebagai guru membantu untuk mempertajam ketertarikannya. Kalau biasanya sih kalau untuk diasah lebih dalam itu mungkin di jenjang yang lebih tinggi ya. Kalau di TK itu kita baru hanya menemukan nih supaya si anak tahu ketertarikannya di bidang apa. Kita mulai menjuruskan gitu ya, membimbingnya.
0: Nah kalau seperti itu, siapa tahu nih di antara pendengar kita ada orang tua muda yang saat ini lagi mendidik anak seusia TK juga nih, yang mungkin karena anak pertama juga masih suka bingung buat ngadepinnya. Miss, ada pesan-pesan apa buat para orang tua ini?
1: Okay. Mama dan papa itu kalau bisa sih jangan sampai overprotective ya, apalagi khususnya buat anak-anak TK nih ya gitu. Lalu sediakan waktu untuk bermain bersama anak-anak. Itu yang paling penting ya. Jadi membuat bonding dengan anak-anaknya. dan membantu anak untuk bisa mengeksplor apa sih yang menjadi ketertarikannya buat setiap anak-anak. Karena dari anak-anak ini belajar, dan melalui belajar itu dia melalui bermain, Kak. Jadi akan ketemu nih gitu ya. Ketika mereka bermain, mereka belajar.
0: Oke, terima kasih ya Miss Lucy untuk kesediaannya berbagi tips-tips seputar anak TK.
1: Sama-sama.
0: Nah, pendengar jangan kemana-mana, karena setelah jeda lagu berikut ini kita akan ada podcast bareng sama anak TKK Trimulya. Dan podcast ini tuh kelihatannya jadi podcast pertama di program Talk and Inspire buat jenjang TK, karena sebelumnya mungkin yang SMP seingat aku udah pernah ada ya. Nah, penasaran kan kira-kira kalau sama anak TK kita bakal ngomongin tentang apa? Jadi pendengar, tetap di Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Learning for life is fun.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan dan juga ngobrol dengan Miss Pendamping ya. Tadi ada Valencia yang sudah mendongeng dan juga ada Miss Pendamping yang sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita tentang bagaimana sih kita bisa pendekatan dengan anak seusia TK dan juga bisa menggali bakatnya. Nah, seperti yang aku bilang di segmen sebelumnya, tadi sebelum lagu, aku tuh udah infoin kalau hari ini akan ada podcast perdana dari anak-anak TK. Kebayang nggak? Biasa kalau misalnya podcast, kita kan ngomonginnya orang dewasa atau minimal dari SMP gitu ya. Nah, sekarang dari anak TK, dan akan membahas tentang hal-hal dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu lingkungan hidup. Nah, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih anak usia dini belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita dari TK Trimulya, Koordinator Kerohanian dan Koordinator Kesiswaan. Dan yang paling spesial lagi nih, kita juga ditemani oleh dua murid TK Trimulya. Selamat sore anak-anak.
1: Selamat sore.
0: Kakak mau kenalan dulu sama anak-anak yang lucu ini. Mau dari siapa duluan yang kenal?
1: Aku.
0: Oke, siapa namanya?
1: Olivia.
0: Dari kelas mana?
1: Keitu.
0: Keitu. Yang satu lagi siapa namanya?
2: Elora.
0: Elora dari kelas?
3: Kiwan.
0: Oke, itu dia pendengar. Udah kedengeran suaranya kecil-kecil tapi berani ya pendengar ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih jauh tentang podcast kita pada hari ini. Dan kita bakal membicarakan sesuatu yang tadi udah dibilang ya, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya mau mulai dari anak-anak dulu ya. Kalau kalian nih melihat sampah di lantai, biasanya kalian bakal ngelakuin apa?
3: Dibuang ke tong sampah.
0: Dibuang ke tong sampah. Kalau ada temen yang buang sampah sembarangan?
3: Mentoel.
0: Dan kenapa ya kita harus menjaga lingkungan?
3: Biar enggak kotor.
0: Oh, kalau dari jawaban anak-anak tadi, saya jadi pengen tahu nih, sebenarnya gimana sekolah mengajarkan anak usia dini tentang lingkungan? Apakah hanya mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya atau gimana? Jadi sebelum kita ngobrol sama anak-anak lagi, kita mau kenalan dan ngobrol dulu dengan Koordinator Kerohanian dan juga Koordinator Kesiswaan. Kenalan dulu ya sebelum nanya-nanya ya. Yuk, dari Miss yang mana dulu nih? Ada dua. Oke, dari Miss Ruth dulu.
4: Oke, halo semuanya. Saya Miss Ruth, saya adalah Koordinator Kerohanian di TK Trimulya, Bandung.
0: Oke, kalau Miss Ruth Koordinator Kerohanian, berarti Miss?
5: Miss Monica di sini, saya adalah Koordinator Kesiswaan di TK Trimulya.
0: Oke, selamat datang di Suara Indah ya, kedua Miss ini ya. Nah Miss, kalau di Trimulya, apakah memang ada pembelajaran khusus tentang lingkungan?
4: Ya, ada Kak. Jadi salah satu nilai besar yang kami tanamkan kepada anak-anak, bahwa dunia ini dengan semua isinya adalah ciptaan Tuhan. Anak diajak mengenal manusia, hewan, tumbuhan, air, tanah, langit, dan lingkungan di sekitar mereka. Tapi kami tidak hanya ingin berhenti sampai di sana, bahwa ini adalah pohon, ini ciptaan Tuhan, begitu ya. Tapi kami ingin lebih lagi mereka memiliki kesadaran lebih dari hanya sekedar tahu ciptaan Tuhan. Tapi kami akan menanamkan bahwa Tuhan itu menciptakan semua ini dan itu berharga. Nah, dari situ muncullah keingintahuan, rasa kagum dan rasa menghargai semua ciptaan itu. Dari rasa menghargai itulah kami akan ajak anak-anak masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau ini adalah ciptaan Tuhan, bagaimana sih saya harus menjaganya? Begitu Kak.
0: Berarti sebelum anak diajak menjaga lingkungan, mereka tuh perlu terlebih dahulu mengenal dan menghargai apa yang ada di lingkungan mereka ya Miss?
4: Betul sekali Kak. Karena kan kita ingin gak hanya anak itu ikutin aturan, pokoknya harus ini, harus ini, harus itu gitu. Tapi kita ingin menanamkan dulu mereka memahami ada sesuatu yang bernilai loh di sekitar mereka. Dan itu perlahan membawa mereka kepada yang namanya tanggung jawab.
0: menarik sekali ya untuk prosesnya ya. Nah, tadi kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Kalau dari sisi iman Kristen, apa dasar yang digunakan Trimulya untuk mengajarkan hal itu?
4: Iya, pasti kita ambil dari Alkitab ya. Mm-hmm. Dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberikan manusia mandat atau tugas untuk mengelola ciptaannya. Dan di Kejadian 2:15, manusia pertama itu ditempatkan di Taman Eden. Dan tidak hanya menikmati ya,
0: iya,
4: tapi mengusahakan dan memeliharanya. Begitu. Jadi ada dua hal penting. Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan juga tanggung jawab untuk memelihara ciptaan tersebut. Begitu, Kak.
0: Oke, jadi kalau misalnya seperti itu, apakah stewardship ini tuh bukan sekedar konsep lingkungan aja?
4: Iya, kalau kita lihat stewardship itu kan artinya mengelola.
0: Mm-mm.
4: Jadi dia tidak hanya, oh lingkungan ini bersih, baik, bukan. Tapi ada satu tanggung jawab bagaimana saya atau kita merespon sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Untuk anak-anak sederhananya begini ya mungkin ya.
0: Mm-hmm.
4: Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada saya atau kita. Nah, karena itu saya atau kita belajar menjaganya. Sebagai okay, ungkapan syukur ya Kak ya.
0: Mm-hmm. Nah, kalau misalnya gitu nih Miss, ketika anak sudah mendapatkan pemahaman tersebut dan juga dasar Alkitabnya, gimana supaya nggak berhenti di teorinya aja gitu?
5: Nah, disinilah pembiasaan sangat penting. Anak perlu mengalami dan melakukan hal tersebut setiap hari. Misalnya, setelah bermain, mereka membereskan mainannya. Setelah makan, mereka belajar bertanggung jawab terhadap area makan mereka. Ketika mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya nih, berceceran, berantakan, mereka belajar mengambil tindakan. Ketika melihat sampah, anak-anak ini akan belajar membuangnya dengan benar. Jadi, yang diinginkan adalah nilai yang dipelajari di kelas muncul kembali dalam kehidupan sehari-hari.
0: Berarti kalau misalnya kayak gitu, tujuan akhirnya tuh bukan anak yang sekedar tahu aturan ya?
5: Betul sekali. Bukan hanya tahu aturan, tapi kita ingin anak-anak sampai pada tahap saya melakukan ini karena saya tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jadi bukan hanya pas guru lihat nih saya benar, tidak, tapi karena mereka tahu ini adalah hal yang benar.
0: Oke, dan kita tahu ya Miss ya, tentu pembentukan karakter tuh gak cuman terjadi di sekolah aja ya. Nah, kira-kira nih menurut Miss, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah?
5: Tentu saja kita mulai dari hal yang sederhana dan konsisten. Misalnya, setelah makan, anak diajak untuk ikut membereskan. Kemudian, setelah bermain di rumah, anak juga ikut merapikan. Jadi bukan hanya oleh cus, mbak, atau mama yang membantu, tapi anak juga dilibatkan. Kalau ada barang yang masih bisa digunakan, kita ajak anak untuk berpikir sebelum membuangnya. Dan yang sangat penting adalah keteladanan dari orang tua. Karena anak-anak lebih mudah belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari.
0: Iya, apalagi kalau misalnya di rumah gak ada cus, gak ada mbak ya.
5: Betul,
0: ya. Orang tua yang
5: jadi langsung contoh dari orang tua.
0: Jadi kalau misalnya nanti dari orang tuanya sudah memberikan contoh, sudah kasih teladan, itu anak-anak juga pasti akan mencontoh mereka.
5: Betul.
0: Dan akhirnya yang biasa aku lihat juga nih di lingkungan aku, ada anak-anak yang kalau abis main, mereka tuh bisa dengan sadarnya bersihin mainannya, beresin.
5: Betul.
0: Mainannya, ada yang kotor dibuang ke tempat sampah.
5: Betul.
0: Itu memang berawal dari yang namanya contoh dan teladan.
5: Betul.
0: Ya. Nah, tadi kita udah berbicara kalau karakter tuh nggak terbentuk cuman dari satu kali kegiatan aja. Anak perlu lihat, perlu melakukan, dan terus diulangi. Nah, kalau misalnya gitu, gimana supaya pembiasaan yang dilakukan di sekolah tuh bisa berlanjut di rumah? Nah, aku pengen tanya nih kepada koordinator kesiswaan juga, masih dari Miss
5: Monica
0: Ika ya.
5: Betul.
0: Apakah ada program khusus yang membantu menghubungkan pembentukan karakter di sekolah dengan kehidupan anak di rumah?
5: Ya, tentu saja ada. Di Trimulya, kami memiliki program character building. Jadi, nilai-nilai karakter yang kita ajarkan kepada anak di sekolah, kita juga berusaha supaya anak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya. Salah satunya melalui character building book yang diberikan kepada orang tua. Buku ini menjadi panduan bagi para orang tua dan anak untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik untuk dilakukan di rumah. Jadi orang tua tidak perlu bingung. Di rumah, saya bisa melatih anak melakukan apa ya, Miss? Tenang, ada panduan yang bisa membantu orang tua membangun kebiasaan tersebut secara konsisten.
0: Jadi kalau aku nggak salah tangkep, berarti si buku ini tuh bukan buku pelajaran yang harus dikerjakan oleh anak gitu, Miss?
5: Bukan, bukan. Tapi lebih kepada panduan pembiasaan. Misalnya, anak memiliki tugas atau kebiasaan sederhana yang sesuai dengan usianya. Anak melakukan tugas tersebut di rumah, kemudian mendapatkan stiker atau star sebagai bentuk apresiasi ketika mereka berhasil melakukannya.
0: Ini merupakan hal yang menarik ya. Jadi anak tuh melakukan sesuatu bukan karena guru yang meminta, tapi orang tua juga ikut jadi bagian dari proses itu semua ya.
5: Betul, kami ingin ada keselarasan, kesinambungan antara apa yang anak pelajari di sekolah dan apa yang mereka lakukan di rumah. Misalnya, di sekolah anak belajar bertanggung jawab terhadap barangnya sendiri. Di rumah, orang tua juga dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal yang sama. Atau di sekolah anak belajar menjaga kebersihan, kerapian. Di rumah, anak juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan demikian, anak mendapatkan pesan yang konsisten. Di sekolah saya melakukan ini, di rumah pun saya bisa melakukannya.
0: Ini ada poin yang menarik yaitu pembiasaan dan konsisten. Jadi kalau misalnya di sekolah sudah dibiasakan, tapi di rumah nggak dibiasakan, itu ya jadi nggak akan berhasil gitu.
5: Betul,
0: ya untuk kebiasaan yang ini.
5: Memang harus bersama.
0: Ya. Kan nggak mungkin anak juga nanti bingung kalau di sekolah aku harus jaga kebersihan, kalau di rumah kok enggak.
5: Boleh gitu ya. Jadi memang harus konsisten.
0: Tadi kan Miss sempat mention ada stiker atau ada star gitu ya. Apakah itu sebagai bentuk hadiah?
5: Lebih sebagai penguatan positif. Jadi anak usia dini sangat terbantu dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa mereka lihat. Ketika mereka melihat bahwa usaha mereka mendapatkan apresiasi, mereka merasa, I did it, saya berhasil. Tetapi tujuan akhirnya bukan supaya anak melakukan segala sesuatu hanya untuk stiker, bukan. Tujuan kita adalah agar perilaku baik tersebut menjadi kebiasaan, kemudian menjadi bagian dari karakter anak.
0: Jadi kalau boleh aku simpulin, sekolah mengajarkan, anak mempraktikan, orang tua melanjutkan di rumah, dan anak mendapatkan penguatan atas usaha yang mereka lakukan.
5: Ya, betul sekali. Karena pembentukan karakter tidak mungkin menjadi tugas tanggung jawab sekolah saja. Sekolah dan orang tua perlu menjadi satu tim yang baik dan solid untuk mendukung ini.
0: Nah, kalau gitu dari sisi kerohanian nih Miss Ruth, kira-kira apa kebiasaan di rumah ini tuh bisa dikaitkan dengan iman juga?
4: Tentu, karena kita ingin anak memahami bahwa melakukan yang baik itu bukan karena ada guru atau orang tua yang melihat. Kita ingin anak perlahan memahami, saya melakukan ini karena ini adalah hal yang benar. Jadi dia tahu, oh melakukan sesuatu itu bukan karena dilihat orang.
0: Iya.
4: Memang untuk anak-anak TK tentu itu berproses, masih lebih banyak eksternal ya. Tapi suatu waktu kita akan berharap mereka akan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga nanti menjadi internal begitu. Jadi pembiasaan sehari-hari sebenarnya menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai iman secara konkret. Karena kan anak-anak itu butuhnya yang konkret. Mengenal Tuhan itu gimana sih? Dengan saya menjaga kebersihan, dengan saya taat. Jadi sangat erat kaitannya. Karena itu orang tua juga dapat menghubungkan tindakan-tindakan ini sederhana ya, dengan iman. Misalnya saat anak membantu membersihkan, kita bisa katakan, ini adalah tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang Tuhan berikan. Jadi anak belajar bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar aturan, bukan juga supaya hanya bersih gitu ya, tapi merupakan bagian kehidupan mereka sebagai anak Tuhan.
0: Oke, okay. Sekarang kayaknya anak-anaknya udah gak sabar pengen ditanya nih ya. Kita mau giliran ke anak-anak. Tadi ada Elora, ada Olivia juga. Anak-anak, kalau di rumah kalian melakukan apa yang ada di dalam character building book, biasanya dapat apa?
3: Bintang.
0: Bintang? Elora?
3: Dapat stiker.
0: Dapat stiker. Oke. Siapa yang suka dapat star?
3: Saya.
0: Wah, tapi kalau nggak ada star, tetap mau lakuin tugasnya nggak?
3: Iya.
0: Iya, nah ini yang penting ya. Karena mungkin awalnya anak seneng dapetin star, dapetin bintang. Tapi harapannya lama-lama mereka tuh bisa melakukan hal baik itu bukan gara-gara pengen dapet star. Mereka melakukannya karena sudah jadi kebiasaan. Nah pendengar, tadi kita udah ngedengerin kalau anak-anak tuh gak cuman belajar tentang lingkungan, tapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Viana mau nanya langsung kepada anak-anak ah. Di sekolah, apa yang biasanya kalian lakuin setelah selesai minum susu?
3: Dipotong.
0: Apanya yang dipotong?
3: Atasnya.
0: Oh, si kotaknya itu dipotong di bagian atasnya. Setelah digunting, langsung dibuang?
3: Enggak,
0: terus diapain?
3: Dicuci.
0: Terus iya. Kalau setelah dicuci?
3: Apa?
0: Setelah dicuci diapain lagi?
3: Dikeringkan.
0: Oh, kalau gitu berarti urutannya digunting, dicuci, dikeringkan ya?
3: Iya.
0: Lalu setelah kering, apa yang dilakukan dengan kotak susunya?
3: Disimpan di gudang.
0: Lalu?
3: Lalu disetorkan.
0: Kemana?
3: Ke bank sampah.
0: Oh, menarik banget ya. Jadi anak-anak tuh bukan cuma dikasih tahu jangan buang sampah sembarangan, tapi benar-benar belajar kalau benda yang udah digunakan itu masih bisa diperlakukan dengan bertanggung jawab. Nah sekarang aku juga mau lihat contoh sederhana ini tuh sebenarnya sangat terkait dengan nilai yang tadi Miss udah jelasin. Ketika anaknya menggunting, mencuci, dan mengeringkan kotak susu, apa sih sebenarnya yang sedang dipelajari oleh anak?
4: Ada beberapa hal sebenarnya yang sedang terjadi. Pertama, anak belajar bahwa setelah menggunakan sesuatu, kita tidak selalu harus langsung membuangnya. Kedua, anak belajar bahwa kita perlu bertanggung jawab terhadap barang yang kita gunakan. Yang ketiga, anak melihat bahwa sesuatu yang bagi kita sudah jadi sampah ternyata masih dapat memiliki fungsi yang lain. Nah ini banyak pembelajarannya ya kak ya.
0: Mm-mm.
4: Jadi pengalaman yang sangat sederhana ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkan cara berpikir anak.
0: Dan saya kira ini juga menunjukkan perbedaan pembelajaran berdasarkan usia ya. Anak yang lebih kecil tuh mungkin fokusnya pada saya selesai minum, saya mengolah kotak susu ini dengan benar. Sedangkan anak yang lebih besar tuh bisa mulai bertanya, setelah dicuci dan dikeringkan, kotak ini bisa digunakan untuk apa ya gitu. Nah, apakah memang seperti itu perkembangan pembelajarannya?
4: Iya, karena kan beda-beda ya. Kami ingin pengalaman yang sama bisa berkembang menjadi pertanyaan dan pemikiran yang semakin kompleks, pasti sesuai dengan usia anak-anak. Karena beda-beda ya.
0: Mm-mm.
4: Jadi bukan sekedar melakukan sebuah prosedur. Anak yang lebih besar mulai berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan dengan benda ini? Bahkan mereka bisa mulai merancang ide atau buat proyek dari bahan yang sudah digunakan tadi. Akan berbeda dengan anak yang lebih kecil.
0: Mm-mm.
4: Dia pokoknya yang penting sudah buang sampah ke tempatnya, udah bersyukur sekali.
0: Iya, kayak kotak susu tadi iya. Gitu, udah sampai ke bank sampah, udah gitu
4: iya,
0: ya.
4: Tapi anak yang lebih besar itu nanti dia akan berpikir kalau misalnya kotak susu ini akan diapain ya?
0: Iya,
4: nah, mungkin dia akan berpikir lebih kompleks.
0: Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi sama anak-anak nih. Kalau kotak susu yang tadi udah dicuci, udah dikeringkan, itu bisa dibikin jadi sesuatu, kalian mau bikin apa?
3: Aku mau bikin mobil balap.
0: Mobil balap? Kamu suka balap? Terus mau bikin apa lagi nih?
3: Mau bikin kereta api.
0: Kereta api. Kamu suka naik kereta api?
3: Iya.
0: Pernah naik kereta api?
3: Nah.
0: Pernah. Seru naik kereta api?
3: Seru.
0: Seru. Kemana kan naik kereta apinya? Ke Jakarta. Wah, ternyata anak-anak udah punya banyak ide ya. Dan mungkin justru tuh dari sini menariknya pendidikan lingkungan untuk anak usia dini. Kita tuh mulai dari sesuatu yang sederhana, jangan langsung dibuang, kemudian berkembang jadi mari kita lihat masih bisa digunakan untuk apa nih. Dan akhirnya anak tuh belajar jadi seseorang yang mampu melihat masalah dan mencari solusi. Nah, Miss, saya jadi penasaran. Kalau nilainya sama-sama tentang ciptaan Tuhan dan menjaga lingkungan, apakah pembelajaran anak usia 2 tahun itu sama dengan usia 6 tahun?
4: Tentu tidak. Value tetap sama ya, bahwa kita harus menjaga lingkungan.
0: Mm-mm.
4: tapi kedalaman pembelajarannya atau penyampaiannya itu pasti berbeda sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangan anaknya. Misalnya kita mengambil contoh yang sangat sederhana, sampah. Untuk anak usia sekitar 2 tahun, kita mungkin mulai dari hal yang sangat konkret. Setelah selesai menggunakan sesuatu, atau tadi seperti kotak susu itu, kita pasti membuangnya ke tempat sampah. Itu yang paling sederhana, ya. Anak belajar mengenali sampah, berjalan ke tempat sampah, dan membuangnya. Ya, memang kalau kotak susu ini kita nggak langsung buang ke tempat sampah, ya. Sudah ada tempat khusus. Jadi anak-anak pre-nursery yang umur 2 tahun pun sudah tahu nanti dimasukkannya ke keranjang yang warna hijau misalnya. Tapi sudah dicuci dulu. Nah, jadi perjalanannya, prosesnya, dia mengenali sampahnya, berjalan ke tempat sampah, membuangnya, itu sudah merupakan pembelajaran yang bermakna untuk usia tersebut. Dan itu diulang setiap hari. Ya, kebayang ya, jadi sudah akan lebih biasa.
0: Jadi kita tuh jangan ngebayangin buat anak usia 2 tahun harus udah paham gitu ya persoalan sampah secara kompleks.
4: Iya, belum lah ya.
0: Kan masih 2 tahun juga ya, Miss. Iya.
4: Untuk usia ini kita harus realistis terhadap tahap perkembangannya.
0: Nah, kalau anak yang lebih besar misalnya usia 5 sampai 6 tahun.
4: Ya, pembelajarannya lebih kompleks ya. Misalnya anak mulai diajak mengamati, kenapa ya sampah bisa jadi masalah? Apa yang terjadi kalau sampah terus bertambah? Apakah semua benda yang kita buang ini benar-benar sudah tidak berguna? Nah, itu kan critical thinking-nya lagi diasah ya, begitu. Kemudian anak bisa masuk ke tahap mencari solusi. Misalnya mereka membuat proyek sederhana, merancang ide bagaimana kita bisa mengolah atau memanfaatkan sampah ya, Miss, atau dengan temannya. Mereka mungkin membuat model alat atau membuat tempat pemilahan sampah. Oh, kita harus buat 3 jenis tempat sampah misalnya. Atau membuat rancangan-rancangan yang sangat sederhana, pasti sesuai usia mereka ya, Kak.
0: Iya.
4: Tentu kita tidak berharap anak-anak 6 tahun benar-benar menciptakan mesin pengolah sampah yang berfungsi. Yaitu itu mungkin enggak sampai seperti itu ya. Tapi mereka bisa membuatnya itu dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar mereka. Yang penting mereka punya proses berpikir, mengamati masalah, bertanya, mencari idenya, mencoba membuat solusi.
0: Berarti kalau misalnya dari contoh-contoh tadi nih, aku boleh simpulin anak usia 2 tahun itu mungkin belajar, saya punya sampah, saya buang ke tempatnya.
4: Iya.
0: Sedangkan anak usia 6 tahun udah bisa di tahap dimana saya melihat ada masalah sampah.
4: Iya.
0: Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mengatasinya?
4: Betul,
0: gitu ya.
4: Jadi dari kecil ini, jadi kita berharap anak-anak kita ini nanti besar jadi orang yang punya inisiatif. Tidak hanya bisa protes begitu ya, kenapa ya sampah banyak, nah gitu ya. Tapi dia mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan ya. Jadi melihat ada perkembangan pembelajaran, nilai sama, tingkat berpikir dan tanggung jawabnya berkembang. Jadi kita tidak memberikan tugas yang sama kepada semua usia, Kak. Yang sama adalah nilai atau value yang sedang dibangun. Yang berbeda, cara anak mengalami dan menerapkan nilai-nilai tersebut.
0: Oke, Miss, tadi kita udah dengar contoh yang sangat konkret dari anak-anak ya. Tadi setelah minum susu, kotaknya gak langsung dibuang, digunting, terus dicuci, dikeringkan. Nah, saya jadi penasaran, setelah anak melakukan semua itu, sebenarnya apa yang terjadi dengan kotak susu tersebut? Dan apakah kemudian tetap berakhir di kotak sampah yang khusus susu tadi? Saya juga pengen bertanya kepada koordinator kerohanian juga ya, yang jadi PIC pengelolaan sampah di TK Trimulya.
4: Iya, memang kebetulan saya koordinatornya
0: okay.
4: juga ya. Jadi sudah terkenal ya, kelihatannya Miss Ruth harus terlalu mengurus sampah. Sekarang sudah ada teman-teman yang lain yang melanjutkan ya. Tentu tidak, justru setelah anak melakukan bagian mereka, ada proses berikutnya yang dilakukan oleh guru dan sekolah. Ya, kotak susu yang sudah dicuci, dikeringkan oleh anak-anak, dikumpulkan di gudang. Kemudian guru-guru membantu melakukan pemilahan dan pengelolaan lebih lanjut. Nah, karena itu kami bekerja sama dengan bank sampah. Ya, ini sudah bertahun-tahun sehingga sampah yang sudah dipilah tidak berhenti hanya di sekolah. Kami setorkan ke bank sampah untuk kemudian dikelola sesuai dengan jenis materialnya.
0: Berarti dari sini sebenarnya anak-anak tuh udah berkontribusi melakukan satu bagian dari keseluruhan proses yang ada ya.
4: Betul sekali Kak, dan menurut kami justru ini penting. Anak perlu mengetahui bahwa ketika mereka membuang atau memilah sesuatu, sebenarnya ada proses yang panjang yang terjadi setelah itu. Jadi mereka mulai paham bahwa sampah yang saya hasilkan tidak akan hilang begitu saja ketika saya memasukkannya ke tempat sampah. Ada proses berikutnya, ada orang yang mengelola, ada tanggung jawab yang perlu dilakukan next-nya.
0: Oke, okay, tadi kan ngedengerin yang dikumpulin anak-anak tuh kotak susu, tapi sebenarnya nggak cuma itu gitu. Nah, apa saja yang biasa dipilah dan disetorkan?
4: Ada banyak ya, tidak hanya kotak susu, kami juga mengelola seperti kardus, kertas, tin wall, dan berbagai material lain yang sesuai dengan kategori yang dapat diterima oleh bank sampah tersebut. Jadi guru-guru juga melakukan proses pemilahan, Kak.
0: Jadi sebenarnya ada banyak pekerjaan yang cukup banyak juga ya di belakang layar ya, Miss ya. Anak melakukan pembiasaan di kelas, tapi guru juga harus memastikan kalau sistemnya itu berjalan.
4: Iya, karena kalau kita meminta anak untuk pilah sampah, tapi semua sampah itu dicampur kembali,
0: iya.
4: Wah, sedih banget ya.
0: Ngapain dipilah kalau
4: buat
0: gitu, Miss ya?
4: Buat apa? Dan pesan yang diterima anak, oh ini nggak konsisten. Buat apa? Karena itu kami juga sebagai guru bertanggung jawab untuk memastikan apa yang sudah dipelajari dan dilakukan anak benar-benar diteruskan dalam sistem pengelolaan sampah sekolah.
0: Nah, jadi kalau misalnya saya lihat secara keseluruhan prosesnya tadi, anak minum susu, kotaknya digunting, dicuci, dikeringkan, guru mengumpulkan, memilah, kemudian material seperti kotak susu, kardus, kertas, tin wall, dan lainnya tadi itu disetorkan ke bank sampah. Artinya tuh itu udah ada jalur yang sangat jelas ya, Miss?
4: Betul. Sebulan sekali ya, sampahnya ini diambil oleh bank sampah, dan bagi kami ini penting, karena pendidikan karakter harus didukung oleh lingkungan yang nyata. Kalau kita ingin mengajarkan stewardship atau pengelolaan atau rasa memiliki ya itu, sekolah juga harus memberi contoh stewardship yang baik dalam pengelolaan sampah ataupun lingkungan sekolah.
0: Oke, misalnya pengen kembali sedikit ke pembicaraan kita sebelumnya nih. Tadi kita sempat ngobrolin tentang bagaimana anak diajak mengenal dan menghargai ciptaan Tuhan sebelum belajar menjaganya. Nah, dari praktik yang dilakukan guru ini, apakah ini juga merupakan bagian dari stewardship tadi?
4: Ya, karena stewardship itu kan bukan hanya sesuatu yang kita katakan kepada anak. Kita sebagai orang dewasa justru yang jadi teladan. Kalau kita ngajarin anak, kita harus jaga ciptaan Tuhan. Nah, kami juga guru harus melakukannya,
0: iya.
4: Ya. Kami bertanggung jawab mengelola apa yang kami gunakan dan apa yang kami hasilkan. Jadi ada kesinambungan, guru memberi teladan, anak belajar, anak mempraktekkan, sekolah mengelola, hasilnya diteruskan kepada pihak yang dapat mengelolanya.
0: Dan ini poin yang sangat menarik ya. Jadi tanggung jawab tuh gak berhenti pada anak aja.
4: Betul,
0: tapi guru juga punya tanggung jawab. Sekolah punya sistem. Kemudian orang tua yang di rumah itu juga punya peran. Karena kalau kita ingin membentuk karakter, tentu anak tuh perlu mendapatkan pengalaman yang konsisten, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, saya pengen kembali sama dua anak kita. Pertanyaannya nih anak-anak, kalau kalian ngelihat ada banyak banget sampah dan kalian diminta buat gimana ya caranya untuk membantu mengurangi sampah, apa yang anak-anak lakukan?
3: Aku pakai tumbler.
0: Jadi kalau beli minuman di luar itu udah gak pakai cup dari mereka, karena itu kan biasa dari plastik ya, jadi bawa tumbler sendiri ya. Oke, terus apa lagi nih jawabannya untuk mengurangi sampah?
3: Pakai tas belanja.
0: Nah, ini juga benar. Kalau belanja di supermarket, di minimarket suka dikasih kantong plastik ya. Sekarang ganti jadi tas belanja ya.
3: Iya.
0: Iya, untuk mengurangi sampah yang ada. Ternyata idenya udah ada nih. Dan ini menarik, dari pendidikan anak usia dini, kita nggak cuma minta anak melakukan sesuatu, tapi kita juga memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk berpikir dan mencari solusi. Jadi, kalau saya coba simpulkan pembicaraan kita hari ini, anak tuh diajak buat mengenal kalau Tuhan menciptakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Kemudian anak diajak buat memahami karena Tuhan mempercayakan ciptaannya kepada manusia, jadi saya si anak ini harus belajar menjaganya. Kemudian, sekolah membantu anak mempraktikannya melalui kebiasaan sehari-hari. Benar gitu ya, Miss ya?
4: Betul, Kak.
0: Oke, pendengar, sebelum kita tutup, aku juga mau memberikan pertanyaan terakhir sama anak-anak. Kalau kalian bertemu teman yang buang sampah sembarangan, kalian mau bilang apa?
3: Gak boleh buang sampah.
0: Gak boleh buang sampah, langsung bilang ke temennya ya. Langsung bilang ke temennya ya, hebat banget ya, udah berani juga untuk menegur teman yang buang sampah sembarangan ya. Nah, pendengar, mungkin kita sering berpikir kalau persoalan lingkungan adalah persoalan yang sangat besar ya. Tapi pendidikan tentang menjaga lingkungan bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Seorang anak usia 2 tahun udah belajar buang sampah pada tempatnya. Anak yang lebih besar mulai bertanya, kenapa sampah ini ada? Kemudian mereka mulai cari solusi. Mereka mulai berpikir, benda ini masih bisa digunakan gak ya? Gimana kalau kita bikin sesuatu dari benda ini? Gimana caranya kita bisa bantu kurangin sampah? Nah, dari tindakan yang sederhana ini berkembang jadi cara berpikir. Dari cara berpikir berkembang jadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan perlahan-lahan terbentuklah yang namanya karakter. Karena pada akhirnya yang pengen kita bangun itu bukan cuma anak yang tahu cara buang sampah, tapi kita juga ingin membangun anak yang paham Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan mempercayakan ciptaannya kepada manusia, dan saya memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan stewardship yang tadi sudah kita obrolin sejak usia dini ini ya. Dan terima kasih nih untuk Miss Ruth, Miss Monica, kemudian ada Elora dari K1 dan juga Olivia dari K2 yang sudah hadir di studio Suara Indah hari ini ya. Nah, bagi pendengar semua, kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk program Talk and Inspire ini nggak cuma disiarkan secara live setiap hari Rabu jam 3 sore, tapi juga disiarkan ulang di hari Jumat jam 7 malam. Jadi bagi para pendengar, orang tua, murid-murid, guru-guru, kalau misalnya ketinggalan yang di hari Rabu ini, tenang, hari Jumat kita ada rerunnya di jam 7 malam ya. Oke, bagi pendengar semua, sekarang waktunya Viana, Miss dan juga anak-anak pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan program Talk and Inspire di setiap hari Rabu jam 3 sore. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Bye-bye.

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时，劝你还是学习谦卑为好。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

dalam satu jam ke depan dalam program live ini para pendengar dapat mengikuti penyampaian firman Tuhan, dan juga kita akan mendoakan untuk setiap pendengar yang rindu untuk didoakan. Program ini pendengar dapat mengikuti kembali malam hari pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, silakan kirimkan di nomor 081-22-247-567. Sekali lagi 081-22-247-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Setelah nanti renungan yang akan saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk kita masuk di dalam doa, sehingga setiap pokok doa yang dikirimkan kepada kami akan langsung saya bawakan di dalam doa. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, mari kita dengarkan satu kidung pengantar untuk kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pujian yang sudah menyiapkan kita untuk kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan semua keberadaan kami. Dan kami sangat bersyukur karena kami tahu Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah pemelihara sejati kami. Itulah sebabnya kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau naikkan rasa syukur dan terima kasih kami karena kami tahu betapa besarnya Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami mohon Roh Kudus Tuhan juga menyertai kami semua, baik hamba maupun para pendengar Suara Indah yang saat ini mereka sedang mendengarkan program ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau siapkan semua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan baru kami untuk menopang dan menolong kami dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.

Pendengar Sore Indah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema dengan tema Jangan Melupakan Kebaikan Tuhan. Nats firman Tuhan yang mendasari bagian perenungan kita ini dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, dan ada satu bagian dari Perjanjian Baru kita akan melihat dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama pendengar Suara Indah yang saat ini menyiapkan Alkitab. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita melihat satu bagian lagi dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kelemahan manusia adalah mudah lupa. Kita mudah melupakan kebaikan. Kita mudah lupa terhadap pertolongan orang yang pernah mungkin kita terima. Kita mudah lupa terhadap apa yang baik dan kita terima dari orang lain atau dari apapun. Tetapi sangat mudah untuk kita mengingat masalah yang kita hadapi. Pernah Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita dapat menerima begitu banyak kebaikan di dalam hidup kita. Tapi satu masalah saja dapat membuat kita merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa dengan kita. Dari Mazmur 103 ini dimulai dengan sebuah seruan yang sangat-sangat menarik. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari bagian ini kita melihat bagaimana sang penulis Mazmur, Daud, sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia sedang mengarahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Jadi dia menunjukkan dirinya, dia menjadi model, role model untuk menunjukkan membawa dirinya dan membawa jiwanya untuk memuji Tuhan. Ia menunjukkan bahwa memuji dan bersyukur kepada Tuhan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Karena apa? Ada saat-saat ketika kita harus mendorong diri kita untuk kita melakukannya. Seorang penulis Thomas Wilcox mengatakan bahwa kita perlu memaksa dan mendorong diri untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena kalau tidak, kita hampir pasti tidak melakukannya. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mengingat dan merenungkan segala kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan. Sehingga dari nats ini kita akan melihat bahwa kita perlu mengajar jiwa kita untuk apa? Memuji Tuhan. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa Daud harus berbicara kepada jiwanya? Pendengar Suara Indah, karena jiwa kita tidak selalu berada dalam keadaan yang siap untuk memuji Tuhan. Karena kadangkala
Hanya bibir kita yang memuji Tuhan, tapi jiwa kita kemana? Mulut kita terbuka memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian, tetapi sesungguhnya jiwa kita, hati kita tidak sedang arahkan kepada Tuhan. Ada saat kita begitu bersemangat, ada saat kita begitu lelah, tapi ada saat juga kita penuh dengan sukacita. Dan kita bahkan ada saat-saat di mana kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan. Ada saat kita juga melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dengan jelas sekali. Tetapi kadangkala saat-saat tertentu kita hanya melihat masalah dan masalah di dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita melupakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa keluar dari mulut bibir kita berkata, Tuhan itu baik, tapi sesungguhnya kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, dan bahkan kita mengabaikan kebaikan Tuhan. Kalau kita hanya memuji Tuhan ketika perasaan kita sedang baik, maka kehidupan pujian kita akan naik turun mengikuti keadaan hati kita. Itulah sebabnya Daud tidak berkata, kalau kamu merasa ingin memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Tapi dia justru berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah sebuah tindakan iman. Jadi Daud mau membawa kita seolah-olah untuk kita berkata kepada diri kita sendiri, hai jiwa saya, jangan hanya melihat keadaanmu, jangan hanya berfokus kepada masalah, jangan hanya berfokus kepada persoalan hidupmu, tapi ingat siapa Tuhanmu. Jangan hanya melihat apa yang belum engkau miliki, jangan hanya melihat kepada apa yang belum engkau dapatkan. Kita harus mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena kadangkala pendengar suara indah, ada kalanya kita juga perlu berbicara kepada diri kita sendiri. Kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri. Untuk supaya apa? Kita tahu bahwa kita punya Allah yang hidup. Ketika hati kita mulai mengeluh, kita perlu berkata, hai jiwaku, ingatlah kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, Tuhan tetap memegang kendali hidupku. Dan bahkan ketika kita mengalami kekecewaan, kita berkata, hai jiwaku, Tuhan itu tetap baik. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Di dalam ayat 2 dia berkata, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita perhatikan pemakaian kata segala. Berarti semua, tidak hanya pada hal-hal tertentu. Daud tidak sedang mengingat satu atau dua berkat Tuhan saja, tetapi ia sedang mengajak dirinya untuk melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dan mengingat betapa banyak kebaikan Tuhan. Pendengar suara indah, seringkali masalah terbesar kita bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tetapi karena kita lupa menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Makanya ada satu pujian, hitung berkat satu-satunya. Hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita menghitung setiap apa yang sudah dia berkati di dalam hidup kita, dan baru kita mengingat dan merenungkan betapa kebaikan Tuhan itu ternyata tidak sanggup untuk kita hitung dengan berapapun angka yang ada. Kita kadangkala terjebak dalam menghitung masalah dan pergumulan. Bahkan kita bisa mengingat persoalan orang lain dengan begitu teliti. Kita mengingat kesalahan orang lain dengan begitu teliti. Tetapi kita lupa pada berkat Tuhan. Kita lupa pada pengampunan Tuhan. Kita lupa pada kasih Tuhan. Seringkali kita anggap biasa. Kita bangun pagi, itu hal biasa. Ya, nama juga masih hidup, masih diberi kesehatan, biasa.
Kan saya rajin olahraga, saya tetap jaga makan saya. Masih kita diberikan makanan biasa. Kan saya memasak karena saya bekerja, saya bisa beli ini dan itu. Saya masih punya usaha, masih mempunyai keluarga, itu juga kita anggap biasa. Masih mempunyai kesempatan untuk melayani, ya sudah biasa, karena saya orang Kristen, saya orang percaya, ya saya harus melayani. Kita masih diberi kesempatan untuk kita menyatakan segala kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kita diberi kesempatan untuk kita bertobat, kita, itu udah biasa, kan Tuhan kita begitu baik. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita melakukan kesalahan, kita mengaku dosa kita dan kita diampuni. Dan kita menganggap semua itu hal yang biasa. Padahal semua itu adalah anugerah Tuhan. Kita baru menyadari nilai sesuatu ketika sesuatu itu hilang. Bapak Ibu pernah mengalami? Para pendengar bisa mengalami? Bagaimana kita kehilangan sesuatu dan kita baru merasakan kita itu sesuatu yang hilang itu berharga? Karena itulah Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan membukakan bagi kita untuk mengingat sebelum kehilangan dan bersyukur sebelum kita terlambat. Apa yang kita harus ingat di dalam Mazmur 103 ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian mulai menyebutkan apa sih yang disebutkan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat dikatakan, Dia yang mengampuni kesalahanmu. Dia yang mengampuni. Kebaikan Tuhan mengampuni kita. Kemudian dia dikatakan lagi selanjutnya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia adalah dokter di atas segala dokter, obat yang adalah segala obat. Dialah adalah tabib yang ajaib. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi Daud mengingat semua. Dan dia menempatkan bahwa semua itu adalah hal yang harus disyukuri di hadapan Tuhan. Pengampunan itu hanya datang daripada Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan itu hanya datang dari Tuhan. Jadi kita perhatikan bahwa berkat Tuhan bukan hanya berupa materi. Kita kadangkala berpikir kita merasa diberkati Tuhan kalau usaha kita berhasil, kalau kita mendapatkan keuntungan, kalau kita punya banyak uang, kalau kita mendapatkan ini dan itu, uang kita bertambah, pekerjaan kita berhasil, karir kita naik, rumah kita bagus, kita punya kesehatan yang baik, dan kita menjalani kehidupan semuanya berjalan sesuai keinginan kita, baru kita berkata Tuhan itu baik. Tetapi di sini kita dibawa oleh sang pemazmur untuk kita melihat bahwa berkat yang jauh lebih dalam, Tuhan mengampuni dosa kita. Ini adalah anugerah yang terbesar. Kita yang berdosa seharusnya menerima hukuman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan hidupnya untuk kita yang berdosa. Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan providensia Allah. Allah yang menciptakan adalah Dia Allah yang memelihara hidup kita sampai pada kesudahan. Tuhan Dia adalah Tuhan yang juga memberikan penebusan di atas hidup kita, atas hidup kita dari segala dosa kita. Dia menyertai kita, memberikan kasih setianya. Untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan kita. Dan bahkan dia katakan, kita memenuhi kita dengan semua kebaikannya. Pendengar suara indah dikasih Tuhan, karena itulah alasan utama untuk kita bersyukur bukan hanya karena hidup kita baik-baik saja, tetapi karena Tuhan itu baik.
ingat sekali lagi, kita bersyukur bukan karena hidup kita baik-baik saja, tetapi karena kita punya Tuhan yang baik. Keadaan kita dapat berubah, tetapi karakter Tuhan, sifat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah seiring dengan berubahnya kita. Dia adalah tetap Allah yang baik, sehingga kita harus bersyukur. Bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Ketika kebenaran firman Tuhan berkata supaya kita bersyukur, bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita pura-pura bahwa semua masalah tidak ada. Karena orang yang bersyukur tetap dapat juga menangis. Orang yang bersyukur tetap dapat mengalami kehilangan, tetapi dapat menghadapi penyakit. Orang yang bersyukur tetap dapat mengalami kekecewaan. Orang yang bersyukur juga bisa mengalami kelelahan. Tetapi di tengah semuanya itu, Alkitab berkata, kebenaran firman Tuhan berkata, dan kita mau berkata di dalam rasa syukur kita, Tuhan, saya mungkin tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, tetapi saya mau percaya penuh pada Tuhan dan tetap percaya pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi inilah iman kita, inilah syukur kita. Syukur bukan berarti mengatakan bahwa semua keadaan kita baik. Syukur berarti kita percaya bahwa di tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan kita tetap baik. Sehingga apa yang kita bisa pelajari bahwa hidup yang bersyukur itu adalah hidup yang dipenuhi dengan roh yang menghasilkan ucapan syukur. Itulah yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-21 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dia langsung berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan pujian, kehidupan yang menghasilkan nyanyian dan ucapan syukur, kehidupan yang menghasilkan kerendahan hati. Dikatakan di dalam ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi menarik sekali bagaimana Rasul Paulus menghubungkan kepenuhan Roh Kudus dengan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Artinya kehidupan yang dipenuhi oleh Roh bukan hanya terlihat ketika seseorang berdoa atau menyanyi, memuji Tuhan. Bukan hanya ketika kita sedang beribadah. Bukan hanya ketika kita sedang ada di dalam gereja. Tetapi juga terlihat dari bagaimana ia menghadapi kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kemudian bagaimana juga dia bereaksi ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan. Tapi dia tetap bersyukur. Tetapi dia tetap melihat pada kebaikan Tuhan. Sehingga bersyukur itu melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita untuk bersyukur. Seorang bapak gereja dan penulis Kristen berkata, John Calvin, ketika menjelaskan tentang Efesus 5, dia berkata, dia menekankan bahwa ucapan syukur bukan sesuatu yang boleh kita tinggalkan atau lakukan sesekali. Kita perlu harus melatihnya karena begitu banyak berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Ini menjadi sangat penting sekali, pendengar. Syukur adalah sebuah latihan rohani. Kalau kita tidak melatihnya, hati kita akan lebih mudah mengeluh. Kita tidak belajar melihat kebaikan Tuhan.
Kita akan lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kalau kita terus melihat apa yang tidak kita miliki, kita akan kehilangan sukacita atas apa yang sudah Tuhan berikan. Karena itu kita perlu membangun kebiasaan untuk mengingat setiap hari. Kita dapat bertanya, Tuhan, kebaikan-Mu apa yang saya alami lagi di hari ini. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan untuk kita terus membuka hari dengan bersyukur, sehingga kita melihat bahwa ketika kita bersyukur, membuka hari kita dengan bersyukur, kita akan rasakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita di sepanjang hari. Tidak harus sesuatu yang besar. Mungkin hari ini Tuhan akan berikan kepada kita kesempatan untuk bangun menikmati hari baru. Tuhan berikan seseorang yang bisa menolong kita. Tuhan juga berikan kesempatan untuk kita bisa melayani, atau Tuhan menjaga kita dari sesuatu, bahkan dari hal-hal yang kita tidak sadari. Kita hidup di negeri ini, kita suka sekali berkata, kebetulan. Kebetulan. Kebetulan begini, kebetulan pas ini, kebetulan ini. Kita selalu berkata kebetulan. Padahal dalam hidup kita sebagai orang percaya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan menjaga kita dari sesuatu yang bahkan kita tidak sadari. Jadi bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan yang mengatur hidup kita. Dia yang sudah mengatur kita. Mungkin hari ini Tuhan hanya mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita hidup harus sesuai, kita harus menjalani kehidupan kita dengan berpengharapan bahwa di dalam hidup kita ada pribadi yang selalu menopang kita. Ada pribadi yang selalu menolong kita. Kalaupun kita diperhadapkan dengan kehidupan yang tidak sesuai harapan, kadangkala kita diperhadapkan ada saat-saat ketika kita berkata, kalau Tuhan baik, mengapa saya mengalami ini dan itu? Ya memang kadang-kadang kita melihat bahwa memang pertanyaan-pertanyaan ini hal-hal yang sepertinya pertanyaan manusiawi. Tetapi iman percaya kita di dalam Yesus Kristus membawa kita, mengajak kita untuk kita melangkah lebih jauh. Bukan hanya bertanya mengapa ini begini, mengapa ini begitu. Tetapi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya masih percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan ini? Kita tidak selalu mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Tetapi kita dapat berpegang kepada siapa? Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang tetap baik, Tuhan kita yang berdaulat, Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang berkuasa, Tuhan kita yang memiliki hikmat, mengasihi kita. Karena itulah pendengar suara indah, kita belajar bersyukur, bahkan ketika belum memahami apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Belajar bersyukur, dengan bersyukur membawa kita untuk terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan lebih banyak mengingat masalah hidup kita, tetapi dengan bersyukur kita lebih banyak untuk mengingat anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kadangkala masalah menguasai seluruh pikiran kita, padahal Tuhan telah memberikan begitu banyak hal di dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu belajar. Belajar melakukan apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukan berarti Daud tidak punya masalah. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Raja Daud. Banyak orang menghendaki kematiannya. Dia diancam. Dia bahkan harus lari bersembunyi, bahkan dari anaknya sendiri. Tetapi Daud tidak membiarkan masalah menjadi suara yang paling keras dalam jiwanya. Tapi dia cuma mau berkata dari jiwanya, ia memilih untuk mengingat Tuhan. Dia pilih untuk berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Hal yang sama juga dalam hidup kita hari ini. Ketika masalah datang, jangan hanya kita melihat masalah itu, tapi kita melihat di balik semua masalah itu ada Dia Allah yang berkuasa.
Kita tidak hanya menghitung seberapa banyak pertolongan yang kita bisa dapat, tetapi kita tetap melihat bahwa Tuhan akan selalu melakukan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Ketika kita melihat akan semua kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Pendengar yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103 ini mengajarkan kita sebagaimana kita membangun hidup kita, disiplin diri kita yang begitu sederhana di hadapan Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan. Janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita perlu mengingat akan pengampunan Tuhan, mengingat akan pertolongan Tuhan, mengingat tentang pemeliharaan Tuhan, dan mengingat tentang kesetiaan dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang paling utama. Dan mari kita terus mengatakan kepada diri kita, kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bukan karena hidup kita selalu mudah, bukan karena semua doa kita selalu dijawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mau berkata bahwa Tuhan itu tetap baik. Dia baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Sehingga di dalam kebaikan Tuhan, dan selama kita masih memiliki Tuhan, kita selalu memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Selama kita masih hidup dan percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukan dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Dialah yang akan menolong kita dan menopang kita, memberi kekuatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini adalah ajakan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadikan pusat hidup kami adalah Tuhan. Untuk menjadikan pusat doa kami adalah Tuhan. Untuk menjadikan pusat syukur kami adalah Tuhan. Dan melihat setiap persoalan di dalam hidup kami dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami diingatkan begitu banyak hal, sehingga kami hanya bisa berkata, kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus. Semua kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami, kami percaya Engkau kerjakan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, setiap pendengar suara indah yang saat ini Tuhan terberkati oleh firman Tuhan. Tuhan terus tolong mereka untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran itu, dan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Apapun persoalan hidup mereka hari ini, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, usaha pekerjaan, apapun Tuhan yang sedang mereka hadapi hari ini, biarlah hati mereka, jiwa mereka terus bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita untuk masuk di dalam doa-doa kita. Kami sudah menerima pokok-pokok doa dari pendengar suara indah. Untuk itu saya akan mendoakan setiap pokok doa yang sudah masuk kepada kami. Dan bagi para pendengar yang masih rindu untuk didoakan, pendengar bisa mengirimkan sekali lagi pada kami di nomor 081-222-477-567 dengan format pokok doa, yaitu nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara, dan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp kepada kami, dan kami akan langsung bawa dalam doa. Untuk itu, para pendengar suara indah yang sudah mengirimkan pokok doa, mari kita sama-sama menyerahkan semua dengan hati dan iman kita di hadapan Tuhan atas segala pergumulan kita. Saya akan mendoakan untuk mereka yang saat ini bergumul dengan kesehatan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Di hadapan Allah kami yang hidup, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penyelamat kami, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan lagi hari ini boleh membawa para pendengar suara indah yang saat ini bergumul dengan semua persoalan-persoalan kesehatan mereka. Karena itulah ya Bapa, hamba datang membawa Ibu Meliana di Batu Jajar di dalam pergumulan untuk mengalami kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Kami percaya kuasa dan bilur-bilur Tuhanlah yang menjamah dan melawat hamba-Mu ini, sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan untuk kakinya, sehingga kakinya Tuhan boleh sembuh dan kembali dalam aktivitas-aktivitas tanpa hambatan. Kami juga doakan untuk anaknya di dalam pendidikannya, untuk Revalina, berkati anakmu ini Tuhan dan bimbing dia menjadi pribadi yang sungguh mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan, sehingga di dalam pendidikan yang dia jalani, dia tahu semua harus berpusat kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk pekerjaan dari suami Ibu Meliana, berkati hambamu ini Tuhan dalam segala pekerjaannya Tuhan, pakai dan Tuhan berkati hidupnya untuk dia boleh melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pergumulan dari Bapak Krisina di Geger Kalong yang mengalami pasca stroke ini. Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus itulah hambamu ini Tuhan boleh mengalami pemulihan, dan hamba berdoa kiranya Tuhan menjamah bagian-bagian tubuh Pak Kris, sehingga Pak Kris juga yang mengalami kelemahan tubuhnya ini pasca stroke ini Tuhan boleh dipulihkan. Dan kami terus juga Tuhan membawa dengan hati kami Tuhan, dengan iman kami untuk anak Joakim Sina yang mengalami cerebral palsy. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, kami menyerahkan untuk kondisi anak ini di dalam semua kebaikan dan jamahan Tuhan. Dan biarlah dengan kuasamu ya Tuhan, kau memulihkan Joakim dalam semua terapi Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan. Kami juga doakan untuk penjualan rumah. Kami berdoa Tuhan tolong dan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sehingga rumah-rumah yang dijual Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan pembeli yang tepat untuk Pak Kris. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Didi di Cimahi. Saat ini Pak Didi Tuhan merindukan kesembuhan dari tersendat dan sakit pinggang, serta mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan di tengah-tengah semua sakit penyakit, dan Engkau adalah Allah pengharapan yang harus satu-satunya menjadi milik dari Pak Didi, sehingga Pak Didi Tuhan boleh diangkat dari semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua kekhawatiran, biar diletakkan semua di dalam kuasa Tuhan dan menggantikan dengan semua pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Didi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga untuk Pak Matius di Holis. Kami saat ini Tuhan, hambamu ini sedang sakit dan dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Kami tetap menyerahkan semua ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah Pak Matius tetap berpengharapan di dalam Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelesaikan segala persoalan yang dibawa kepada-Mu. Dan kami yakin Tuhan jadi jawaban dari semua pergumulan Pak Matius. Kami juga membawa di dalam doa untuk Ibu Ella di Cipadung. Untuk pekerjaan suami dari Ibu Ella, kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai.
untuk keponakannya Natasha, Vanessa, dan Mela yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus akan menopang dan menolong mereka, membukakan pintu-pintu kesempatan untuk mereka boleh membagikan ilmu yang mereka miliki, skill yang mereka punyai, untuk mereka berkarya Tuhan melalui dunia kerja. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Febi dalam pendidikan dan rencana untuk masuk SMA negeri. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua kerinduan hati Febi Tuhan bisa masuk ke sekolah negeri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan sehingga Febi boleh menjalani pendidikan dalam anugerah Tuhan. Dia boleh menjadi kesaksian Tuhan di tengah-tengah mereka yang belum percaya, sehingga dia boleh memberikan dan menunjukkan tentang kasih Kristus dalam segala hal. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga dari Ibu Ella. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati dan Engkau sertai. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau menaikkan doa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami doakan Tuhan Ibu Sri yang juga bergumul untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasa dalam nama Yesus itulah yang menjama dan melawat Ibu Sri Lestari sehingga Ibu Sri boleh mengalami pemulihan. Dan kami serahkan segala pergumulan sakit di dalam nama Yesus. Kami juga doakan, hamba mendoakan Tuhan untuk para pendengar suara indah yang saat ini mungkin mereka Tuhan sedang bergumul dengan sakit penyakit dan mereka tidak bisa mengirimkan doa mereka ke tempat ini. Tapi dari tempat ini kami memohon belas kasih Tuhan untuk melawat mereka. Apapun saat ini sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjama dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk mereka yang bergumul dengan pekerjaan, untuk pendidikan dan juga untuk kehidupan ekonomi. Untuk itu mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan untuk anak-anak kekasih Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan mereka dan studi yang sedang mereka jalani, serta kerinduan memiliki pasangan hidup. Kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai dan memberkati di dalam apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, dan Tuhan berkati apa juga yang Tuhan sedang mereka kerjakan. Berkati juga untuk Susan di dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup, untuk Maureen yang pekerjaan di Australia dan juga merindukan pasangan hidup. Ada Keisha Angelina juga untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Ada Abed dan Alex juga Tuhan untuk pekerjaan di Australia dan juga mencari pasangan hidup. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kerinduan dan harapan mereka, biarlah mereka letakkan sepenuhnya di dalam Tuhan, dan biarlah hidup mereka juga terus mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus mereka mendapatkan jawaban. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk Bapak Yudi Tamara di TKI. Bapak Yudi juga Tuhan sedang bergumul untuk penjualan tanah dan pengurusan surat tanah, agar kiranya Tuhan buka jalan sehingga semuanya berjalan lancar. Pihak-pihak yang harus yang berkompeten untuk mengerjakan ini, Tuhan yang terlebih dahulu melawat sehingga semua urusan boleh berjalan di dalam berkat dan kehendak Tuhan. Kami juga doakan untuk Bapak Wewe. Saat ini juga Pak Wewe Tuhan merindukan pasangan hidup dan kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang paling tahu kebutuhan Pak Wewe saat ini. Ketika meninggal oleh istrinya dan dia memerlukan pasangan hidup dan dia menggumuli itu di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang tahu segalanya, Tuhan yang akan menjadi jawaban dari semua pergumulan Pak Wewe. Kami doakan juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami doakan ada pergumulan Ibu Lani untuk kehidupan ekonomi, ada pergumulan untuk pekerjaan dan pasangan hidup. Kami juga tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sejati.
Allah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan dari setiap anak-anakmu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa dan kerinduan kami di hadapan Tuhan, dan kami serahkan semua pendengar suara indah. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka lagi di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami

Pendengar suara indah dikasih Tuhan, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pendengar yang juga mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami. Setelah program ini berakhir, kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara yang saudara kirimkan. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk terus didoakan, mari kirimkan kepada kami SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan mengirimkan format nama, tempat tinggal, dan kemudian pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus menjadikan Tuhan itu sumber dan pusat hidup kita. Saya Penginjil Fabiola Yostein mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Pesta berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu.